0: Liman, para pendengar radio Suara Liman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-26 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Rabu pagi. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Iman, para pendengar setia radio Suara Iman, seperti biasanya di awal perjumpaan saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk WhatsApp dan SMS, request Anda dikirim ke nomor 0873x04x846. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @suaraaliman846. Kami ulangi, @livesuaraaliman846am. Adapun untuk aplikasi Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, RQ. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Dan untuk Syekh Abdul Somad, Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan dari juz 29 dan 30, mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah yang terakhir, yaitu surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, khawatir Iman, para pendengar setia radio Suara Iman, kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Diawali dengan request melalui Clubhouse dan juga Telegram. Saat ini belum ada request yang dikirim dari kedua media tersebut. Kita berpindah ke WhatsApp ya. Untuk SMS belum bisa kami periksa saat ini. Kita periksa dari WhatsApp dulu ya. Yang pertama kali mengirimkan request yaitu dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, Kamisyanur dari Wigunar Jensi, dan dari Jalan Dr. Wahidin Gresik. Yang di request adalah Surah Al-Muzzammil, Surah Al-Qiyamah, kemudian Surah At-Taghabun, Al-Munafiqun, Al-Kafirun. Qari'nya sama, yaitu Al-Ustadz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, yang merequest Surah Al-Waqi'ah dengan Qari Al-Ustadz Abdul Qadir. Baru dua request yang masuk ya. Kita tunggu saja dan kami akan mulai menghadirkan surah-surah pada putaran yang pertama. Dan putaran yang pertama diawali dengan surah-surah dengan Qari Al-Ustadz Abdul Qadir. Baiklah, khawatir Iman, dari studio Radio Suara Iman, Saya Abu Ayyub Al-Asari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

فأصدقواكم من الصالحين.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Telogo Anyar dan di Simbatan Lamongan. Masing-masing merequest surah Al-Hajj dan surah At-Tahrim dengan qari Asy-Syaikh Nabil Ar-Rifai. Kemudian Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Ar-Rahman dengan qari Syekh Shalah Al-Bukhatir. Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Nuh dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Baiklah khotul iman, segera kami siapkan surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Al-Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Irsyad di Dukuh Kupang, Surabaya, yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qari Syekh Emad Al-Mansori. Kemudian berikutnya request dari Ibu Budiana di Pulau Banteng, Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Qalam dan surah Al-Qiyamah dengan Qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian Ananda Amira dan Abi dari Jalan Veteran Lamongan merequest surah Al-Mulk dengan Qari Muhammad Taha Al-Junaid. Baik ikhwatul iman, segera kami hadirkan surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang kedua, dan kami akan menghadirkan satu surah lagi untuk mengakhiri program acara ini. Dan segera kami pilihkan salah satu surah dengan qari Syekh Haitham Al-Jad'an. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah, demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Karena saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Request-request yang masuk insya Allah sudah kami bacakan semuanya. Dan apa yang direquest juga insya Allah sudah kami penuhi. Dan kini kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
3: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?
4: Kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal-'amal.
1: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
5: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
1: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.
2: Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
6: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang.
8: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
7: Kedua, membaca doa ketika keluar rumah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah.
7: Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dipersembahkan oleh
10: RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.
11: Innal hamdalillah nahmaduhu
12: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Jadi wanita secara umum ini diperbolehkan memandikan jenazah wanita. Namun di sana ada sifat-sifat yang lebih spesifik disebutkan oleh para ulama. Di antaranya usahakan orang tersebut adalah orang yang amanah. Kenapa harus amanah? Karena terkadang ada hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat dari si jenazah, dari si mayit. Sehingga kalau yang memandikan amanah, yang memandikan adalah orang yang agamanya baik, maka diharapkan dia tidak akan berbicara yang tidak baik. Dia tidak akan menyebarkan hal-hal yang tidak baik yang dilihatnya ketika proses memandikan jenazah tersebut. Kemudian juga hendaknya orang tersebut tahu tentang hukum-hukum memandikan. Ya, bagaimana sunnahnya, bagaimana ilmunya, bagaimana memandikan yang baik dan benar sesuai syariat. Nah, itu adalah sifat-sifat yang spesifik. Adapun secara umum, maka seluruh wanita diperbolehkan memandikan jenazah wanita. Satu-satunya laki-laki yang diperbolehkan memandikan jenazah wanita hanyalah suaminya saja. Bapaknya, anaknya, saudaranya tidak boleh. Satu-satunya hanyalah suaminya. Tapi kalau memang bisa wanita semua, ya itu lebih baik insya Allah ya. Seperti itu. Wallahu a'lam.

0: Apabila ya kita memiliki saudara, orang-orang yang kita cintai, orang terdekat, ya mereka masih jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka masih berbuat dosa, bahkan berbuat kesyirikan, maka hendaknya ketika mereka masih hidup terus kita doakan dengan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi misalnya orang tua kita masih terjatuh ke dalam ya hal-hal yang dosa-dosa besar, bahkan sampai kesyirikan, maka hendaknya kita terus doakan kepada Allah akan memberikan hidayahnya. Ya. Dan juga tentu saja kita harus berusaha yang menyampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ya. Maka apabila itu dilakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan hidayah. Ya. Adapun ketika sudah meninggal, ya dalam keadaan jelas-jelas musyrik dan keadaan sebagai kufar, maka saat itu tidak bisa dan tidak boleh kita mendoakannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Apakah menceritakan nikmat yang diperoleh termasuk perbuatan riya? Simak penjelasan berikut ini.
2: Ya, ar-riya adalah izharul amal li talabi au li qasdi madhin nas. Kita menampakkan amalan kita dengan tujuan ya agar orang memuji kita. Adapun at-tahadduts bin ni'mah adalah mensyukuri nikmat tersebut dan mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tahadduts bin ni'mah. Bukan cerita membanggakan begitu saja, bukan. Tahadduts bin ni'mah adalah yaitu kita memuji Allah Azza wa Jalla memberikan kita dan nikmat itu kita pakai untuk taat. Wallahu ta'ala ala wa alam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthu rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahibai fillah. Pemirsa Liman TV rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunianya sehingga kita bisa dipertemukan di channel yang mulia ini. Sebagaimana biasa kita akan menghantarkan kisah-kisah dari Al-Quranul Karim. Pada pertemuan yang lampau kita telah menjelaskan tentang kisah Harut dan Marut. Ya, telah dijelaskan bahwasanya kaum muslimin manusia terpecah menjadi tiga golongan. Yaitu golongan yang mengisbat, menetapkan sihir secara mutlak, dia berlaku dan kejahatan serta kejelekannya pun berlaku. Manusia jenis kedua yaitu mereka menafikan, meniadakan, tidak mempercayai terhadap keberadaan sihir dan apa yang dimunculkan dari pengaruh sihir tadi. Dan kaum muslimin ya berada di pertengahan yang mereka menetapkan keberadaan sihir dan pengaruh yang timbul dari sihir, akan tetapi itu berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Bahwasanya sihir itu tidak akan membawa pengaruh kepada manusia, kepada siapapun kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata mengitsbat dan semuanya terjadi dengan keinginan para tukang sihir, akan tetapi apa yang terjadi dari pengaruh dan efek dampak dari sihir itu tergantung dari kehendak Allah, apakah Allah memperkenankan ataupun tidak. Demikian pula disebutkan tentang hal ini di dalam Al-Quran, tentang sihir yang menetapkan bahwa keberadaan sihir itu ada adanya, benar adanya. Sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Musa, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Ya, ketika Musa dirasuki atau datang kepadanya perasaan takut ketika melihat sihir tersebut. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Janganlah engkau takut wahai Musa, sungguhnya engkau lebih mulia daripada mereka, para tukang sihir Firaun. Walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Ya, lemparkanlah ya tongkat yang ada di tangan kananmu, niscaya akan menelan apa yang mereka perbuat atau apa yang mereka sihirkan dari permainan sihir mereka. Innama sana'u kaidu sahirin. Sesungguhnya yang mereka kerjakan adalah tipu daya sihir tukang-tukang sihir tersebut. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan tukang-tukang sihir itu tidak akan berjaya, tidak akan beruntung dari manapun mereka berada. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, "Falamma alqau," dan ketika mereka para tukang sihir itu melemparkan ya tali-tali tersebut, wasaharu ayunan nasi wastaharabu wastarhabuhum wajau bisihrin azim. Ya, kemudian mereka menyihir mata-mata manusia, wastarhabuhum, dan kemudian mereka diliputi perasaan khawatir, takut, wajau bisihrin azim, dan mereka telah mempergunakan sihir yang besar untuk memanipulasi dan merubah pandangan manusia dari apa yang nampak di hadapan mereka. Demikian pula di dalam hadis Nabi Alaihissalam tentang sihir ini, bagaimana Nabi Alaihissalam pernah disihir oleh seorang Yahud dari Bani Zuraiq yang bernama Labid bin Asam, sampai kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fi mastaftaituhu fihi. Wahai Aisyah, apakah engkau merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfatwa menyampaikan kepadaku terhadap apa yang aku sampaikan? Kemudian datanglah dua malaikat yang kemudian mengajarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang dua surat mawidatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Yang dua surat tersebut adalah surat yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk melepaskan sihir, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari hembusan-hembusan nafas kepada ikatan-ikatan sihir tersebut. Demikian pula disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya, di antaranya istanibus sab al-mawbiqat,
Hindarilah 7 perkara yang membinasakan, diantaranya as-sihr. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diantara diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Imam Abu Ya'la, dan Imam Ahmad rahimahumullah, ya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga mudminu khamarin, orang yang meneguk minuman khamar, wala mu'minun bisihrin, dan orang yang yang mempergunakan, ya, percaya dan kemudian mempermainkan sihir, wala qati' rahim, dan juga orang-orang yang memutus silaturahim. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wassahi, dan yang paling benar, anna sihru thabitun, bahwasanya sihir itu thabit, ya, benar adanya, walahu haqiqah, dan ia memiliki sesuatu yang nyata. Ala dhalika ajma'ul ulama, yang demikian para ulama bersepakat, wajahat ala dhalika ala adillah minal kitab wa sunnah sahih, yang demikian dibuktikan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian, ya, kita mengetahui bahwasanya sihir itu adalah perbuatan kufur, ya, dan tukang-tukang sihir itu adalah orang-orang yang kafir terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Pada ayat tersebut, ya, di dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana kita bercerita tentang kisah Harut dan Marut, ya, menyebutkan tentang, ya, sihir dan tukang-tukang sihir, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya, dua malaikat yang bernama Harut dan Marut, ya, untuk memerangi sihir-sihir tersebut, ya. Dan apabila kita melihat secara jelas ayat-ayat tersebut, maka kita akan mendapatkan, ya, pelajaran, ya, bahwasanya sihir itu adalah amalan-amalan kufur, dan tukang-tukang sihir itu adalah orang-orang yang berbuat kekufuran, ya, sebagaimana disebutkan, ya, di dalam ayat tersebut. Paling tidak ada 3 poin penting yang kita bisa simpulkan pada ayat tersebut. Yang pertama yaitu, ya, Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, penasaban atau penyandaran bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, telah kafir dengan perbuatan sihir, ya. Sebagaimana Allah katakan wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir, tidak berbuat kekufuran, ya, dan tidak termasuk orang-orang yang mengajarkan sihir, ya, dan tidak bermuamalah dengan sihir, ya. Dan ayat tersebut menafikan sihir dari sisi Sulaiman alaihissalam, dan juga menafikan kekufuran dari Sulaiman alaihissalam, ya. Dan dua perkara ini adalah perkara yang talazum, yang saling mengikat antara sihir dan perbuatan kekufuran. Yang kedua, mengisbat, menetapkan bahwasanya syaitanlah yang berbuat amalan-amalan kekufuran, ya. Allah mengatakan walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur, ya, yang telah kafir, ya, yu'allimuna an-nasa as-sihra, yang mereka mengajarkan kepada manusia tentang sihir-sihir, ya. Mereka telah terjerumus kepada kekufuran karena mereka mengajarkan manusia tentang sihir, ya. Karena itulah mereka kafir, ya, karena mereka, ya, mengajarkan dan bermuamalah dengan sihir tersebut, ya, mengajarkan dan berbuat sihir di tengah-tengah masyarakat di negeri Babil itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan, ya, dua malaikatnya, Harut dan Marut, ya, tentunya dalam wujud manusia, ya, yang kemudian Allah berikan ujian melalui dua malaikat ini. Ya, dengan apa? Allah mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah keduanya mengajarkan kepada salah seorang di antara mereka, hatta yaqula, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, ujian, cobaan, bala, ya, fala takfur, dan janganlah kalian sampai terjerumus kepada kekufuran, ya, dengan mengamalkan sihir yang kami ajarkan, ya. Maka janganlah kalian kufur, ya, janganlah kalian mengajarkan dan memarasah berbuat dengan sihir tadi, ya. Maka sihir dan kekufuran dua perkara yang talazum, yang saling terikat satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya seorang meninggalkan apa yang berkaitan dengan sihir, apapun bentuknya, apapun namanya, apapun jenisnya, ya.
dan bagaimanapun, karena sesungguhnya yang demikian ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dilarang oleh nabinya alaihi salatu wasalam. Ya, demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam ya telah melarang keras perkara ini ya di dalam hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Imam At-Tabrani ya di dalam kitab-kitab mereka. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man ata' arrafan," ya, barang siapa mendatangi arraf atau kahinan ya tukang ramal, tukang dukun ya, wasaddaqahu bima yaqul, dan ia membenarkan apa yang mereka katakan ya dari perbuatan sihir dan perdukunan yang mereka kerjakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka ia telah kafir terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, hadis ini sahih. Kemudian apa hukumnya, sanksinya bagi orang yang mengajarkan bermuamalah dengan sihir? Disebutkan dari Umar radhiyallahu an, annahu arsala ilal amsar, ia mengutus kepada negeri-negeri, kepada tempat-tempat yang menjadi kekuasaan kaum muslimin, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin, untuk membunuh bukan dalam rangka membalimi, tapi menegakkan hukum sanksi, faqatalu talathas sawahir, maka kemudian ditegakkan hukum, yaitu dengan menghukum mati 3 tukang-tukang sihir. Hadis ini, athar ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam musnadnya dan Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya. Wa an Hafsah radhiyallahu anha, demikian pula dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, annaha suhirat hajariyah laha fa'amar, kemudian tersihir jariyah ya, miliknya, fa'amarat biha faqatalat, ya kemudian dia merintahkan untuk menegakkan sanksi membunuh tukang-tukang sihir tersebut. Disebutkan dari Jundab radhiyallahu anhu, ia mengatakan haddus sahir, sanksinya bagi tukang sihir itu darbatun bisayf, dipenggal kepalanya ya. Waqala Imam Malik, ya berkata Imam Malik rahimahullah, ara anna yuqtal sahir, usanya tukang-tukang sihir itu hukumnya itu dibunuh ya, ditegakkan hukum bunuh ya. Tentunya ini bukan ditegakkan setiap manusia, yang menegakkan adalah waliul amr, orang yang memegang urusan kaum muslimin. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, as-sahiru hukmuhu qazindik yuqtal haddan, bahwasanya tukang-tukang sihir itu hukum sanksinya sebagai mana orang-orang zindik, orang-orang munafik ya, yuqtal haddan, dibunuh karena sanksi ya. Kemudian sihir ini ada dua jenisnya ya. Sihir itu ada dua jenisnya. Yang pertama jenis takhayal, membuat orang berkhayal, berhalusinasi, yang mikir dengan sesuatu yang dikerjakan atau tidak dia kerjakan. Seperti seolah-olah dikerjakan, ternyata tidak dikerjakan. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Taha, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ya, bahwasanya sihir-sihir itu telah membuat ia berkhayal, bahwasanya sesuatu yang mati tadi bergerak-gerak ya. Demikian pula sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lainnya, sihrun tafriq ya, sihir yang memisah ya, memisah seseorang dengan pasangannya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, fayata'allamuna minhuma, maka mereka kemudian mempelajari dari keduanya, dari Haru dan Maru, tentang sihir ya, ma yufarriqu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, apa yang bisa memisahkan seseorang dengan pasangannya ya. Maka yang perlu difahami juga bahwasanya sihir dan tukang-tukang sihir itu bukan dari mereka lah ya pengaruh dari sihir itu berjalan, kecuali dengan perkenanan Allah Subhanahu wa taala itu berjalan, dan itu menjadi ujian bagi hambanya. Wa ma hum bidharina bihi, bukanlah mereka yang kemudian menjadikan sihir itu mencelakakan min ahadin, seorang di antara mereka, illa bi'tinlah, kecuali dengan perizinan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sebagaimana dikatakan tadi bahwasanya di dalam Islam bahwasanya sihir itu nyata dan pengaruhnya itu nyata
Akan tetapi, apakah itu akan membahayakan dan buat pengaruh bagi manusia? Itu semua dengan perkenanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata dari kekuatan sihir dan kekuatan orang-orang yang bermain dengan tukang sihir. Ya. Kemudian kita akan berbicara tentang dua malaikat ini, yaitu Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut tidak sampai kepada kita dari hadis yang sahih atau sanadnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar kisah mereka berdua datang dari kisah-kisah Israiliyat, ya, yang dinukil oleh para ulama dan para muhaqqiq, ya. Dan sebagian besar, ya, sanad itu adalah sanad yang tidak bisa dipercaya karena mengandung kisah-kisah Israiliyat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini, ya, setelah menyebutkan tentang riwayat-riwayat tersebut, bahwasanya kesimpulan, ya, dari kisah Harut dan Marut secara terperinci, ya, mereka bersumber dari kabar-kabar Bani Israel dan tidak ada satu hadis yang marfu, yang sahih, yang tersambung sanadnya kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada satu hadis pun, ya, yang marfu, ya, derajatnya sampai kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam la yantiku anil hawa. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali dari wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepadanya. Maka kemudian kisah Harut dan Marut itu kita banyak sandarkan kepada Al-Quranul Karim secara ijmal, secara global kisahnya, ya, tanpa berlebih-lebihan, dan kita beriman kepada apa yang bersumber dari Al-Quran sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam, ya. Maka kisah Harut Marut, ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan di dalam Al-Quran Allah memilih dua malaikatnya di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nama mereka adalah Harut dan Marut. Dua ini nama yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Ya. Adapun beberapa nama malaikat yang kadang manusia bersandar kepadanya, banyak yang tidak bersumber, ya. Kemudian mereka menyandarkan nama-nama tersebut dari mana? Dari Israiliyat, dari kisah-kisah Israiliyat, dari kisah Bani Israel, yang banyak kadang-kadang kisah tersebut tidak bersumber dari dalil yang sahih, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka, menurunkan mereka ke negeri Babil. Ya, negeri Babil adalah kota yang ma'ruf di negeri Irak. Ya, kota yang ma'ruf di negeri Irak. Dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikatnya di negeri Babil itu adalah berkaitan dengan sihir yang marak di kota tersebut, di negeri tersebut, yang para penduduknya bermuamalah dengan sihir, ya, bermuamalah dengan sihir yang tersebar di penjuru kota, ya, yang sebagian besar sihir-sihir yang mereka bermuamalah dengannya disebarkan oleh orang-orang Yahud, ya, karena sesungguhnya sihir tidak bisa dilepas dari pengaruh Yahudi, ya, dengan, ya, keterikatan yang sangat sangat jelas, ya. Dan mereka, orang-orang Yahudi, dikenal, ya, dengan orang-orang yang mumarasah, yang mempraktekkan perdukunan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan Harut dan Marut untuk mengajarkan kepada manusia tentang sihir tadi, ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyingkap hakikat dan mengingatkan manusia tentang sihir tadi. Menyingkap kepada manusia hakikat tentang apa? Buruknya sihir, jeleknya sihir, dan hakikat tentang sihir dan tukang sihir yang buruk tadi. Sehingga kedua malaikat ini, Harut dan Marut, tidak mengajarkan, ya, sihir ini kecuali menyampaikan kepada mereka tentang bahaya dan rusaknya sihir tadi. Maka mereka tidak mengajarkan, ya, kecuali dengan tujuan tersebut. Dan selain itu mereka tidak mempraktekkan dan mengamalkan sihir tersebut. Maka tidaklah keduanya mengajarkan,
salah seorang di antara penduduk negeri Babil tersebut, sehingga mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami adalah fitnah, ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kalian, maka janganlah kalian kufur, ya, maka janganlah kalian bermuamalah dengan sihir tersebut, janganlah kalian mempraktekkan sihir tersebut sehingga kalian jatuh kepada kekufuran, ya. Maka setelah keduanya, ya, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari ujian tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka kembali untuk naik ke atas langit, ya, tidak sepenuhnya berada di negeri tersebut untuk mengajarkan dan mempraktikkan sihir, kecuali ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan mereka kepada penduduk negeri, ya. Maka Allah mengangkat keduanya sebagaimana Allah menurunkan keduanya. Akan tetapi penduduk Babil, lah, sebagian mereka tidak mengambil ibrah dan nasihat dari kedua malaikat yang mulia tersebut, ya. Bahkan mereka justru bermuamalah dengan sihir tersebut dengan keburukan dan kerusakan yang terjadi dari dampak sihir tadi, ya. Sehingga mereka mempraktekkan, ya, mengamalkan sihir tersebut. Ya, yang mana sihir itu yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawj, yang bisa menceraikan antara seorang dengan pasangannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keburukan perkara tersebut, ya, perkara yang ia praktekkan dengan sihir yang menjadi ujian yang Allah turunkan dengannya dua malaikat Harut dan Marut tadi. Ya, maka Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, ya, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Maka kemudian mereka mempelajari, ya, dan mengajarkan apa yang mereka dapatkan, ya, ma yadurruhum, sesuatu yang dapat mencelakakan dan membahayakan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak sama sekali memberikan kemanfaatan kepada mereka, ya. Maka Allah menjelaskan laqad alimu limashtarau ma lahu fil akhirah min khalaq, mereka telah menggadaikan, ya, ya, menggadaikan, ya, apa yang telah mereka miliki dari diri mereka dengan akhirat, ya. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan mereka telah berbuat keburukan, ya, dengan menggadaikan diri mereka. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Maka kemudian mungkin di sini kita bertanya-tanya di pikiran kita, bagaimana dua malaikat ini mengajarkan sihir, ya, sedangkan Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, ya. Seolah-olah mereka mengajarkan sihir ini berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan sihir kepada manusia, ya. Maka dua malaikat ini, Harut dan Marut, sedang tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ini. Sesungguhnya mereka berdua Allah turunkan, Allah yang menurunkan mereka ke atas muka bumi, ya, di tepatnya di negeri Babil dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah merintahkan mereka untuk mengajarkan sihir, ya, yang di antaranya sihir ini menceraikan manusia. Ya. Tujuannya apa? Agar mereka bisa memandang, membedakan mana yang sihir, mana yang mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada malaikatnya. Ketika itu kepada nabinya. Ketika itu nabinya adalah Nabi Sulaiman. Ya, beda antara tukang sihir yang dihembus-hembuskan oleh para tukang sihir dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasulnya. Ya. Maka keduanya kemudian mengatakan kepada setiap orang yang belajar sihir kepada Harut dan Marut tadi, ya, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini ujian kepada kalian, fala takfur, maka jangan kalian terjerumus kepada kekufuran. Setelah mengetahui bahwasanya ini sihir, ini perbuatan kufur, maka tinggalkanlah, jangan engkau kemudian bermuamalah dan mempraktekkan, apalagi kemudian mengajarkan kepada manusia, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menurunkan Harut dan Marut di atas muka bumi ini, tepatnya di kota Babil, ya, sebagai ujian bagi manusia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian bagi manusia dengan berbagai macam ujiannya,
Ya, maka ujian kepada penduduk Babil ini bagaimana mereka Allah Subhanahu wa taala uji dengan diutusnya dua malaikat ini, Harut dan Marut, ya, yang mengajarkan sihir kepada mereka agar mereka tidaklah mempergunakan sihir yang mereka pelajari kemudian mengajarkan dan bermuamalah dengan sihir tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ujian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hari Sabtu itu, ya, di tempat di sungai yang mereka banyak berburu mancing ikan dalamnya pada hari Sabtu, ikan-ikan itu berkumpul pada hari Sabtu. Tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk tidak berburu memancing pada hari Sabtu dan memancing pada hari yang lainnya sebagai ujian bagi mereka. Demikian pula Allah menguji, ya, orang-orang muslim ketika musim haji, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas-saydi tanaluhu aydiyakum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafahu bilghaib wa man i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Allah menguji orang-orang yang haji untuk mereka tidak berburu, tidak membunuh ketika musim haji dan di tanah haram, ya. Liya'lam Allahu man yakhafahu bil ghaib, agar Allah mengetahui di antara kalian siapa yang mereka takut kepada Allah, ya, bil ghaib, ya, sedangkan mereka dalam sedangkan mereka tidak Allah Subhanahu wa taala tidak ada berada di samping mereka. Faman i'tada ba'da dzalika, barang siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim, maka bagi mereka azab yang pedih. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menguji tentara Talut untuk tidak minum pada air yang mereka berhenti pada tempat tersebut. Falamma fassala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliqukum binahrin faman shariba minhu falaysa minni faman lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtaraqa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Allah memuji mereka untuk tidak banyak mempergunakan air tersebut kecuali sebagian kecil dari hal tersebut. Ini merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menguji pada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian atas sebagian yang lainnya. Ya. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dukum li ba'dhin fitnatun atasbirun wa kana rabbuka basira. Allah mengujikan sebagian atas sebagian yang lainnya, ya, apakah mereka bersabar. Wa kana rabbuka basira, dan Allah

orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamannallahu alladhina sadaku walaya'lamannal kadibin, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur imannya dan siapa di antara mereka yang dusta imannya, yang benar-benar iman atau menyelisih Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula Allah mengatakan, inna khalaqnal insana min nutfatil amsaj linabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari air nutfah, kemudian Allah menguji mereka. Dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sami'an basira, bisa mendengar, bisa melihat, sebagai ujian bagi mereka. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha aziz, maha perkasa, dan maha ghafur, maha pengampun. Maka kedua malaikat Harut dan Marut Allah turunkan di atas muka bumi ini sebagai fitnah bagi manusia. Ya, barang siapa yang belajar dari mereka tentang sihir, ya, kemudian mengambil nasihatnya, ya, dan kemudian mereka mengetahui perbedaan antara sihir dan mukjizat, ya, sebagaimana kedua malaikat ini memperingatkan mereka, ya, maka mereka telah lulus dari ujian tersebut. Maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang kemudian mempelajari sihir dari keduanya dan tidak mengambil nasihat dari keduanya, ya, tidak mengindahkan apa yang mereka katakan, dan kemudian mereka mempergunakan sihir tersebut, ya, untuk memisahkan seorang dari pasangannya, ya, atau untuk perkara-perkara yang lainnya, ya, maka dia telah gagal di dalam ujiannya. Dia telah menjadi orang-orang yang justru terjerumus kepada fitnah yang telah dijelaskan oleh dua malaikat tadi. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kedua malaikat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala utus, ya, turun ke atas muka bumi sebagai ujian bagi manusia penduduk negeri Babil tentang perkara sihir, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan pelajaran bagi mereka tentang sihir tersebut dan memisahkan antara dua perkara, ya. Dua perkara ini termasuk perkara yang khawariqul adah, perkara yang tidak bisa dinalar oleh manusia, ya. Sihir dan mukjizat adalah dua perkara yang tidak bisa dinalar manusia. Makanya dikatakan sihir itu yukhayyal, ya, sesuatu yang manipulatif yang membuat seseorang itu tertipu dengan sihir tersebut. Maka hendaknya kita, ya, tidak mempercayai tukang-tukang sihir itu. Allah mengatakan la yuflihu sahir haitsu ata, tidak akan pernah jaya atau menang, beruntung tukang sihir itu dari manapun berada. Demikian pula tidak akan beruntung, tidak akan bermanfaat sihir itu, ya, apapun digunakan mereka untuk apapun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam urusan ini, la ma yadurruhum wala yanfa'uhum, perkara-perkara yang membawa mudharat bagi kalian, kecelakaan bagi kalian, wala yanfa'uhum, tidak akan bawa manfaat bagi mereka. Maka tidak benar adanya kalau ada orang yang memisahkan atau mendefinisikan bahwasanya sihir itu ada sihir putih, ada sihir hitam, ada sihir baik, ada sihir buruk. Enggak ada. Semua sihir adalah buruk adanya. Ya, maka kemudian ketika ditetapkan atau diletakkan hukumnya, sanksinya, hadnya, maka mereka dibunuh. Ya, tukang-tukang sihir itu dibunuh. Ya, karena apa? Karena membawa perkara yang mudarat bagi mereka. Kemudian yang kedua, tukang-tukang sihir ini sebagaimana Nabi Alaihissalam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, barang siapa yang datang tukang ramal atau dukun, ya, yang mereka banyak di antara mereka istimal menggunakan sihir-sihir tersebut, ya, apapun jenisnya, karena sihir itu jenisnya banyak-banyak, ya, dua ini adalah bagian yang paling besar, yakni membuat manipulatif takhayal, berkhayal, atau tafriq, yang memisahkan seseorang dengan pasangannya, ya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah mengkufuri apa yang telah turun dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Maka hendaknya seseorang meninggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sihir dan penyihir, dan apapun bentuknya, apapun caranya.

0: apapun tujuannya, ya. Dan jangan dijadikan sebagai hilah, ya, tipu muslihat untuk membenarkan apa yang mereka kerjakan, walaupun itu baik, ya. Misalnya ada orang berpikir, ya, dengan sihir itu kemudian ia ingin menyelamatkan rumah tangganya dari misalnya faktor luar, misalnya dikatakan dari wanita lainnya yang mengganggu suaminya, atau sebaliknya, ya, yang mengganggu istrinya, ya, dijadikan sihir supaya dia kembali lagi kepada pasangannya, ya, sihir memisahkan dan sihir yang menyebabkan ia menyihir pasangannya, tidak ada yang bermanfaat, dua-duanya adalah syarun. Ma yadurruhum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demikian adalah mencelakakan bagi mereka. Maka apapun namanya sihir, tidak ada putih, tidak ada hitam, sihir semuanya adalah suatu keburukan, suatu kejelekan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bagi kita untuk meninggalkan. Ya, kisah Harut dan Marut yang terjadi pada zamannya Nabi Sulaiman, ya. Kemudian ini menunjukkan tentang, ya, pelajaran bagi kita, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan diutus keduanya, ya, mengajarkan sihir, ya, imtihan, ujian bagi mereka. Apakah mereka mau meninggalkan perbuatan sihir atau mereka bermuamalah dengan perbuatan sihir tadi. Maka apapun sihir, apa namanya, apa bentuknya, apa modelnya, maka semuanya adalah keburukan. Maka tinggalkanlah praktek-praktek sihir tadi, perdukunan dan peramalan apapun, apapun yang akan antum usahakan untuk perkara tersebut, maka tinggalkanlah. Karena yang demikian ini akan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menyelisih perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya. Maka jangan seorang tertipu dengan sihir dan apapun yang berkaitan dengannya, ya. Maka seorang yang telah mengetahui perkara ini, maka tinggalkanlah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teladanilah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan banyaklah kemudian menghindarkan diri dari sihir. Apa yang bisa dikerjakan diantaranya sebagaimana yang terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam ketika disihir oleh seorang Yahud, ya, dari Bani Zuraiq yang bernama Labid bin Asam. Nabi kemudian diajarkan dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka kita diperintahkan untuk membaca keduanya, ya, di pagi dan petang hari, ya, tiga kali dengan surat Al-Ikhlas, ya, dikatakan, ya, muawwidzatain, dua surat yang menjadi pelindung bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi diri kita dari berbagai macam sihir dan apapun yang ada padanya yang dengan nama sihir, ya. Sihir namanya macam-macam sekarang, macam-macam modelnya, macam-macam bentuknya, macam-macam namanya, tapi tetap itu sihir di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mata syariat ini. Maka hindarkanlah, tinggalkanlah, jauhkan dari kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari macam-macam keburukan tadi, ya. Demikian pula daripada ikatan-ikatan sihir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari berbagai macam keburukan, ya, termasuk keburukan sihir di dalam kehidupan ini. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari keburukan tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan di waktu yang mubarakah ini, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: husna.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
2: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
3: Inna Allah huwa Ar-Razzaq dhul quwwatil matin.
2: Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
4: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهيا سنة.
2: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, Suja'ul mu'mini wa syaukatun yushakuha au syai'un yu'zihi yarfa'uhu Allah biha yawmal qiyamah darajah wa yukaffir anhu biha dunubahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani.
1: Cahaya Sunnah.

0: تعشق الدنيا أخيا فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي حلاوتها ممزوجة بمرارة وراحتها ممزوجة بعنائي فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة فإنك من طين خلقت ومائي لقل امرؤ تلقاه لله شاكرا وقل امرؤ يرضى له بقضائي Saudaraku, janganlah engkau merindu dunia. Sesungguhnya perindu dunia akan diterpa bencana. Manisnya bercampur dengan kepahitan dan lapangnya diiringi dengan kepayahan. Janganlah engkau berjalan dengan kesombongan. Sesungguhnya engkau tercipta dari tanah dan air yang menjijikkan. Sungguh sedikit hamba yang bertemu dengan Tuhan dengan mensyukuri kenikmatan, dan sedikit pula hamba yang ridho dengan takdir yang telah ditetapkan. Diwan Abil Atahiyah, Juz 1, halaman 1.
1: Semenit manfaat.
2: Zaman modern, tapi ternyata kesyirikan merajalela. Iya, dibingkai dengan bentuk yang indah, ya, yang menipu manusia. Kesyirikan dianggap hal-hal yang baik. Kesyirikan bahkan dianggap hal-hal yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting. Bahkan kesyirikan dianggap sebagai lifestyle, gaya. Ya, waliyadu billah. Nasallallahu salamu wa la'afiyah. Maka hendaknya kita terus mempelajari akidah dengan benar, mempelajari keimanan dengan benar, mempelajari tauhid dengan benar. Tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan anak-anak kita. Jangan sampai keluarga kita pun terjatuh ke dalam perbuatan syirik.
1: Semenit manfaat.
3: Keutamaan kebaikan para sahabat itu adalah mencakup seluruh bidang agama ini. Mereka ada orang-orang yang berakidah benar, beribadah benar, berakhlak mulia, bermuamalah yang terbaik, ya. Itu para sahabat. Sehingga mereka ada orang-orang yang mendapatkan rekomendasi tazkiyah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu para sahabat. Maka mengikuti mereka adalah dan menerapkan dalam diri kita, yaitu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk, dan yang lainnya dari semua aspek kehidupan.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية الأمر بإحسان الذبح والقتل.
5: Perintah berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh.
6: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
5: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan sembelihan itu. Hadis riwayat Muslim.
7: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
8: Info sehat hari ini.
9: Amankah ibu hamil naik pesawat? Pertanyaan. Usia kandungan istri saya 20 minggu, apakah aman untuk naik pesawat? Jawaban. Menurut ACOG, suatu organisasi dokter kebidanan di Amerika, perjalanan sesekali aman bagi wanita sampai usia 36 minggu dengan syarat tidak ada kelainan penyerta atau penyakit lainnya pada ibu hamil. Tidak dianjurkan jika lebih usia kehamilan dari 36 minggu karena ditakutkan terjadi masalah kesalahan hitung hari dan perkiraan bulan sehingga berisiko pasien melahirkan di pesawat. Melahirkan di pesawat tentu sangat berisiko karena risiko pendarahan yang terjadi dan penanganan yang sulit jika di pesawat terbang. Adapun jika sangat terpaksa harus naik pesawat, perlu diketahui jarak usia paling baik adalah 18 minggu sampai 24 minggu dikarenakan risiko keguguran akan jauh lebih berkurang. Akan tetapi, perlu menjadi peringatan jika kehamilan tersebut ada kelainan seperti tekanan darah tinggi, preeklamsi, diabetes, sampai kelainan letak plasenta. Karena ditakutkan mudahnya pendarahan dikarenakan guncangan. Selain itu, perlu melaporkan kepada pramugari agar diajarkan bagaimana memakai sabuk pengaman dan cara duduk yang benar bagi wanita hamil. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan kembali dan dikonsulkan ke dokter kandungan yang memeriksa untuk mengetahui layak atau tidaknya terbang. Karena risiko akibat guncangan dan beberapa hal yang dapat menyebabkan keguguran. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com, dijawab oleh Dr. Purnamandala.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
10: Nyeri kaki akibat diabetes.
11: Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk ke rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang teramat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya. Sampai kadang-kadang, jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini? Jawaban. Nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk mendiagnosis penyakit penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan apakah sering mengangkat beban berat, sejak kapan diagnosis sakit diabetes, dan lain sebagainya. Dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati DM. Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki. Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar, kesehatanmuslim.com.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهايا سنة
2: Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, Suja'ul mu'mini wa syaukatun yushakuha au syai'un yu'zihi yarfa'ullah biha yawmal qiyamah darajah wa yukaffir anhu biha dunubahu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani.
1: Cahaya Sunnah.

0: تعشق الدنيا أخيا فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي حلاوتها ممزوجة بمرارة وراحتها ممزوجة بعنائي فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة فإنك من طين خلقت ومائي لقل امرؤ تلقاه لله شاكرا وقل امرؤ يرضى له بقضائي Saudaraku, janganlah engkau merindu dunia. Sesungguhnya perindu dunia akan diterpa bencana. Manisnya bercampur dengan kepahitan dan lapangnya diiringi dengan kepayahan. Janganlah engkau berjalan dengan kesombongan. Sesungguhnya engkau tercipta dari tanah dan air yang menjijikkan. Sungguh sedikit hamba yang bertemu dengan Tuhan dengan mensyukuri kenikmatan, dan sedikit pula hamba yang ridho dengan takdir yang telah ditetapkan. Diwan Abil Atahiyah, Juz 1, halaman 1.
1: Semenit manfaat.
2: Zaman modern, tapi ternyata kesyirikan merajalela. Iya, dibingkai dengan bentuk yang indah, ya, yang menipu manusia. Kesyirikan dianggap hal-hal yang baik. Kesyirikan bahkan dianggap hal-hal yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting. Bahkan kesyirikan dianggap sebagai lifestyle, gaya. Ya, waliyadu billah. Nasallallahu salamu wa la'afiyah. Maka hendaknya kita terus mempelajari akidah dengan benar, mempelajari keimanan dengan benar, mempelajari tauhid dengan benar. Tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan anak-anak kita. Jangan sampai keluarga kita pun terjatuh ke dalam perbuatan syirik.
1: Semenit manfaat.
3: Keutamaan kebaikan para sahabat itu adalah mencakup seluruh bidang agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berakidah benar, beribadah benar, berakhlak mulia, bermuamalah yang terbaik, ya. Itu para sahabat. Sehingga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi, tazkiyah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu para sahabat. Maka mengikuti mereka adalah dan menerapkan dalam diri kita, yaitu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk, dan yang lainnya dari semua aspek kehidupan.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية الأمر بإحسان الذبح والقتل.
5: Perintah berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh.
6: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
5: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan sembelihan itu. Hadis riwayat Muslim.
7: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
8: Info sehat hari ini.
9: Amankah ibu hamil naik pesawat? Pertanyaan. Usia kandungan istri saya 20 minggu, apakah aman untuk naik pesawat? Jawaban. Menurut ACOG, suatu organisasi dokter kebidanan di Amerika, perjalanan sesekali aman bagi wanita sampai usia 36 minggu dengan syarat tidak ada kelainan penyerta atau penyakit lainnya pada ibu hamil. Tidak dianjurkan jika lebih usia kehamilan dari 36 minggu karena ditakutkan terjadi masalah kesalahan hitung hari dan perkiraan bulan sehingga berisiko pasien melahirkan di pesawat. Melahirkan di pesawat tentu sangat berisiko karena risiko pendarahan yang terjadi dan penanganan yang sulit jika di pesawat terbang. Adapun jika sangat terpaksa harus naik pesawat, perlu diketahui jarak usia paling baik adalah 18 minggu sampai 24 minggu dikarenakan risiko keguguran akan jauh lebih berkurang. Akan tetapi, perlu menjadi peringatan jika kehamilan tersebut ada kelainan seperti tekanan darah tinggi, preeklamsi, diabetes, sampai kelainan letak plasenta. Karena ditakutkan mudahnya pendarahan dikarenakan guncangan. Selain itu, perlu melaporkan kepada pramugari agar diajarkan bagaimana memakai sabuk pengaman dan cara duduk yang benar bagi wanita hamil. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan kembali dan dikonsulkan ke dokter kandungan yang memeriksa untuk mengetahui layak atau tidaknya terbang. Karena risiko akibat guncangan dan beberapa hal yang dapat menyebabkan keguguran. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com, dijawab oleh Dr. Purnamandala.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
10: Nyeri kaki akibat diabetes.
11: Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang teramat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya. Sampai kadang-kadang, jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini? Jawaban. Nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk mendiagnosis penyakit penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan, apakah sering mengangkat beban berat? Sejak kapan diagnosis sakit diabetes dan lain sebagainya? Dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati DM. Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki. Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar, kesehatanmuslim.com.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan. Di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban. Hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya, dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan, menjual semua yang mubah, yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di pasar modern maupun tradisional, geliat para pelaku usaha kecil terus menunjukkan semangat yang luar biasa. Proses naik kelas bagi UMKM tentu bukan hal yang instan. Dorongan bagi pelaku UMKM untuk menembus pasar global terus digaungkan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Namun, di balik semangat ekspor tersebut, tersimpan tantangan besar. Belum juga bersaing di pasar luar. Terdapat kenyataan banyaknya pelaku UMKM yang gagal pada tahap awal. Menurut staf ahli Kementerian BUMN, Loto Sri Naita Ginting, banyak pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan jaringan, modal, dan sumber daya, hingga tak mampu menembus pasar global.
4: Mungkin belum dapat mengenal dengan baik selera pasar maupun regulasi yang ada di negara masing-masing, kayak makanan misalnya ya. Mereka itu kan ketat ya, makanya sebagian besar tuh standar kalau ke luar negeri, kalau dari makanan tuh ada sertifikasi ACCP. Untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah dan biayanya juga cukup mahal. Makanya juga mereka akhirnya mungkin dengan keterbatasan waktu, sumber daya dan dana, maka mereka akhirnya menyerah. Sehingga mereka mau garap lokal aja gitu ya. Padahal pasar global itu sangat luas pasarnya gitu. Tapi memang effortnya juga harus luar biasa.
3: Selain standar kelayakan produk sebagai persyaratan, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan

0: Industri Kadin Jatim, Ismet Jauhar mengatakan, pemerintah tengah menjalankan misi dagang baik antar daerah maupun ke luar negeri. Tujuannya, mengangkat daya beli sesuai kebutuhan pasar.
1: Dalam menjalankan ini, Kadin ini melaksanakan diantaranya untuk menumbuhkan daya saing, untuk meningkatkan daya beli. Apa pada saat ini yang memang menjadi apa kebutuhan. Kita pun beberapa kali dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu bisa kabupaten, kota, maupun provinsi, termasuk yang dilakukan adalah outputnya apa? Ada misi dagang yang memang dilakukan dengan provinsi yang lain, bahkan dengan negara lain, dan kita juga bisa meningkatkan daya beli. Makanya misi dagang yang dilakukan ini bersama Pemprov, minggu yang lalu ini sudah ke NTB, bulan lalu ke Balikpapan, sebelumnya lagi ke Maluku. Ini pemerintah provinsi, beserta dinas terkait, beserta Kadin, dan para pengusaha-pengusaha itu membawa produk-produk yang ditawarkan kepada yang kita datangi. Apa hasil yang kita hasilkan ini adalah sesuai dengan market atau pasar yang dibutuhkan.
0: Sebelum UMKM bisa naik kelas, menurut peneliti dari Radiva Institute, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bisnis Domestik, Tegaris Manuar, para pelaku UMKM harus mengevaluasi pondasi produk dan manajemennya. Memang terkesan sepele, tetapi sangat fundamental.
2: UMKM itu sebenarnya tangguh dan sangat cocok untuk kondisi seperti ini. Cuma kita harus tahu dulu bahwa UMKM itu perlu untuk melakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini penting banget dilakukan untuk mengukur kinerja bisnisnya di tahun ini. Ini penting untuk merumuskan strateginya nanti di tahun berikutnya dari segi UMKM dengan sederet program yang bisa dimanfaatkan dari pemerintah. Yang kedua, optimisme ekonomi yang 80% UMKM itu menyumbang lah dari sisi perekonomian dan menyerap banyak lapangan pekerjaan dibuktikan ya dengan banyak entitas yang berlomba-lomba untuk menciptakan inkubator yang tujuannya menciptakan UMKM baru, maka seharusnya ya UMKM juga mulai melakukan transformasi dari sisi laporan keuangan supaya nanti ketika ada program pemerintah, kebijakan kayak KUR super mikro yang 10 juta yang bunganya 0% itu bisa segera diserap dan dimanfaatkan oleh UMKM dengan dia punya laporan keuangan yang baik untuk menentukan ya laba dan kebutuhan modalnya. Ini fundamental banget untuk setiap pelaku usaha karena mengetahui kapasitas itu kan penting ya.
0: Perjalanan menuju pasar global memang tidak mudah, penuh liku dan tantangan. Namun bukan berarti mimpi untuk naik kelas harus pupus. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya membuka jalan, dan ingatlah, evaluasi pondasi produk dan manajemen adalah kunci fundamental yang akan menopang impian para pelaku UMKM.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
6: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
7: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini, Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
8: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
9: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
8: Hah? Emang bisa ya?
9: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
8: Tapi, aman nggak ya?
9: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
8: Cara ikutnya gimana?
9: Hubungi 08-138-24x846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
8: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
9: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
10: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
9: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
11: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, manusia pada hari kiamat kelak terbagi menjadi dua, beruntung dan celaka. Orang yang beruntung, dialah yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia beruntung. Inilah keberuntungan yang hakiki, kemenangan yang sebenarnya, yaitu ketika seorang hamba diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seseorang tidak akan beruntung tidak akan dapat meraih surga kecuali dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti jalannya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Qila, ya Rasulullah, wa man yaba?" Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga?" Qala, Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku, sungguh dialah yang enggan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya adalah perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa saja yang dia larang kalian maka tinggalkanlah. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita bersungguh-sungguh berusaha semampu kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa saja yang aku cegah kalian darinya maka tinggalkanlah. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, maka kerjakan semampu kalian." Perintah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian, seorang juga tidak akan dapat meraih surga dan selamat dari neraka pada hari kiamat kecuali dia dengan memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah surga, memohon kepada Allah Ta'ala surga, dan berlindung dari neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallaha al-jannata salasa marrat." Barang siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali, qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah, maka surga berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Wa man istajara minan nar, qalatin nar ajirhu minan nar. Dan barang siapa yang berlindung kepada Allah dan neraka, maka neraka berkata, "Ya Allah, selamatkan dan lindungi dia dari neraka. Ya Allah, lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga." Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
13: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saya mau teka-teki kata apa yang sangat tidak baik dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kata apa atau kata-kata apa yang tidak baik untuk di ucapkan oleh seorang mukmin bahkan. Anda tahu tidak? Satu kata saja, yaitu kata nanti. Nanti dalam kebaikan itu tidak baik. Nanti di dalam berbagai macam hal sifatnya yang bermanfaat itu tidak baik. Makanya afal Islam azakumullah wa iyakum. Kata nanti itu lebih identik kepada sifat menunda-nunda. Ada waktu ditunda nanti. Ada waktu untuk bertaubat ditunda nanti. Nanti dan nanti. Ini jelas kata-kata yang tidak baik bagi seorang siapapun dia, mukminkah, penuntut ilmu kah, terutama bagi kita yang selalu menginginkan kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, iyyak wa taswif, jauhi oleh kamu kata-kata taswif, nanti. Fa innaka fi yaumi, sebab kamu sedang berada di hari ini. Walasta fi ghadik, dan kamu tidak sedang berada di hari esok. Jika ternyata hari esok tidak menjelang, maka kamu tidak akan menyesali hari ini. Dan apabila hari esok masih ada, maka kamu akan bisa seperti hari ini. Sifat nanti, akhi, menunjukkan kepada sifat pemalas. Oleh karena itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis Nabi SAW, kuntid dunya ka'annaka gharibun aw abidu sabil, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang abidu sabil, menyeberang perjalanan, orang yang menyeberang perjalanan yang ia pikirkan bagaimana cepat sampai. Lalu Abdullah bin Umar berkata, idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah, apabila kamu berada di pagi hari, maka jangan menunggu-nunggu waktu sore. Dan apabila kamu di waktu sore, jangan menunggu-nunggu waktu pagi. Wa khudh min sihatika qabla maradik, ambillah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika qabla mautik, ambillah waktu hidupmu sebelum wafatmu. Ya, waktu luang kita ambil sebelum kesibukan kita. Akhal Islam, azakumullah. Banyak orang yang langkahnya terhenti karena kata-kata nanti. Mau menuntut ilmu? Nanti. Mau bertaubat? Nanti. Mau melakukan kebaikan? Nanti. Nanti dan nanti. Terus sampai kapan kita akan berkata nanti dan nanti? Allah tak layak bagi seorang penuntut ilmu. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah sebagai seorang mukmin, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, segera lakukan. Di saat kita diberikan oleh Allah kesehatan, segera waktu-waktu sehat kita untuk kita gunakan sebaik mungkin sebelum sakit kita. Kita tidak tahu ajal itu akan datang kapan. Entah besok atau lusa. Ajal tidak pernah berkata nanti. Ajal selalu tepat janji. Namun kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan memotivasi kita supaya kita tidak selalu berkata nanti, tapi segera dan terus bersegera. Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Larangan israf atau berlebih-lebihan dalam penggunaan air ketika berwudu. Diriwayatkan dari Abu Nu'amah bahwasannya Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu istana putih di sebelah kanan surga bila mana aku memasukinya. Maka ia pun berkata, wahai anakku, mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad-du'a. Artinya, sesungguhnya akan ada nanti di tengah umat ini orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, bahwasanya seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang cara berwudu. Beliau memperlihatkan tata cara berwudu, yakni membasuh setiap anggota wudu masing-masing 3 kali, Kemudian beliau berkata, "Hadzal wudu'u faman zada 'ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dhalama." Artinya, begitulah tata cara berwudu. Barang siapa menambah-nambahinya, maka ia telah berbuat kesalahan atau melampaui batas atau berbuat zalim. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Baghawi dengan sanad hasan. Kandungan bab. 1. Boleh berwudu sekali-sekali, dua kali, atau tiga kali. Barang siapa menambah lebih dari itu, maka ia termasuk orang yang melampaui batas dalam berwudu. Ibnul Mubarak telah berkata, dikhawatirkan orang yang menambah-nambahi lebih dari tiga kali dalam berwudu jatuh dalam perbuatan dosa. Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan, hanya orang yang celaka sajalah yang menambah-nambahi lebih dari tiga kali. Silahkan lihat athar ini dalam kitab Syarhus Sunnah. 2. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaan air, walaupun jumlah basuhan sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan. Al-Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, kitab wudu, bab perihal wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa kewajiban berwudu itu adalah sekali-sekali, dua kali atau tiga kali dan tidak boleh lebih dari itu. Para ahli ilmu membenci israf atau berlebih-lebihan menggunakan air wudu dan menambah-nambahi tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4. Menambah-nambahi dari jumlah yang telah disyariatkan akan menyebabkan pelakunya jatuh dalam perasaan was-was yang sangat tercela. 4. Larangan israf tersebut tidak boleh diartikan karena air sedikit. Telah dinukil dari Abu Darda, Ibnu Mas'ud dan Hilal bin Yasaf bahwa mereka berkata, salah satu perkara yang dilarang dalam berwudu adalah israf, meskipun engkau berwudu di tepi sungai. Silahkan lihat Musannaf Ibnu Abi Syaibah. 5. Larangan keras terhadap wanita yang menghadiri masjid dengan memakai wangi-wangian. Diriwayatkan dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Idza shahidat ihdakunna al-isha'a fala tatayyab tilka al-lailah." Artinya, jika salah seorang dari kamu, kaum wanita, ingin menghadiri salat Isya, janganlah ia memakai wewangian pada malam itu. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya seorang wanita bertemu dengannya dan tercium harum semerbak minyak wangi sedang ujung kainnya terkena debu. Abu Hurairah berseru, "Wahai hamba Allah Al-Jabbar, Allah yang Maha Kuasa, apakah engkau baru kembali dari masjid?" Dia menjawab, "Ya." "Apakah engkau ke masjid mengenakan minyak wangi?" "Benar," jawabnya lagi. Abu Hurairah lalu berkata, "Sesungguhnya aku mendengar kekasihku Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La tuqbalu salatun limra'atin tatayyabat li hadzal masjidi hatta tarji'a fataghtasila ghuslaha minal janabati.'" Artinya, tidaklah diterima salat seorang wanita yang memakai minyak wangi untuk ke masjid ini hingga ia kembali ke rumahnya lalu mandi sebagaimana ia mandi janabah. Hadis sahih diriwayatkan Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-'isha' al-akhirata." Artinya, siapa saja wanita yang memakai dupa, maka janganlah ia menghadiri salat Isya bersama kami. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza sta'taratil mar'atu famarrat 'ala al-qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu 'ainin zaniyatun." Artinya, Jika seorang wanita mengenakan minyak wangi, lalu ia lewat di hadapan lelaki hingga mereka mencium baunya, maka sesungguhnya ia telah berzina, dan setiap mata yang memandangnya telah berzina. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Huzaimah. Kandungan bab 1. Haram hukumnya bagi kaum wanita yang memakai parfum keluar menghadiri sholat jamaah di masjid. 2. Wanita yang memakai parfum kemudian keluar dan orang-orang mencium aromanya disebut Rasulullah sebagai bezina. Ini merupakan penekanan haramnya perbuatan tersebut. Akan tetapi meski disebut bezina, tidaklah menyebabkan pelakunya dicambuk atau dirajam. 3. Tidak diterima sholatnya wanita yang keluar ke masjid dengan mengenakan minyak wangi hingga ia mandi sebagaimana halnya mandi junub. 4. Termasuk di dalam hukum haram ini seluruh perkara yang dapat membangkitkan syahwat pria dan menarik perhatian mereka. Wallahu a'lam.
15: Masya Allah, Arif, semangat sekali pagi-pagi sudah tilawah.
16: Iya Ustaz, akhir-akhir ini hati ini terasa goyah. Jadi, saya coba banyak baca Al-Quran.
15: Itu langkah yang tepat, nak. Di antara sebab terbesar seseorang bisa istiqomah dan hatinya selamat, ialah dengan banyak membaca Al-Quran.
16: Kenapa bisa begitu, Ustaz?
15: Karena Al-Quran adalah cahaya dari Allah. Ia menenangkan hati, meneguhkan iman, dan memberi petunjuk dalam setiap langkah. Orang yang menjadikan Al-Quran teman harian, insya Allah, Allah jaga hatinya dari keburukan.
16: Berarti istiqomah itu kuncinya dekat dengan Al-Quran ya Ustaz?
15: Benar, semakin banyak kamu baca, renungi, dan amalkan, semakin kuat pula hatimu di atas kebenaran.
16: Baik Ustaz, saya akan berusaha konsisten tilawah setiap hari.
15: Itu yang benar. Bismillah, semoga Allah beri kita semua istiqomah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, di antara sebab terbesar bagi keistiqomahan dan keselamatan sanubari ialah banyak membaca Al-Quran. Fatwa Nur ala Ad-Darb, halaman 192.
17: Renungan Suara Al-Iman.
18: Belum pulang, Rian?
19: Belum, Pak. Lagi pengen sendiri aja.
18: Dari tadi, dengar lagu terus?
19: Iya, Pak. Entah kenapa, kalau dengar lagu-lagu begitu, hati jadi kebawa perasaan.
18: Hati-hati, Rian. Kadang, sesuatu yang kita anggap hiburan, pelan-pelan bisa merusak hati.
19: Maksudnya gimana, Pak?
18: Ada kalam ulama yang mengatakan, mendengarkan lagu-lagu adalah sebab terbesar yang mendorong manusia untuk melakukan zina.
19: Hah? Sampai segitunya, Pak?
18: Iya, karena lagu sering membangkitkan khayalan, syahwat, dan perasaan yang enggak dijaga. Awalnya cuma didengar, lama-lama hati jadi lemah.
19: Pantesan, kadang habis dengar lagu tertentu, pikiran saya malah kemana-mana, Pak.
18: Hati itu gampang dipengaruhi oleh apa yang sering masuk ke telinga.
19: Masya Allah, saya nggak nyangka pengaruhnya bisa sejauh itu, Pak.
18: Mulailah pelan-pelan diganti dengan yang lebih bermanfaat. Dengar Quran, kajian, atau hal yang bikin hati lebih dekat kepada Allah.
19: Iya, Pak. Insya Allah, saya coba berubah.
18: Apa yang sering...
20: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: العامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ma yaqulu idza dakhala as-suq?

0: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف؟ إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل

0: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
1: Doa saat menikah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya.
2: Doa الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر.
3: Doa orang yang sedang puasa bila ia mendapat makanan sementara ia belum berbuka.
2: إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم.
3: Kalau salah seorang di antara kalian diundang makan, hendaknya ia memenuhi undangan tersebut. Kalau ia sedang melakukan puasa, hendaknya ia mendoakan. Kalau ia tidak sedang melakukan puasa, hendaknya ia ikut makan.
2: ومعنى فليصلي أي فليدعو.
3: Dalam lafaz hadis disebutkan, hendaknya ia membacakan salawat, artinya adalah mendoakan.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Loh Mas Dimas, kok ngelamun begitu? Kenapa?
7: Eh Mas Bambang, iya Mas, saya kepikiran waktu berangkat kerja tadi loh Mas. Saya hampir aja nabrak mobil. Apalagi sebelah saya juga mobil. Udah ngerem, tinggal beberapa senti aja mau nabrak mobil itu. Sampai sekarang, ya masih merinding sih kepikiran yang tadi itu.
6: Wajar Mas, siapapun pasti kaget. Tapi tahu ndak, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh.
7: Berarti kalau kita hati-hati kayak gimana pun, kalau memang ajalnya sudah datang, tetap datang ya Mas?
6: Iya Mas, hati-hati itu wajib. Tapi jangan lupa, hidup dan mati itu di tangan Allah. Kejadian itu bisa jadi peringatan halus supaya kita lebih siap, lebih banyak ibadah, dan lebih sedikit lalai.
7: Iya juga sih Mas, saya sering banget kebawa urusan dunia. Padahal, ya kalau Allah mau ambil nyawa saya tadi, ya semuanya pasti selesai.
6: Masih dikasih selamat, berarti masih dikasih kesempatan. Gunakan baik-baik ya Mas, jangan tunggu dipanggil beneran, baru sadar.
7: Masya Allah, makasih ya Mas.
6: Iya, sama-sama. Yuk pulang, istirahat, dan jangan lupa sholat isya.
8: Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78.
9: Renungan Suara Al-Iman.
10: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
11: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
10: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tempatnya panjang, nak.
11: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
10: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
11: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya Pak?
10: Iya nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada, akhirnya cuma lewat begitu saja.
11: Pantesan, Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
10: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
11: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain.
10: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
11: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
10: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
9: Renungan Suara Al-Iman.
12: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
13: Pertanyaan: adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban: tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi: Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bis-shawab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Indonesia Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO. Dalam dua pekan terakhir, Satgas TPPO yang dimotori Kepolisian Republik Indonesia, Polri, berhasil mengungkap 409 kasus berdasarkan laporan masyarakat dan

0: Berdasarkan jumlah modus, 4 modus ya, yang pertama pekerja migran legal atau pembantu rumah tangga, kemudian ABK, kemudian dengan modus PSK, kemudian yang keempat eksploitasi anak. Sejajarnya ini korban, Polda Jatim 74.
1: Sementara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Penny Ramadhani, mengapresiasi kinerja progresif Satgas TPPO dalam pengungkapan kasus, seraya meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai beragam modus human trafficking yang merupakan tindak kejahatan luar biasa.
2: Ini dilakukan secara terorganisir dan menggunakan modus terselubung, dan sekarang ini memanfaatkan teknologi internet, scamming online misalnya. Karenanya dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi penanganan yang serius dan berkelanjutan dengan menguatkan kerjasama antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil, NGO misalnya ya, ABRSN. Kemudian saya juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berkeinginan bekerja di luar negeri, ikuti prosedur secara baik, mencari informasi melalui lembaga yang resmi, seperti mendatangi dinas tenaga kerja di daerah masing-masing. Melalui BP2MI misalnya bisa dicek melalui www.bp2mi.go.id atau terkait peluang kerja bisa melalui www.jobinfo.bp2mi.go.id. Hindari bujuk rayu, iming-iming dari pihak-pihak tertentu yang menawarkan pekerjaan, menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, menjanjikan pekerjaan dengan cara cepat memberangkatkan, menjanjikan bekerja dengan semua pembiayaan yang ditangani mereka. Ya, pasti semua itu adalah cara awal masuknya kita kepada perangkap TPPO atau tindak pidana perdagangan orang.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Al-Iman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing. 100 hadis tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846.

0: 08131948x846. Buku 100 hadis tentang tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
1: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Di tengah derasnya arus media sosial, setiap hari kita disuguhi berbagai komentar, potongan video, dan obrolan yang membicarakan keburukan orang lain. Sebagian menganggap hal itu wajar, sekedar hiburan, atau hanya opini pribadi. Padahal, tanpa disadari, bisa jadi itu termasuk ghibah, dosa besar yang menghapus kebaikan kita satu demi satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci." Hadis riwayat Muslim. Ghibah bukan sekedar salah bicara, tapi bentuk kezaliman terhadap kehormatan seorang muslim. Berikut penjelasan Ustaz.
5: Baik, seorang yang dia menggibahi seseorang, ngerasani wong istilahnya, itu bagaimana cara untuk menghapus ghibahnya itu? Pertama, dia jika bisa meminta maaf pada orang yang dighibahinya, maka minta maaflah pada orang itu. Tapi kadang-kadang itu tidak gampang dan tidak mudah. Bisa jadi orang itu marah. Maka sebagian ulama mengatakan, hendaknya dia menyebut kebaikan-kebaikan orang itu. Setelah digibahi orang itu, disebutkan kebaikan-kebaikannya ya, di tempat dia ghibah itu. Kemudian dia mendoakan orang tersebut. Semoga Allah mengampuni orang itu. Ya, semoga Allah mengangkat derajatnya. Dan seterusnya. Itu diantara yang disebut oleh para ulama. Kalau seorang itu ghibah kepada saudaranya, ya maka pertama jika dia bisa minta maaf, lakukan hal itu. Tetapi kadang-kadang itu dampaknya juga justru berdampak jelek. Bisa jadi orang itu marah. Maka dia cukup dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu dan kemudian juga mendoakan mohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Wallahu a'lam.
4: Ikhwatul iman, di zaman ketika jari menjadi saksi dan komentar menjadi catatan amal, mari lebih berhati-hati menjaga lisan, termasuk lisan di dunia digital. Taubat dari ghibah bukan hanya istighfar, tapi juga memperbaiki akibat dari perkataan kita. Sebutlah kebaikan di tempat kita pernah menebar keburukan, agar Allah menghapus dosa dan menggantinya dengan pahala. Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tammalil akmalani ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pencinta iman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang harus kita siapkan sebagai bekal sebelum beramal, yaitu hendaknya kita berilmu sebelum kita beramal. Hendaknya kita menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum kita terjun untuk melakukan suatu amalan. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menempatkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari satu bab yang berjudul Babul Ilmi Qoblal Qawli Wal Amal. Bab berilmu dahulu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Muhammad ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika." Yang artinya, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu. Apa yang menjadi hubungan antara ayat tersebut dengan judul bab tadi, bab berilmu sebelum berbuat dan beramal? Hubungannya adalah karena di dalam ayat tersebut Allah memulai dengan fa'lam, ketahuilah, dari kata-kata alima ya'lamu i'lam, dari kata-kata ilmu. Artinya ketahuilah, ilmulah terlebih dahulu, baru setelah itu wastaghfir, beristighfarlah. Yang mana istighfar adalah ucapan, adalah amalan, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Karena apabila seseorang beramal tanpa ilmu, maka dia akan tersesat. Dia tidak tahu apakah amalannya tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau tidak. Apakah amalannya tersebut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam atau tidak. Oleh karena itu hendaknya ketika seseorang mau beramal adalah dia berilmu, agar jangan sampai amalnya tersebut adalah tidak ikhlas, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalannya tersebut justru menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wasallam, yang mana hal tersebut akan bisa menjadikan amalannya merugi. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mau kami beritahukan dengan orang yang paling merugi amalannya? Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mereka beramal, beribadah ketika dunia, akan tetapi mereka tersesat, keliru di dalam amalannya, padahal mereka menyangka sudah beribadah, sudah beramal dengan sebaik-baiknya. Maka janganlah sampai kita masuk ke dalam ayat tersebut. Kita menyangka sudah beramal, sudah melakukan amalan susah payah, ternyata amalan tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Janganlah sampai kita merugi. Jangan sampai kita nanti di akhirat kelak ketika mau meminta ganjaran, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, justru itu semua habaan mantura, tidak ada sia-sia yang kita dapatkan. Maka bayangkan ketika kita di dunia saja kita bekerja, kita mengharapkan ya ganjaran. Namun apa yang terjadi ketika kita sudah sebulan penuh bekerja, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa? Maka betapa sedihnya kita saat itu. Maka janganlah sampai ini terjadi di akhirat kelak. Kita sudah beramal mengharapkan ganjaran dari semua amal jerih payah kita, ternyata semuanya sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunannya dari kami, dari Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis yang sahih, maka amalan tersebut adalah tertolak. Maka pastikan bahwasannya ketika kita mau beramal, hendaknya kita memiliki ilmu. Apa ilmu di sini? ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, atau yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, di dalam sunnah beliau, ataupun ucapan para sahabat, yaitu murid-murid Rasul alaihi salatu wasalam, yang mengerti di mana Al-Qur'an diturunkan dan kapan diturunkan. Maka para pecinta aliman sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah hendaknya kita berlomba-lomba untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat, karena dengan ilmulah kebahagiaan dunia dan akhirat akan diperoleh. Ini yang mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. والعصر

0: kosong.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak-akhlak yang mulia yang dituntut oleh Islam untuk kaum muslimin agar menumbuhkannya, yang saat ini adalah semakin luntur dari diri-diri kaum muslimin, dari diri kita sekalian, adalah sifat al-haya, yaitu sifat malu. Yang pada dasarnya sifat malu ini adalah memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam Islam, memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Di antara keutamannya adalah bahwasanya sifat malu ini adalah sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Innallaha hayyun karim yastahi min al-'abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi yas'aluh an yaruddahuma sifran." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merasa malu dari seorang hamba apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya, menolaknya dalam keadaan kosong. Maka di dalam hadis ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat malu, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu pernah bersabda ketika melihat seorang sahabat ada yang mandi, namun di keadaan tanah lapang dan tanpa mempergunakan sarung atau penutup. Maka Rasulullah SAW segera naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkhutbah. Beliau mengatakan, "Innallaha hayyun sittir yuhibbul haya'a wa sitra, fa idza arada ahadukum an yaktasila falyastatir." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha pemalu dan Maha menutup. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai rasa malu dan menyukai untuk menutup. Maka apabila salah seorang di antara kalian ingin mandi, maka hendaknya dia menutup dirinya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah hadis-hadis ini kita jadikan sebagai penyemangat, sebagai motivasi kepada kita agar menumbuhkan rasa malu, agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjaga aurat kita, agar kita mampu menemukan rasa malu ini dalam kita aktivitas sehari-hari, dalam mencari rezeki, dalam beribadah kepadanya, dalam meninggalkan hal yang haram. Maka marilah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian. Wassallallahu nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية الإسراع في الخير.
5: Bersegera dalam kebaikan.
6: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Haris bin Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu adalah separuh dari iman." Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah, maha suci Allah, serta alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya dan sedekah adalah bukti yang jelas. Kesabaran adalah sinar. Sementara Al-Quran adalah hujah untuk membelamu atau menjatuhkanmu. Setiap manusia keluar pada waktu pagi, dia menjual dirinya. Maka apakah dia memerdekakan dirinya dari kehinaan dunia dan azab akhirat, atau apakah dia membinasakan dirinya? Hadis riwayat Muslim.
7: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?
3: Aminu makrallah fala ya'malu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: Info sehat hari ini.
4: Penyakit yang menular berikutnya adalah parotitis atau gondongan. Penyakit gondongan adalah penyakit akibat infeksi virus yang sangat menular. Virus paramyxovirus menyerang kelenjar ludah atau parotis di antara telinga dan rahang, sehingga menimbulkan pembengkakan pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah. Penyakit ini sering dialami oleh anak usia 2-12 tahun. Penyebaran virus dapat terjadi melalui kontak langsung dan percikan ludah. Maka dari itu, tak heran jika penyebarannya sangat cepat terjadi di suatu daerah tertentu. Pemukiman padat penduduk, sekolah, pondok pesantren, asrama, dan tempat penitipan anak merupakan tempat yang paling rentan terjadi penyebaran penyakit gondongan. Tak sekedar pipi bengkak, pada tahap awal penderita mengalami gejala demam 1-2 hari, sakit kepala, nyeri otot, kehilangan nafsu makan, nyeri rahang bagian belakang saat mengunyah, dan ada kalanya disertai kaku rahang, sulit membuka mulut. Selanjutnya terjadi pembengkakan di bawah telinga, parotis, yang diawali dengan pembengkakan salah satu sisi kelenjar. Kemudian kedua kelenjar membengkak, kelenjar-kelenjar di bawah dagu juga bisa menjadi lebih besar dan membengkak. Pembengkakan biasanya terjadi sekitar 3 hari, kemudian berangsur mengempis. Gejala ini sangat bervariasi dan tidak selalu dialami secara lengkap oleh penderita. Bagaimanakah penanganan gondongan? Penyakit gondongan termasuk penyakit yang dapat sembuh tanpa pengobatan. Penyakit gondongan disebabkan oleh virus sehingga tidak membutuhkan antibiotik dalam pengobatannya. Penderita gondongan hanya memerlukan istirahat cukup dan nutrisi yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika diperlukan, boleh diberikan obat penurun panas dan anti nyeri, tergantung gejala yang muncul. Sebaiknya, penderita menghindari makanan asam supaya tidak bertambah nyerinya. Selain itu, diberikan makanan lunak untuk memudahkan pengunyahan, seperti bubur dengan lauk yang empuk sehingga meringankan proses pengunyahan. Demikianlah penjelasan tentang beberapa penyakit infeksi virus yang mudah menular pada anak-anak. Hendaknya kita senantiasa menghindarkan anak-anak kita dari berbagai macam penyakit di sekitarnya, yaitu dengan menempuh ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat dan tentunya dengan selalu mendoakan mereka supaya terhindar dari penyakit. Dengan badan yang sehat, dengan izin Allah, maka seorang anak akan lebih leluasa dalam belajar dan mengembangkan dirinya.
3: Info kesehatan ini kami ambilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama. Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
5: Manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau memiliki kandungan serat yang tinggi serta kaya akan vitamin dan mineral. Jadi, tidak heran jika sayuran hijau merupakan salah satu jenis makanan yang paling sering dianjurkan dokter. Karena memang ada banyak sekali manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau merupakan kelompok makanan yang kaya nutrisi, tidak sulit dicari, relatif murah, pengolahannya mudah, dan dapat divariasikan menjadi beragam menu masakan. Selain itu, Anda juga tidak perlu takut mengalami kelebihan berat badan jika mengonsumsi sayuran hijau karena kalorinya rendah. Kandungan serat yang tinggi dalam sayuran hijau dapat membuat Anda cepat kenyang dan tidak cepat lapar, sehingga dapat mencegah Anda makan secara berlebihan. Manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tidak terlepas dari kandungan vitamin, mineral, serat, dan beragam nutrisi lain di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat sayuran hijau yang bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsinya secara rutin. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sayuran hijau mengandung serat yang tinggi. Dengan mengonsumsi sayuran hijau secara rutin, proses buang air besar Anda akan lebih lancar. Selain itu, kesehatan saluran pencernaan Anda juga akan terjaga. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Sayuran hijau kaya akan fitokimia seperti flavonoid dan karotenoid, serta vitamin K dan vitamin C yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda perlu mengonsumsi sayuran hijau secara rutin. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Mengonsumsi sayuran hijau seperti kale dan bayam diyakini mampu menjaga kesehatan mata. Selain itu, lutein dan zeaxanthin yang ada di dalam sayuran hijau mampu mengurangi risiko terjadinya degenerasi makula akibat pertambahan usia dan katarak. Meski ada banyak manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tubuh, namun Anda tetap harus berhati-hati saat mengonsumsinya. Perhatikan kebersihan dan kesegaran sayuran hijau yang akan Anda makan atau yang akan Anda olah. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus dan memerlukan panduan makan termasuk pemilihan jenis sayur, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
6: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
8: Yang dikirim ke Indonesia pada 2018 lalu, temuan serupa ternyata masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecotone Foundation menemukan Indonesia tetap menjadi salah satu dari 10 negara tujuan dengan buangan sampah plastik dari negara maju, semisal Jerman, Jepang, Belgia, dan lainnya. Angkanya tak main-main. Sampah beserta limbah B3 yang diterima Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2021 sebesar 1.586.363,64 kg. Jawa Timur juga menjadi sasaran buangan sampah dari luar negeri dengan modus impor kertas bekas, seperti yang dipaparkan aktivis Ecotone Alaika Rahmatullah, ketika pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jenderal Jepang untuk RI di Surabaya Kamis kemarin.
9: Mau bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang sudah mereka kirimkan di Jawa Timur. Salah satunya itu adalah dari Eropa, ada Belgia, ada Jerman, tapi Jepang ini yang harus kita desak, karena sama-sama Asia. Sebelumnya Jepang itu kirimnya ke Cina, karena Cina itu sudah tegas, mereka sudah melarang untuk mengimpor sampah di negaranya. Akhirnya dampaknya ke negara-negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Yang paling tinggi yang dikirim itu sekarang Malaysia, selanjutnya Indonesia. Malaysia itu datanya hampir 3 kali lipat dari Indonesia. Setelah ramai di tahun 2019 itu, 2020, 2021 itu ada penurunan secara drastis. Jadi 26 juta kemudian turunnya ke 10 juta kilogram. Ternyata di tahun 2022 itu adanya peningkatan. Yang sekarang di tahun terakhir yang kami dapatkan itu datanya adalah 12.47 kilogram. Dan rata-rata mereka ngirimkan per bulan itu 1,5 juta ton. Karena apa? Minimnya pengawasan dari pemerintah. Kendor lagi. Kalau misalnya nggak diingatkan, tetap akan kendor semakin banyak. kita yang akan jadi korban.
8: Dijelaskan Alaika Rahmatullah, apabila impor sampah masih dilakukan di Jatim, bukan tidak mungkin sungai seperti Kali Porong dan Kali Brantas akan semakin tercemar dan mengalami gangguan ekologis, sehingga membahayakan kesehatan penduduk.
9: Motif pengirimannya adalah karena celah masuknya sampah impor ini itu dari pabrik kertas. Jadi sebenarnya adalah yang diekspor kertasnya, cuman disusupi oleh plastik dan limbah-limbah B3 gitu, yang sebesar 30% gitu persentasenya. Itu sangat tidak diperbolehkan ya, karena sudah jelas di Permendagri. Dari sampah-sampah yang mereka kirimkan, plastiknya itu dibuang ke desa-desa yang ada di sekitar pabrik kertas. Kemudian pabrik kertas itu juga melakukan pencucian sampah-sampahnya itu, yang kemudian airnya dibuang ke sungai. Nah, kemudian yang di damset-damset itu ada yang dibakar juga. Pembakarannya itu menghasilkan gas dioksin, itu juga meracuni masyarakat kita. Banyak di Sidoarjo sama di Mojokerto. Di Sidoarjo itu ada dua desa, Wirobiting sama Gedangdowo, dan di sana bisa dilihat sungainya sudah tercemar oleh sampah mikroplastik salah satunya. Kemudian yang di sungai itu masuk ke ikan-ikan, bahkan kemarin terakhir di Kali Porong itu ada banyak ikan yang mati di sana, yang di dekat outlet pembuangan salah satu pabrik kertas. Kemudian kalau yang di Malang, di Pagak, itu juga sama, dibuang ke sungai. Itu kan salah satu aliran Sungai Berantas. Sungai Berantas itu kan unitnya salah satunya ada di Surabaya, dijadikan PDAM. Kami sangat menyayangkan hal ini, karena takutnya apa? Orang-orang yang hidup di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, itu minum mikroplastik. Ini dampaknya jangka panjang, bisa mengakibatkan kanker, kemudian gangguan hormon gitu.
8: Akademisi Lingkungan Hidup dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS, Profesor Edi Sujono, menengarai membanjirnya sampah luar negeri berlangsung sejak lama. Pintu masuknya di beberapa pelabuhan besar, juga di pelabuhan-pelabuhan kecil. Akan sangat membahayakan jika tidak disikapi dengan tegas.
10: Kalau saya mengamati itu 10 tahun ono, 15 tahun ada mas, itu kan barang impor. Tapi kok masuknya kok di pelabuhan-pelabuhan zaman tak mono tuh, saya ya heran mas. Di banyaknya garis pantai, itu ya juga sebenarnya kerawanan buat kita. Ya kudu tegas pemerintah ini, setelah diundangkan, maka semua kabupaten kota harus mempunyai sanitary landfill thermal mas. Generator itu harus ada, dikelola dengan baik, dan sampahnya selektif. Kalau kita tidak punya insinerator, itu juga gawat mas, karena seperti bekas jarum suntik, bekas plastik limbah B3, itu buangnya kemana lagi kalau nggak ke insinerator? Dampaknya mungkin gelongan mas, baru orang tahu bahwa memang plastik itu harus dikurangi mulai sekarang. Jadi mungkin suatu ketika ada spesies ikan itu hilang dari dunia, ya gara-gara plastik mas, mikroplastik, nanoplastik bahkan ya.
8: Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi? Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Sayyid Muhadar mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga wilayah NKRI dari kegiatan yang menambah beban daya dukung lingkungan. Dikatakannya, tidak ada sampah legal ataupun ilegal. Semua sampah tidak bisa diimpor ke Indonesia. Yang diperbolehkan hanyalah sisa plastik dalam kondisi bersih untuk bahan industri. Itu pun tidak boleh didistribusikan lagi oleh pengimpor.
11: Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah dan juga apabila terkontaminasi dengan limbah itu melanggar Undang-Undang Nomor 3/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sampah sudah pasti tidak boleh diimpor, tapi yang boleh diimpor adalah scrap plastik yang bersih, tidak terkontaminasi dengan limbah dan juga tidak kontaminasi, tidak bercampur dengan material lain. Yang tujuannya scrap plastik itu untuk direcycling sampai ke produk akhir di Indonesia. Ini syarat-syarat konservasi yang boleh diimpor di Indonesia. Kalau tidak sesuai, kita ambil langkah-langkah berikutnya. Itu akan langsung kita tolong direkspor. Tentu bebannya ditanggung oleh perusahaan. Tidak boleh negara menanggung beban itu.
12: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
13: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
15: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
16: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
17: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
18: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
17: Hah? Emang bisa ya?
18: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
17: Tapi, aman nggak ya?
18: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
17: Cara ikutnya gimana?
18: Hubungi 08-1324-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
17: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
18: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
19: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
18: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
20: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab bersin. Pertama, hendaknya orang yang bersin untuk merendahkan suaranya dan tidak secara sengaja mengeraskan suara bersinnya. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza 'atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Rawahu Ahmad. Bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau sallallahu alaihi wasallam menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, hendaknya bagi orang yang bersin menahan diri untuk tidak menolehkan leher atau menekukkan leher ke kanan atau ke kiri ketika sedang bersin, karena hal tersebut dapat membahayakannya. Sebagaimana seandainya lehernya menoleh atau menekuk ke kanan dan ke kiri, itu dimaksudkan untuk menjaga agar tidak mengenai teman duduk di sampingnya. Hal itu tidak menjamin bahwa lehernya tidak cedera. Telah terjadi pada beberapa orang ketika bersin, mereka memalingkan wajahnya dengan tujuan untuk menjaga agar teman duduknya tidak terkena. Namun akibatnya, kepalanya kaku dalam posisi yang menoleh. Ketiga, dianjurkan kepada orang yang bersin untuk mengucapkan Alhamdulillah setelah ia selesai bersin. Telah ada ungkapan pujian yang disyariatkan bagi orang yang bersin sebagaimana yang tertuang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Tirmizi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Segala puji bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh keberkahan sebagaimana yang dia cintai dan dia ridai. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, wajib bagi setiap orang yang mendengarkan orang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah untuk melakukan tashmid kepadanya, yaitu dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila orang tersebut tidak mendengarkan dari orang yang bersin ucapan Alhamdulillah, maka janganlah mengucapkan tashmid atau ucapan Yarhamukallah baginya, dan tidak perlu mengingatkannya untuk mengucapkan Hamdalah atau ucapan Alhamdulillah. Kelima, bila ada orang kafir bersin lalu ia memuji Allah, boleh berkata kepadanya Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan pada kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Keenam, apabila orang yang bersin itu menambah jumlah bersinnya lebih dari 3 kali, maka tidak perlu dijawab dengan ucapan Yarhamukallah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu wa in zada ala 3 fa huwa mazkumun wa la tushammit ba'da 3 marrat." Rawahu Abu Daud. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka bagi yang duduk di dekatnya, setelah mendengarkan ucapan Alhamdulillah, menjawabnya dengan ucapan Yarhamukallah. Apabila dia bersin lebih dari 3 kali, berarti ia sedang terkena flu, dan janganlah engkau berikan jawaban Yarhamukallah setelah 3 kali bersin. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab Islam.
21: Adab-adab dalam berkurban.
0: Penyembelian kurban adalah syiar Islam yang sangat ditekankan dan dianjurkan pelaksanaannya. Bagi orang yang ingin berkurban, hendaknya mengetahui adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antaranya adalah, pertama, hendaknya orang yang berkurban meniatkan penyembelihannya untuk menampakkan syiar-syiar Islam, mensyukuri nikmat Allah, dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah ia meniatkan kurbannya untuk riya maupun sum'ah. Kedua, tidak memotong rambut ataupun bagian tubuh lainnya. Bagi orang yang berkurban, ketika memasuki awal bulan Zulhijjah hingga selesai penyembelian hewan kurbannya, ia dilarang untuk mengambil sesuatu dari rambutnya ataupun bulu di badannya. Dan ia pun dilarang untuk mengambil bagian-bagian tubuh yang lain seperti memotong kuku dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban, maka jangan ia memotong sedikit pun rambut atau kulitnya." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tidak menyembelih binatang yang memiliki cacat yang nyata. Nabi SAW mengabarkan bahwasannya itu tidaklah sah. Berdasarkan sabda beliau SAW, empat jenis binatang yang tidak boleh dikurbankan. Hewan yang buta dan jelas kebutaannya. Hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Hewan yang pincang dan jelas pincangnya. Dan yang kurus yang tidak ada sumsumnya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Keempat, memilih hewan kurban yang bagus. Seorang muslim hendaknya memilih hewan kurban yang gemuk dan baik, serta tidak memiliki cacat seperti dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Hendaknya pula, seseorang memilih hewan kurban yang terbagus untuk dipersembahkan kepada Rabb-nya. Yang kelima, menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika orang tersebut mampu menyembelih sendiri dengan tangannya, hendaknya ia menyembelih sendiri, dan ini lebih utama. Berdasarkan contoh dari Nabi SAW, bahwa beliau menyembelih dua ekor kambing kibas yang gemuk dan bertanduk dengan kedua tangannya. Beliau membaca basmalah, bertakbir, dan meletakkan kakinya di atas leher kedua hewan tersebut. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Namun, apabila ia tidak sanggup, maka ia dapat menyerahkan penyembelihannya kepada orang lain. Keenam, barang siapa menyembelih sebelum salat Id, hendaknya dia mengulanginya. Nabi SAW telah mensunahkan penyembelihan setelah salat Id. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id, maka itu adalah daging yang ia sembelih untuk keluarganya dan tidak termasuk hewan kurban. Ia harus mengulangi penyembelihannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa menyembelih sebelum salat Id, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih setelah salat Id, maka telah sempurna penyembelihannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, menyempurnakan adab-adab penyembelihan. Yaitu diantaranya adalah menelentangkan sembelihan pada sisi kiri untuk hewan sapi maupun kambing, menajamkan pisau, membaca basmalah dan takbir, tidak menampakkan pisau di hadapan hewan sembelihan, dan juga tidak menyembelih di hadapan hewan sembelihan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah beberapa adab-adab Islam dalam berkurban yang semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
1: Semoga bermanfaat.
21: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
22: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
23: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa, dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا,
0: yang artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.

0: Dan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud yang disembah, dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik. Yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim.
0: Yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah, yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah. Dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung, yang dengannya Dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak. Dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ.
0: Yang artinya, dan Dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Rabu 7 Oktober 2026 pukul 12:49 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Persiapan haji 1448 Hijriah dimulai. Arab Saudi koordinasi dengan 78 negara. Mengutip Saudinesia, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah merampungkan pertemuan dengan kantor urusan haji dari 78 negara untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan haji 1448 Hijriah. Pertemuan tersebut membahas berbagai kebutuhan operasional, mulai dari jadwal dan paket layanan, kontrak penyedia layanan, hingga kesiapan akomodasi, transportasi, dan konsumsi jamaah. Selain itu, Arab Saudi juga membahas pengaturan pergerakan jamaah, program edukasi, serta bimbingan bagi jamaah dari masing-masing negara. Persiapan haji 1448 Hijriah telah dimulai sejak 12 Zulhijjah 1447 Hijriah dengan penyerahan dokumen persiapan dan jadwal operasional kepada kantor urusan haji negara-negara peserta. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi juga melakukan evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Koordinasi sejak dini ini diharapkan dapat membuat penyelenggaraan haji 1444.

0: 48 Hijriah berjalan lebih teratur, lancar dan memberikan kenyamanan bagi jamaah dari berbagai negara. Saudi permudah pekerja asing bawa keluarga untuk tinggal di kerajaan. Melansir Saudinesia, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi bersama Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial memperkenalkan kebijakan baru untuk memudahkan pekerja asing membawa keluarganya ke Arab Saudi. Kebijakan ini ditujukan bagi pekerja terampil yang memenuhi persyaratan dengan anggota keluarga yang dapat dibawa meliputi pasangan, anak laki-laki berusia di bawah 25 tahun, serta anak perempuan yang belum menikah. Visa masuk bagi anggota keluarga yang memenuhi syarat dapat diterbitkan bersamaan dengan proses visa kerja pekerja ekspatriat. Setelah tiba di Arab Saudi, anggota keluarga dapat melanjutkan prosedur untuk memperoleh izin tinggal sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Arab Saudi menyebut kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup para penduduk sekaligus memberikan kemudahan bagi pekerja asing yang memenuhi ketentuan. Dengan kebijakan tersebut, pekerja asing yang memenuhi persyaratan diharapkan dapat menjalani kehidupan di Arab Saudi bersama keluarga dengan proses administrasi yang lebih terintegrasi. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman masih merasa bahasa Arab itu sulit karena belum pernah belajar dari dasar. Jangan khawatir, setiap ilmu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Kelas bahasa Arab di kursus Al-Iman hadir untuk bagi yang ingin memulai dari nol dengan pembelajaran yang terarah dan dibimbing guru yang berpengalaman. Tersedia pembelajaran offline dan online, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mulai belajar bahasa Arab, mulai dari dasar dan terus bertumbuh bersama ilmu. Kursus Al-Iman, tempat belajar bahasa Arab untuk menambah bekal ilmu. Info selengkapnya kunjungi Instagram at kursus.aliman. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya,
0: yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Kajian tematik semacam ini, entah dinamakan tabligh akbar atau tabligh asghar, atau dinamakan kajian tematik-tematik tertentu, ini sifatnya alat tadzkir wa tansyit. Sifatnya ini adalah mengingatkan dan memberikan semangat baru kepada para penuntut ilmu. Tapi ngaji yang benar-benar ngaji, yang ngaji kitabnya para ulama, yang dikaji secara rutin, itu yang akan menjadikan seorang penuntut ilmu mendapatkan ilmu. Kalau kita ngajinya cuma nunggu kajian sebulan sekali di momen tertentu, enggak akan menjadi orang menjadi berilmu, enggak akan mungkin. Tapi seorang akan mendapatkan ilmu adalah jika dia mengkaji dengan metode yang dilewati para ulama, dari satu bab ke bab yang lainnya, dari pembahasan-pembahasan yang lainnya secara urut, maka inilah yang akan menjadikan seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
3: Semenit manfaat.
5: Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita doa untuk minta kepada Allah keistiqomahan, yaitu doa yang berbunyi, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka teguhkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Beliau seorang hamba yang telah dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala. Walaupun demikian, Rasulullah SAW beliau tetap minta kepada Allah agar diberikan keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini kita minta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar kita semuanya, keluarga kita, diberikan keistiqomahan. Di saat banyak manusia-manusia, banyak saudara-saudara kita yang mereka berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Al-Iman TV.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Andi Fahmi Halim Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Ali Badar Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Askar Wardana Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwatiddin kaum muslim muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah jalla jalaluhu atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhenti terus Allah subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat kesempatan kita bisa berjumpa pada pertemuan kali ini dalam rangka untuk talabul ilmi taqaffuddin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan bagi kita sekalian ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan mudah-mudahan kita pun diberikan pemahaman yang benar dan bisa mengamalkan apa yang kita ilmui. Allahumma amin. Masyurah muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan kitab Al-Mu'lim fi adabil alimi wal mut'alim, yaitu tahrir dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Imam Ibnu Jamaah yang ditahdib oleh Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi rahimahumullahu jami'an. Yaitu kita sampai pada adab-adab seorang guru ketika dia mengajar di hadapan murid-muridnya. Yaitu kita sampai pada adab yang ke-12. Ya. Di antara adab-adab ketika seorang guru berada di hadapan para siswa, para murid, ketika dia mengajar di kelas, ataupun di masjid, ataupun di mana saja, di hadapan murid-muridnya, maka di antara adab-adab seorang muallim, seorang guru, yang ke-12, ya, yaitu berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, "Atsani 'asyara muraqabatu ahwali talabati 'ilman wa khuluqa." Yaitu adab yang ke-12 adalah seorang guru hendaknya memperhatikan, mengawasi, mengontrol keadaan para siswa baik secara keilmuan maupun secara akhlaknya. Ya, jadi seorang guru ketika dia mengajar, ya, atau walaupun ketika ya dia bersama para siswa, hendaknya seorang guru itu memperhatikan keadaan siswanya, bukan hanya dari sisi keilmuan kognisi saja, tapi juga dilihat bagaimana akhlak dari anak-anak tersebut, akhlak dari murid-muridnya diperhatikan. Ya, ilman wa khuluqah. Maka seorang guru di kelas bukan hanya dia mengajarkan ABCD, ya, menekannya untuk menghafalnya, memahamkan mereka yang sifatnya adalah keilmuan, tapi juga hendaknya seorang guru itu memperhatikan akhlak dari murid-muridnya, siswa-siswanya. Bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana cara mereka bersikap, bagaimana ucapan-ucapan yang keluar, bagaimana mereka bermuamalah dengan teman-temannya, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka duduk, ya, penampilannya, apa semua diperhatikan oleh sang guru. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala an yuraqiba ahwala talabati fi adabihim. Hendaknya seorang guru itu memperhatikan keadaan murid-muridnya. Fi adabihim, baik itu pada adab-adab mereka. Wa hadayhim, gerak-gerik mereka, ya, amal-amal perbuatan mereka, tingkah laku mereka. Wa akhlaqihim, akhlak mereka, perilaku mereka. Batinan wa zahira, baik yang sifatnya itu batin ataupun yang zahir, yang tampak. Artinya yang zahir ya penampilan mereka, ya, diperhatikan apakah sesuai dengan syariat ataukah ada penyelidikan terhadap syariat, terhadap sunnah. Ya. Begitu pula yang tidak terlihat seperti sikap, ya, kejujuran, sikap, ya, ketelitian, sikap kehati-hatian, sikap lemah lembut. Nah, ini diperhatikan semuanya, batinan wa zahirah. Baik yang sikapnya di batin, ya, perhatikan ya, akidahnya, akhlaknya, sifat-sifat yang berada di dalam, bukan zahir. Faman sadara minhu min dalika malaya layaliku, apabila muncul dari murid-murid tersebut dari hal-hal tadi, entah adabnya, akhlaknya, tingkah lakunya, ya, apa-apa yang tidak layak untuk keluar dari seorang murid, dari seorang penuntut ilmu, minal tiga bimuharramin, misalnya melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya. Jadi yang jelas-jelas nggak boleh, haram hukumnya, dilakukan oleh sang siswa, oleh sang murid. Ya. Au makruhin, atau perbuatan yang makruh, yang tidak layak juga. Ya. Kadang ya, ada perkara yang mungkin dihukumi oleh para ulama makruh. Ya. Maka seorang talibul ilmi juga tidak layak untuk melakukannya. Ya. Hendaknya seorang penuntut ilmu, ya, diajarkan untuk melaksanakan perkara-perkara yang mustahabat dan meninggalkan al-makruhat. Karena dengan seseorang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mustahab dan meninggalkan yang makruh, dia dapat pahala. Nah, kita mendidik siswa agar demikian. Jadi bukan hanya melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi juga berusaha mengambil apa yang disunnahkan, yang hukumnya sunnah, mustahab, dan meninggalkan apa yang makruh, ya, yang sifatnya larangannya adalah karohiyah. Maka ini pantas bagi seorang talibul ilm, sebagai seorang penuntut ilmu agama. Au ma yu'addi ila fasadi halin, atau, ya, melakukan apa-apa yang bisa merusak keadaannya, ya, yang merusak, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh, akan menimbulkan kerusakan, baik pada, ya, kerusakan pada akhlaknya, pada waktunya, pada ilmunya. Au tarkis sigalin, atau dia meninggalkan, ya, kesibukan, ya, meninggalkan untuk menyibukkan diri dengan ilmu, dengan ibadah, ya. Au isaati adabin fi haqqi syaikh au ghairihi, atau dia berbuat adab yang buruk, tingkah laku yang buruk terhadap guru atau selainnya. Ini contoh-contoh apa, hal-hal yang buruk, ya, yang disampaikan oleh muallif yang harus diperhatikan guru. Au kathrati kalamin bighairi taujihin wala faedah, atau banyak berbicara, banyak ngobrol tanpa, ya, ada kejelasan maksud dan tujuannya, atau tidak ada faedahnya. Kan ngobrol akhirnya kan menghabiskan waktu, atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting, pembicaraan-pembicaraan yang hanya memboroskan waktu saja, menghabiskan waktu tanpa faedah, tanpa ada jelas jondrungannya, arahnya kemana, manfaatnya apa, tidak ada. Au hirsin ala kathratil kalam, atau, ya, ingin untuk banyak-banyak berbicara, semangat untuk apa? Banyak berbicara tapi tidak ada faedahnya. Au mu'asyaratin, au mu'asyarti man la taliqu 'ishratuhu, atau dia bergaul, bermain-main dengan orang-orang yang tidak pantas untuk dia bergauli. Ya. Yang, ya, sukanya bermain-main, ya. Bahkan mungkin, ya, melakukan keburukan-keburukan, ya, yang tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu yang membuang waktunya. Maka, ya, ketika bergaul dengan, ya, orang-orang yang justru menyia-nyiakan waktunya, maka ini akan merusak, ya, merusak sang siswa tersebut. Au ghairu dzalika, ataupun keburukan-keburukan lain. Ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Ketika dia mendapati murid-muridnya itu, atau di antara murid-muridnya, ada yang melakukan hal-hal tersebut. Hal-hal yang negatif. Ya, mulai dari yang haram, yang makruh, yang tidak ada manfaatnya, yang bisa menyia-nyiakan waktunya, yang bisa melalaikan kewajibannya, yang, ya, atau buruk kepada orang lain, sikap buruk kepada gurunya, sikap buruk terhadap teman-temannya. Nah, ini hendaknya diperhatikan oleh sang guru. Ya. Jangan sampai guru itu membiarkan saja. Jangan sampai ada murid, ya, ada siswa, dia jelas-jelas melakukan hal yang buruk, yang jelek, yang tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu, dibiarkan oleh sang guru. Ini jangan sampai. Enggak, seorang guru, ya, ketika dia memiliki murid-murid, baik itu di kelas atau bersamanya, ya, atau jadi pondok, ya kan? Maka harus diawasi, harus diperhatikan oleh sang guru. Bukan hanya kemajuan, ya, keilmuannya, bagaimana hafalannya, bagaimana, ya. Namun di luar itu, termasuk akhlaknya, tingkah lakunya, dengan siapa dia berteman, apa yang dia lakukan, ternyata tanggung jawab seorang guru adalah juga memperhatikan hal tersebut. Dan memang biasanya apa yang dia lakukan, ya, termasuk akhlak, adab, dan lain sebagainya, ini biasanya juga berpengaruh terhadap keilmuannya, prestasinya di kelas juga berpengaruh. Ketika dia temannya baik-baik, ketika dia juga adabnya baik, ketika dia bersemangat, ya, untuk ibadah, ya, akhlaknya juga terjaga, maka prestasinya pun akan baik. Itu. Maka ketika ada siswa yang kemudian didapati oleh sang guru, dia sudah memperhatikan, Dia memperhatikan, mengikuti murid-muridnya. Dan kemudian dia mendapati terjadi adanya hal negatif. Ya, ada di antara muridnya yang melakukan hal-hal yang tidak pantas. Mulai dari perkara yang haram tadi sampai ya, yang tidak sampai derajat haram. Mulai dari yang tidak bermanfaat, yang ya baik secara batin, zahir dan sebagainya. Nah, bagaimana tadi apabila terjadi hal tersebut, ya, sang guru mendapati di antara muridnya, siswanya melakukan hal yang negatif. Apa yang harus dilakukan? Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, arrada syaikhu bin nahi an dhalika bihuduri man sadara minhu. Yaitu hendaknya sang guru menyampaikan teguran secara tidak langsung. Ya. Memberikan peringatan tapi secara umum. Ya. Memberikan larangan dari perbuatan tersebut, peringatan dari perbuatan tersebut dengan ta'rid, dengan ya sindiran, ya. Artinya dia tidak menyebutkan siapa pelakunya, tapi perbuatan apakah yang diperingatkan itu. Ya. Jadi ar-rada, dia menyebutkan apa perbuatannya. Ya. Dzikrul fi'li dunal fa'il. Sebutkan perilakunya apa, perbuatannya apa, kesalahannya apa tanpa menyebutkan siapa yang melakukannya. Ya. Disampaikan di kelas, di hadapan murid-murid, akan tetapi si pelaku, ya, murid yang melakukan hal tersebut harus ada di situ. Karena kalau enggak, ya akan kurang pas, ya, kurang tepat sasaran. Karena tujuan guru ini ingin mengingatkan si fulan, si pelaku tersebut, tapi tidak secara langsung, tidak langsung menunjuk, ya, menunjuk wajahnya, menunjuk namanya, menunjuk orangnya, enggak. Tapi mengingatkan semua, jangan melakukan ini, meskipun nanti dia akan merasa, si murid tersebut akan merasa, oh, yang dimaksud saya nih, begitu. Ya. Arrada syaikhu bin nahi an dhalika, syekh memberikan teguran langsung, larangan dari perbuatan tersebut, peringatan dari perbuatan tersebut, ya, tanpa menyebutkan siapa pelakunya. Ya. Bihuduri man sadara minhu, tapi di hadapan ya, murid sang pelaku tersebut ada di situ. Di sini Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan catatan, wahada nahjun nabawiyun azimun fil shalah. Ya, metode ini yang disampaikan oleh al-muallif al-imam Ibn Jamaah rahimahullah ta'ala, ya, kata Syekhuna Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah ta'ala, hada wa hada nahjun nabawiyun azimun fil shalah. Ini adalah metode, ya, metode yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nahjun nabawiyun, metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung dalam memperbaiki keadaan. Ya. Artinya ketika kita ingin memperbaiki keadaan siswa kita, ya inilah, ini metode yang memang diajarkan, dilakukan dan disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan apa? Menegur tapi tidak langsung. Ya. Faqad rawi al-Bukhari wa Muslim, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, di dalam sahih mereka berdua, ya. Seperti hadis yang muttafaqun alaih, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan rukhsah, keringanan dalam suatu perkara. Fatanazzaha anhu an-nas, tapi orang-orang malah menjauhinya. orang-orang malah ya enggak mengambil keringanan tersebut. Sudah dikasih keringanan oleh Rasulullah SAW. Ya, artinya beliau memerintahkannya, beliau menganjurkannya, beliau ya menyampaikannya, mengajarkannya kepada para sahabat. Para sahabat malah tidak mau mengambil rukhsah tersebut. Ya. Seharusnya apa? Ya, harusnya ketika itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu disunnahkan, ya rukhsah. Hendaknya kita mengambilnya. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Ya. Dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Termasuk rukhsah yang beliau berikan. Ya. Namun ternyata saat itu para sahabat malah tidak mengambil rukhsah tersebut. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sudah memerintahkan ada ini, ada rukhsah, malah orang-orang tidak mau mengambilnya. Faghadib, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah. Ya. Marah kenapa? Ini karena kaitannya dengan agama, prinsip. Ya. Karena kita harus memegang prinsip. Kalau Rasul sudah mengajarkannya kepada kita, Rasul sudah memerintahkan, ya, itu yang kita ambil. Karena Rasul itu tidak mungkin memerintahkan kepada sesuatu, menganjurkan sesuatu, beliau ya mendorong kita kepada sesuatu, pasti di situ ada kebaikan yang besar. Pasti akan mendekatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok malah kita enggak mau begitu, ya. Makanya jadikan prinsip, ya. Faghadhib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah, ya. Hatta badal ghadabu fi wajhi, sampai kemarahan beliau tampak di wajah beliau. Beliau itu orangnya enggak pernah marah-marah gitu, ya. Jadi ketika beliau marah itu sudah ya sudah tampak di wajah beliau. Ya. Beda dengan orang yang biasa teriak-teriak, biasa bentak-bentak apa, kita sampai bingung ini kayaknya marah terus gitu. Enggak tahu kapan dia itu baik atau marah, selalu marah-marah begitu. Ya. Beda dengan seorang yang tidak pernah marah, santai terjaga, ya. Senantiasa tenang, bijak. Ketika beliau marah itu sudah tampak di wajah beliau itu. Ya. Summa qol, kemudian beliau pun ya. Jadi meskipun beliau marah itu beliau tetap apa? Memberikan petunjuk beliau. Ya. Enggak seperti banyak manusia ketika marah pengennya menghancurkan sesuatu, pengennya mukul, pengennya mecahkan barang, pengennya bentak-bentak, teriak-teriak begitu. Ketika beliau marah itu ya cuma di wajahnya saja, ya. Tanpa di

Ya. Kok ada orang-orang yang nggak senang dengan rukhsah yang sudah Allah berikan kepada aku? Begitu. Ya. Fawallahi la ana a'lamuhum billah, demi Allah. Saya ini adalah orang yang paling mengilmui tentang Allah. Yang paling mengenal Allah ya baginda Rasulullah SAW. Ya. Tapi ketika dikasih keringanan ya beliau ambil. Ya. Wa asyadduhum lahu khasyah. Aku ini adalah orang yang paling takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi apa ketika diberikan rukhsah, ya kita ambil, kita beliau ajarkan. Lah ini kok ada orang-orang yang enggak mau, ya, mengambil keringanan dari Allah. Apakah mereka merasa lebih takut kepada Allah daripada Rasul? Apakah mereka merasa lebih mengenal Allah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka di dalam hadis yang mulia ini terkait dengan ya, metode bagaimana seorang guru ketika mendapati muridnya melakukan ya penyelisihan, melakukan kekeliruan, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat. Dan di dalam hadis tadi beliau menyebutkan mabalu aqwamin. Kenapa orang-orang ini? Beliau tidak menyebut si A, si B, si C, si D, si E, enggak. Beliau enggak mentakyin. Ya, beliau menyebutkan secara umum. Ya. Sehingga apa? Menjadi pelajaran untuk semua. Dan menjadi teguran bagi orang-orang yang melakukannya. Tanpa Rasulullah SAW menjatuhkan mereka. Artinya ini salah satu metode Nabi SAW dalam mendidik para sahabat. Ketika mereka terjatuh ke dalam kesalahan, Nabi SAW sampaikan kepada semua, mabalu aqwamin. Ya. Kenapa ini kok ada orang-orang yang seperti ini? Yang disebutkan apa? Kesalahannya. Bukan si A, si B, si C-nya. Ya. Maka ini selain menjadi metode bagi seorang seorang guru terhadap murid-muridnya juga, ya, metode bagi seorang pimpinan misalnya, ya, untuk menegur pegawai-pegawainya. Seorang ya bos menegur ya karyawan-karyawannya. Ini salah satu metode nabawi, nahjun nabawiyun alim. Ya. Sebut kesalahan tersebut ya kepada seluruh pegawai karyawan kita, kesalahan tersebut tanpa harus menuding ya kepada hidung si A, si B, si C, tidak ya. Sehingga apa ya, diharapkan terjadi perbaikan tadi ya, tanpa seseorang merasa dijatuhkan begitu ya, sehingga tetap ada apa rasa penghargaan tersebut. Berkata Imam An-Nawawi di dalam syarah hadis tersebut, di dalam syarah Sahih Muslim, beliau rahimahullah ta'ala berkata, fihi husnul mu'asharati bi irsalit ta'dzir. Ya. Yaitu di dalam hadis tadi itu terdapat husnul mu'asharah, ya, tata cara kita bergaul dengan manusia dengan baik, hubungan dengan sesama ya dengan baik. Ya. Yaitu dengan cara ya wal inkari fil jam'i, itu beliau memperingatkan ya secara umum, tapi ya. Beliau mengingkari di hadapan para sahabat yang lain. Ya. Wala yu'ayyan fa'iluhu, tapi pelakunya tidak disebutkan, ya. Enggak disebutkan kenapa si A saya katakan begini kok dia malah begini, enggak. Ya. Disampaikan salam, kenapa kok ada orang-orang yang sudah disampaikan begini kok masih tetap menyelisih ya, nah begitu. Fa yuqalu ma balu aqwam wa nahwihi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tadi, kenapa kok ada orang-orang begini? Ya, tidak disebutkan secara tertentu. Ghairu mu'arridin bihi,

0: Wala muayyinin lah. Ya. Tanpa sekali lagi menyebut siapa, tanpa mentain menentukan yang berbuat ini adalah si A, si B, si C, enggak. Tapi secara umum, ya. Fa'in lam yantahi, apabila telah disampaikan metode ini, yaitu secara umum disampaikan, ya, tanpa menuding secara tertentu pelakunya. Namun bagaimana? Ya, harapannya setelah diperingatkan tersebut tentu saja ada perubahan, ada perbaikan, ya. Namun apabila apabila ternyata sudah kita pergunakan metode tersebut, ya, kita sampaikan di depan kelas, ya, ada yang berbuat seperti ini, ya. Kenapa kok dia begitu? Ya, tanpa menyebutkan si A, si B-nya. Ya, perbuatan ini begini, begini, ini nggak boleh, ya. Apabila fa'in lam yantahi, ternyata murid tersebut tidak berhenti dari keburukan itu. Nahau an dzalika sirra, ya, maka metode selanjutnya adalah langkah kedua, dia melarangnya secara sir, ya. Artinya dia, ya, sampaikan langsung kepada murid tersebut, tapi tanpa diketahui oleh murid-murid yang lain. Wa yaktafi bil isyarati ma aman yaktafi biha, ya. Dan cukup, ya, dengan isyarat. Ya, artinya dengan seminimal mungkin. Kalau tadi secara umum gitu sudah cukup, ya cukup, ya. Kalau bisa langsung dengan isyarat tertentu yang mengarah kepada dirinya, ya. Jadi kita misalnya melihat secara langsung atau, ya, ada isyarat bahwasanya kita tahu dia ini pelakunya lah, dia melakukan ini dan itu, dan kita harapkan dia untuk berubah. Maka apabila dengan isyarat ini cukup, ya, maka cukupkan sampai dengan isyarat tersebut saja. Nah, kalau kita larang dengan empat mata, misalnya kita panggil empat mata, kita larang secara rahasia, ini pun nggak mempan. Ya. Fa'in lam yantahi, kalau dia juga tidak berhenti, sudah kita peringatkan empat mata, tidak mau berhenti. Nahahu an dzalika jahran, maka boleh langkah selanjutnya yang ketiga adalah secara jahr di depan, ya, umum di depan khalayak, ya, kita larang dia, kita tegur dia secara apa? Di depan umum. Wa yughlidul qawla 'alaihi in iqtadahu al-hal. Bahkan boleh kita dengan ucapan yang tegas, ya, yang benar-benar, ya, benar-benar menancap, menusuk, ya, apabila memang dibutuhkan, ya, apabila memang, ya, dengan kata-kata yang biasa saja nggak cukup, ya, ini harus dengan yang tegas, ya. Lian zajira huwa wa ghairuhu, agar dia, si pelaku ini, berhenti. Ya, di depan, why? Ya, murid fulan, kamu berbuat ini dan ini tidak pantas, dan seterusnya. Maka kita pun tegas, ya, ini adalah perbuatan yang tidak baik, yang begini kita, ya. Agar dia dan yang semisalnya berhenti dari perbuatan tersebut. Ya, agar dia merasakan ketegasan kita. Ya. Jadi kita tegas, ya, terang-terangan, karena memang sudah kita tempuh pendekatan-pendekatan sebelumnya, ya. Wa yata'addaba bihi kullu sami', begitu pula agar teman-teman yang lain yang masih baik itu pun mereka merasakan juga, ya, biar mereka yata'addab, mereka juga belajar, ya, agar mereka juga tahu bahayanya, tahu resikonya, begitu. Wa yata'addaba bihi kullu sami', biar semua yang mendengarnya pun juga ikut belajar, ya, beradab. Fa'in lam yantahi, kalau itu pun masih belum bisa memperbaiki sang murid tersebut, fala ba'sa hina idin bitardihi, maka boleh, ya, ketika memang sudah menempuh fase demi melangkah demi melangkah tadi dan tidak ada niat baik, tidak ada perubahan yang kita lihat, boleh kita mengusirnya. Iya, misalnya dari kelas, kamu tidak usah masuk kelas ini sudah. Iya. Karena menghadap ke, ya, mungkin siapa ataupun, ya, keluar saja begitu. Iya. Karena ini sudah tidak ada perubahan ini. Perlu ketegasan yang next level, begitu. Kalau bahasa hina idin bitardihi, boleh diusir, ya. Wal i'radi anhu, boleh kita, Pak, ya, tidak, ya, berpaling darinya, ya. Ila an yarji'a, sampai dia mau kembali, ya, mau memperbaiki diri, berjanji, minta maaf dan seterusnya. Wala siyama idza khafa ala ba'di rufaqaihi wa ashabihi min at-talabati muwafaqatah. Apalagi apabila kita takut, ya, satu siswa ini yang, ya, dia berbuat kekeliruan, maka kita khawatirkan teman-temannya, ya, sahabat-sahabatnya dari murid-murid siswa kita nanti juga menganggap remeh, nanti juga ikut katut, ya, mengikuti keburukan temannya tadi, ya. Makanya perlu kita, ya, dawi jurhaka la yattasi', ya. Selesaikan masalahmu ini agar tidak meluas, agar tidak menular kepada yang lain. Wa kadzalika yata'ahadu ma yu'amilu bihi ba'duhum ba'dha. Kemudian kembali di sini al-muallif rahimallahu taala mengingatkan agar seorang guru yata'ahad, dia terus-menerus, ya, memperhatikan bagaimana murid-murid itu saling memperlakukan satu dengan yang lain, saling bagaimana sikap mereka satu dengan yang lain, bagaimana muamalah antara mereka, bagaimana hubungan di antara mereka. Ya, dilihat. Jadi guru itu bukan hanya mengajar di kelas selesai. Dia perhatikan muridnya bagaimana sikapnya, sifatnya di antara mereka sendiri. Ya. Min ifsya'is salam, dilihat apakah mereka itu saling mengucapkan salam atau tidak. Masuk kelas, assalamualaikum, ya. Bukan hanya mengajar selesai, menilai, ngasih nilai selesai, enggak. Perhatikan, ya, ketika ketemu bagaimana adab mereka, bersalaman, saling mengucapkan salam, ya. Wa husni takhatub fil kalam, ya, diperhatikan bagaimana mereka saling berbicara dengan baik, ya, ucapannya lembut sama temannya yang sampaikan, bagaimana, ya, antum sudah murojaah belum, kamu sudah paham ini belum, bagus, ya, bagaimana, ya, kaifa haluk, ya, ana bi khairin alhamdulillah wa kaifa halukum, bagus, ya. Tapi ketika perjumpaan malah yang dibicarakan perkara yang tidak bermanfaat, atau bahkan, ya, kita dengar ucapan-ucapan yang buruk, ya, nah, ini harus diperhatikan. Jadi guru bukannya hanya, ya, mengajar selesai, bahkan memperhatikan apa, ucapan-ucapan para siswa, tingkah laku mereka, gerak-gerik, bahkan bagaimana muamalah di antara mereka sendiri. Ya. Wattahabub, ya, yaitu bagaimana mereka itu saling, di antara mereka saling, ya, harmoni, saling, ya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, saling berlemah lembut, ya, sehingga saling cocok, itu tidak ada ya, saling menjatuhkan, apa, saling membuli dan lain sebagainya. Maka ternyata ini juga tanggung jawab seorang guru Ketika ada siswa yang merendahkan siswa lainnya, ya, siswa membuli teman lainnya, siswa merampas milik temannya, ini juga tanggung jawab seorang guru untuk memperhatikan, untuk mendidik anak tersebut, ya, memberikan dia nasihat, memberikan dia teguran, memberikan dia peringatan, memberikan dia hukuman. Ini juga apa? Tanggung jawab seorang guru. Kalau guru saja bertanggung jawab, apalagi orang tua di rumah, ya. Orang tua lebih bertanggung jawab, bahkan bertanggung jawab sampai akhirat nanti. Ya. Namanya orang tua adalah pendidik. Ya, harus dia mendidik anak-anaknya. Kalau guru saja memperhatikan seperti ini, apalagi orang tua. Ya. Apalagi mereka tumbuh besar di, ya, di dalam didikan orang tuanya. Ya. Namun kita saat ini berbicara tentang guru. Ya. Seorang guru bukan hanya dia mengajarkan ilmu di kelas kemudian selesai. Bukan hanya masalah, ya, ilmu transfer selesai, tidak. Namun juga diperhatikan akhlaknya, sikap murid-murid tersebut, ucapan-ucapannya. Ya. Kadang banyak anak-anak sekarang yang misalnya meniru-niru, ya, anak sekarang semuanya megang gadget, maka apa, ya, semua, ya, nyanyian, semua ucapan-ucapan, ya, kadang ucapan-ucapan yang buruk, ya, ucapan-ucapan celaan, ucapan-ucapan laknat, ucapan-ucapan, ya, yang keji itu diucapkan karena, ya, dibiarkan oleh orang tuanya untuk meniru-niru apa yang, ya, tidak disaring apa yang dilihat itu. Maka guru, ya, hendaknya memperhatikan hal tersebut. Wattahabub, ya. Di sini Syekh Ali rahimahullah ta'ala, beliau memberikan catatan, menukil perkataan dari Al-Imam Al-Fayrus Abadi di dalam Kamus Al-Muhit. Kata beliau, At-tabghid wat-tabaghud wat-tabaghud ضد التحبيب والتهابب والتهبب. Ya. Tabghid itu membuat marah, murka, ya. At-tabaghud, dia saling murka. Wa tabaghud, ya, yaitu berusaha untuk murka, ya, adalah kebalikannya dari at-tahbib. Tahbib membuat cinta. Ya. Wa tahabub, saling mencinta. Wattahabbub, berusaha untuk mencinta. Wa fi mu'jam diwanil adab lil al-farabi at-tabaghud ziddut tahab, saling murka lawan dari saling mencinta. Maka ini diperhatikan oleh sang guru. Bagaimana murid-murid itu saling apa? Mereka bermuamalah. Ya, apakah baik ataukah ada, ya, saling mengejek, saling membuli, saling mencederai dan lain sebagainya. Maka harus dicegah oleh seorang guru. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Apakah murid-murid itu saling tolong-menolong dalam kebajikan, dalam ketakwaan, ya? Saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, ya. Tapi dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Kalau dalam keburukan harus ditegur di sini. Wa'alamahum bisajadihi, dan terhadap apa-apa yang mereka, ya, sedang mempelajarinya. Wabil jumlah, secara umum, fakama yu'allimuhum masoliha dinihim limu'amalatillahi ca'ala. Sebagaimana seorang guru itu mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang baik untuk agama mereka, bagaimana dia bermuamalah dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari, ya, bagaimana sholat dan sebagainya, ibadah. Yu'allimuhum masolihah dunyahum, maka guru juga mengajarkan apa-apa yang bermanfaat untuk diri mereka. Sebagaimana guru mengajarkan kebaikan untuk akhirat para murid, bagaimana mereka bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu pula seorang guru hendaknya dia memperhatikan dan memberikan apa yang bermanfaat bagi dunia para siswanya. Limu amalatin nas, untuk bagaimana caranya bermuamalah dengan manusia, dengan sesama. Ya. Litakmula lahum fadilatul halataini, agar sempurna kedua keadaan ini. Dengan Allah muamalahnya baik, dengan sesama pun muamalahnya baik. Itu. Hanya guru ya, hendaknya memperhatikan hal-hal tersebut sehingga ini menjadi bermanfaat bagi murid-muridnya. Bukan hanya dalam masalah akhiratnya saja, diajarkan ibadahnya saja, tapi juga untuk dunia mereka, artinya muamalah dengan sesama. Bukan hanya ibadahnya saja, ya, tapi juga akhlaknya. Bukan hanya ya, dia berdoa saja, tapi juga dia bisa berkata baik kepada orang lain. Ya. Bukan hanya secara kognitif saja, ya, tapi juga secara akhlak adabnya dia terjaga. Maka ikhwani wa khawatiruddin, rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh Ali Ibn Halabi rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan makna syair yang sesuai dengan hal tersebut. Kata beliau, wa ma ajmala qaula syair, betapa indahnya ucapan seorang penyair, ma ahsana dina wa dunya idha jitama'a wa akbahal jahla wal iflasa birrajuli. Yang artinya adalah, betapa baiknya ketika agama dan dunia itu bersatu, beriringan. Dunianya baik, agamanya juga baik. Maka sempurna, baik. Luar biasa. Wa akbahal jahla, dan betapa buruknya, wal iflasa, ketika kebodohan dan kefakiran, kemiskinan, iflas artinya dia nggak punya apa-apa, bangkrut itu, dan betapa buruknya, sudah dia itu nggak ngerti ilmu, dia juga dunianya buruk, ketika itu terjadi pada seseorang, maka itu sangat buruk sekali, Baik, syair ini di sebutkan oleh Ibnu Rasyiq di dalam Al-Umdah fi Mahasini Syi'ri. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah tugas seorang guru, tugas yang berat namun mulia dan pahalanya besar sekali, yaitu membentuk manusia. Bagaimana agar murid-muridnya dia perhatikan bukan hanya prestasinya dia, menghafalnya dia, kemampuan dia menghitung, menganalisa, berbicara dan sebagainya, tapi juga bagaimana seorang murid itu akhlaknya, adabnya, tingkah lakunya. Bagaimana yang zahir penampilannya maupun yang batin sifat-sifatnya. Bagaimana dia muamalah kepada teman-temannya, kepada orang tua, kepada yang lebih besar, kepada yang satu usia, kepada yang lebih kecil. Semua diperhatikan oleh guru. Apabila ada kesalahan, diingatkan, diperbaiki sesuai dengan langkah-langkahnya. Apabila dia balik menjadi baik, alhamdulillah wa bihamdi ni'mah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang diperhatikan bukan hanya masalah agamanya saja, masalah ataupun hanya dunia saja, tapi semua diperhatikan sehingga murid tersebut mendapatkan ibadah sebagai seorang hamba yang kokoh, yang kuat, dan dia juga menjadi seorang yang berakhlak yang mulia, yang lembut kepada sesama. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dua kemuliaan, yaitu kebaikan ibadah dan kebaikan akhlak muamalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulnya bagi kita dan bagi anak keturunan kita, diberikan keilmuan yang mendalam, diberikan akidah yang kokoh, diberikan akhlak yang lembut, dan diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Aku luka lihada, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin, wa sallama ala al-mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum qiyamatukum atau sa'atukum. Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, hari kiamat. Maka beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah, al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat. Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah, meramal bahwa umur, kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini gak benar ini, tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, fa inna man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat, penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, "Innaman maqamat qiyamah." Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya?" Dzalik li'anna al-insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Manusia kalau sudah mati, dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, fa kullu ma yakunu ba'dal maut fa innahu minal yaumil akhir. Segala hal fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, idzan, kalau begitu ma aqrabal yaumul akhir lana. Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. Laisa bainana wa bainahu illa an yamuta al-insan. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al-jazaa'a 'alal 'amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat. Pada saat itu tidak ada lagi kata beramal. Yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala. Kalau amalnya buruk diberi dosa.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: دعاء الخروج من المسجد.
3: Doa keluar masjid.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: من أذكار المساء.

0: pemerintah bagi wirausaha pemula tahun 2019 dalam rangka menumbuhkan wirausaha pemula untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ayo gampang ya, kowe iso ora kudu pemerintah. Kri-kri, mrene kri.
1: Iya, Kang.
0: Tak kandhani. Kita itu sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli kiri kepada warga sekitar.
1: Betul.
0: Iya, toh? Kita tuh harus ciptakan ekonomi kerakyatan.
1: Betul.
0: Iya, toh? Kita tuh enggak usah perlu nunggu program-program pemerintah kayak gini tuh enggak usah. Program-program itu kita harus ciptakan, Ki.
1: Oh, sik. Ning sing dimaksud program apa iki, Kang?
0: Wah. Ya program pemberdayaan masyarakat. Oh. Harusnya tuh kita tuh sudah mampu dan bisa. Iya, toh? Kita tuh harus menumbuhkan ekonomi di kampung kita, harus maju. Cocok ra?
1: Ning sing iki sing dimaksud program apa iki?
0: Salah satunya kan modal permodalan usaha. Agar para warga itu bisa mendirikan usaha. Rakitan usaha ya, yes, kecil-kecilan lah. Kayak bakul angkringan kayak gini. Bakul bakso. Ya toh? Apa bakul mie ayam. Terserah mereka. Yang penting itu untuk usaha.
1: Anak kau yang menunggu modalnya soal ngendi, Kang?
0: Wah ini, kamu tuh nyepelek ke saya tuh. Saya ini sarjana ekonomi loh. Anak main soal kayak gini yo gampang tuh yo. Strateginya mudah. Dong orang banyak jelasin kan ya, jelasin kan?
1: Piye, begini piye.
0: Caranya gini. Kita itu kan punya kas kampung yang banyak.
1: Iya tuh.
0: Kas kampung kita tuh banyak nganggurnya juga. Nah, itu kita bisa gunakan untuk permodalan para warga itu. Nanti toh jatuh temponya, angsurannya dibuat mudah aja, fleksibel. Oh, yang make warga kita sendiri kok. Ya toh. Ah, bahkan nantinya dengan bunga pinjaman kas kampung kita akan bertambah besar, Kri. Ya toh. Dan warga mesti senang merasa terbantu kan? Ya toh. Piye, cocok ora?
1: Sik, neng sak ngerti kuwi nek nganggo bunga ki iki aku sih bingung lho. Iki nek nganggo bunga iki piye?
0: Ya tetep nganggo bunga pinjaman rakitan setitik. Ya toh, ora apa-apa. Wis ana opo pikirmu? Warga iki wis ora keberatan nek soal koyo ngono ora keberatan.
1: Tenane.
0: Iya, wis ora masalah kuwi.
1: Sak ngerti kuwi nek bunga iki riba.
0: Riba sih kok ngendi to kowe iki? Kok iso muni riba iki riba sih kok ngendi?
1: Riba kandhane.
0: Riba iki Bang Pecit iki riba. Ayo toh. Bungane gedhe. Rentetnya kayak bunganya gede, lah wong iki wong cetho. Pinjamane go saka warga dhewe sing ngelake yo saka warga dhewe. Lah kok muni riba?
1: Yo ngamune asine iki.
0: Piye to iki jane?
1: Lah niki ana ustaz. Ustaz, nyuwun ngapunten ustaz. Niki kula eleyane iki soal bunga pinjaman
0: pun ngono. Sing sapa? Sing ngel kuwi po aku.
1: Bunga kuwi iki ana
0: ustaz terus ngono lho.
1: Bunga kuwi iki riba.
0: Ora diterangke wae di anu karo ustaz piye penake iki. Aja. Aku tak ngombe sik.
1: Pripun, Pak? Ada apa, Pak? Niki ngenten Ustaz. Kang Mitra niki kan nerangke nek kas sing napa sing nganggur niku saged dimanfaatke. Nah, terus warga niku mengke saged memanfaatkan terus mengangsur, mengke ngagem bunga Ustaz. Niku pripun, Ustaz?
0: Ah, bungane sing maksud iki, Ustaz. Enggak apa-apa to, Ustaz.
1: Riba iki lho.
0: Riba piye jane kok ora dong-dong ae iki. Enggak tek Ustaz sikik ngono lho.
2: Biasanya nyileh piro balik piro?
0: Ya, biasanya 1 juta itu baliknya 1.100.000 kan ya enggak banyak toh, tahun nanti
2: itu 10% yang itu piye iki?
0: Setahun, Ustaz.
2: Oh, setahun. Nggih.
1: Nah, niku pripun ya, Ustaz?
2: Nggih. Ngeten iki, Ustaz. Ngeten iki wontene teng koperasi simpan pinjam, napa bener?
0: Koperasi simpan pinjam warga, Ustaz.
2: Koperasi simpan pinjam warga RT.
0: Iya.
2: Dalam rangka untuk
0: permodalan usaha kecil-kecilan.
2: Memajukan ekonomi umat.
0: Betul.
2: Nggih. Mau tarung-urung ngono kok temane ekonomi umat dhuwur banget. Sing sarjana ekonomi sinten, Pak?
0: Wah, Ustaz ya ngerti. Saya, Ustaz.
2: Oh, Masya
0: Allah. Saya. Okay. Sarjana
2: saling
0: ekonomi.
2: Masyaallah. Barakallahu fikum. Nggih. Pun saniki kula jelaske nggih.
1: Nggih, Ustaz.
2: Jelas. Jadi masalah pengembangan ekonomi rakyat. Sing jengene masalah niki pun wonten sejak masa silam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun zaman sahabat maupun zaman generasi setelahnya, mereka semuanya ingin kalau bisa rakyat itu ekonominya maju. Dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyarankan agar kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Wa may yastaghni yughnihillah." Siapa yang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kekayaan. Tapi yang namanya pengembangan ekonomi dan harapan baik untuk bisa mencapai tujuan dunia itu harus didasari dengan aturan syariat agar tidak melanggar. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satunya menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa termasuk di antara transaksi yang haram itu adalah transaksi riba. Terus napa niku transaksi riba? Salah satu di antara bentuknya adalah ada orang yang utang, kemudian nanti dia bisa mendapatkan, atau ada orang yang utang kemudian nanti ketika dia nyicil dia harus ngasih kelebihan. Nah, kelebihan ini hukumnya dilarang. Ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudola bin Ubaid. Sahabat Fudola bin Ubaid ini mengatakan, "Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba." Semua transaksi utang yang menghasilkan tambahan manfaat, maka tambahan manfaat itu hukumnya riba. Meskipun sedikit. Nek niku wau ngendikane pinten? 1% 1 bulan. Riba niku kecil maupun besar hukumnya dilarang. Sehingga enggak ada istilah nek cilik rapopo. Atau nek cilik entuk ya. Kalau gede enggak boleh, enggak ada istilah seperti itu. Riba niku sedaya dilarang.
1: Ampun Ustaz, berarti nek niki wau ngasih modal pinjaman terus mungkin nang sure niku wonten bungane, ya niku termasuk riba nggih Ustaz nggih?
2: Nek sing diparingke niku utang, dalam arti nanti kalau terjadi resiko terhadap jenis usaha itu, maka modal harus tetap dikembalikan, itu akadnya utang. Maka jika ada kelebihan hukumnya dilarang. Tapi kalau yang dikasihkan itu bentuknya investasi modal, tapi nanti konsekuensinya jika terjadi resiko modal bisa jadi kurang. Sehingga orang yang ngasih itu dia tidak boleh minta modalnya terjamin. Pokoknya kudu balik utuh. Nek bati bagi hasil, engko nek rugi minimal modalnya balik. Niku mboten pareng. Kalau rugi ya modalnya harus siap untuk berkurang, ada resiko. Nah, kalau seperti ini boleh nanti ada bagi hasil. Terus pripun carane bagi hasil? Sesuai kesepakatan berdasarkan persentase hasil. Misale kula kali Pak sinten? Pak Mitro. Nggih. Saya ngasih modal ke Pak Mitro 10 juta. Kemudian mau dipakai untuk usaha angkringan, nggih. Engko nek bati bagi hasil 50-50. Nek rugi pripun? Kok misale rapayu do mambu, ra kena dipangan, rugi. Ya, saya berarti harus siap untuk menanggung resiko 10 juta itu berkurang. Nah, kalau kayak gitu boleh. Tapi nek disili sak yuto balik 1.100.000, nah, meskipun itu 1 tahun sehingga bunganya kurang dari 1% dalam 1 bulan, hukumnya tetap dilarang.
1: Ampun Ustaz. Ngono kuwi Kang. Sing dengan dikake Ustaz iki mau ki berarti sing mbok kandake kuwi iki kuwi riba.
2: Jadi memajukan ekonomi ya kudu ana carane, nggih. Kudu ngerti pripun carane. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan mereka yang mau dagang di kota Madinah itu harus paham fikih jual beli. Nek boten diseneni karo Umar malah diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikihnya. Sehingga tidak sembarang setiap transaksi yang itu tujuannya baik tapi caranya sih enggak benar boleh dilakukan.
1: Nuwun Ustaz, jazakallahu khairan.
2: Iki sampun. Lah niki unjukane pundi?
1: Lah niku. Dadi ngene lek nggonmu mau Kang. Ngene nggonmu mau Kang. Dadi sing mbok kandhake kuwi mau iki sik ana bungane kuwi mau ki riba jenenge iki. Ora kena ngono kuwi wis dikendikake Ustaz ngene iki mau.
0: Saiki aku ya agak dong bol niat sing apik ya kudu nganggo cara sing bener.
2: Kangge leres ngoten
1: niku. Betul.
2: Kok aku.

0: makanan dalam Al-Quran dan hadis yang berfungsi sebagai obat. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Masya Allah. Unsur-unsur yang terdapat pada Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagi ngopo ya Kang?
2: Syukuran ya Kang. Aku ingin stok elingke. Wah, nek ora tok elingke, aku wis 12 terjerumus ning nggon kesyirikan. Wis alhamdulillah tenan aku wis matur nuwun. Wis pokoke bener sampean. Ya wis pokoke saiki tak gawe sing islami. Ya wis kaya ngene iki aku saiki gaweane. Macani buku-buku agama kaya ngene iki. Dan wis matur nuwun tenan ya Kang aku wis dilengke.
1: Alhamdulillah tenan Mas Mitro aku bangga karo kowe. Seneng saiki kowe iso berubah. Wis iso Mas Mitro dadi Mas Mitro sing soleh tenan. Aku seneng tenan. Wis tak ngen-ngen ke jaman dhisik. Mitro iso dadi Mitro sing soleh wis ngene iki.
2: Ya ngene iki Mas. Nek duwe kanca wis pokoke kudu saling mendoakan, saling mengingatkan. Wah, jan. Matur nuwun tenan ya, Kang. Masyaallah, jan.
1: Iki lho, Kang. Aku mau ki mampir pasar.
2: Heeh. Oh.
1: Tuku panganan.
2: Masya Allah.
1: Mbok buku konco sinau. Nih ya karo buku konco jagongan.
2: Masya Allah.
1: Ki tak buka ki.
2: Masya Allah.
1: Ki Kang. Loh.
2: Ki.
1: Sik siji nih Kang. Yes. Wih, sian.
2: Apa ini?
1: Iki klepon, lali apa kowe karo klepon? Panganan tradisional, enak, gurih.
4: Bismillah.
1: Mantap.
2: Delokan iki lho. Nek saka warnane sing ijo wis masuk. Ning saka putih-putih iki lho. Blas ora rapi. Wis panganan tradisional. Ora islami. Panganan kok islami. Ya ngene iki. Bedane nek wong sok maca buku ora maca buku. Tak kandhani kene. Iki lho. Panganan sing islami kuwi, panganan sing ana ning hadis. Lah nek klepon kuwi ora ana ning hadis.
1: Panganan iki nek ning Islam kuwi, jane mung halal karo haram, karo toyib.
2: Kuwi ya bener. Ning nek ana ning nggon tuntunan hadis kuwi ora ana.
1: Ora ngono kuwi.
2: Tak kandhani lho. Panganan kuwi ya kaya ngene iki.
1: Kurma.
2: Ha iki cetha. Ana tuntunane ning hadis. Ha nek klepon iki blas ra ana ya.
1: Ora.
2: Iki sing islami sing kaya ngene iki.
1: Ora. Kuwi ngerti po? Nek panganan kuwi islami. Wis tau ngerti po? Klepon kok sadat.
2: Ya ora terus ngawur kaya ngono kuwi. Itungane ora terus ngono kuwi ya. Ora terus ditungan nggo sahadat. Piye-piye no. Iki ki ra ono ning tuntunan ki ora eneng. Kanjeng Nabi biyen. Kuwi senengane dahar kurma. Ya iki panganan sing islami sing kaya ngene iki.
1: Iki tak silehke uplukmu men islami ngono kok piye?
2: Kuwi jenenge saya ngawur meneh nek kaya ngono kuwi jenenge saya ngawur.
1: Ora. Panganan iki sing penting bahane halal, ayo dipangan, ra popo.
2: Ora masalah halal karo harame. Iki asal islame iki lho.
1: Ora.
2: Iki sing islamine ya kurma iki.
1: Kurma lepon kuwi panganan sing halal. Wong kabeh digawe kanggo barang sing halal yo dipangan yo tetep ora masalah. Tetep iso.
2: Ha nek ra ana ning tuntunane. Mula kowe sok maca buku. Apa tau maca kowe nek klepon kuwi ning nggon tuntunan hadis.
1: Kowe iki lagi rong dina maca buku wis islami-islami.
2: Lho. sing ku maca iki tenanan. Ya ngono kuwi sing semangat sing sinau agama sing semangat.
1: Wah, wis ora iso.
2: Pasine buku opo?
1: Halal karo haram.
2: Wis kuwi iki nek dikandani kok.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Monggo dipun unjuk.
1: Nggih, Tan.
0: Niki wedang uwuh enak tur menyegarkan.
1: Masyaallah.
0: Monggo.
1: Nggih, Tan, nggih, Tan.
0: Wonten apa ya di sawang?
2: Wedang uwuh. Minuman tidak islami. Ini lho, Tat, minuman yang islami ada dalam hadis. Ustaz kok tidak islami.
1: Wis ngawur kowe iki.
2: Apa piye?
1: Ngarani ustaz ora islami.
2: Lah yo nyatane yo ngono kok.
1: Ora.
2: Status piye?
1: Gini lho, Tat. Mas Mitro itu klepon ra islami. Wedang wo ra islami.
0: Nah, terus yang islami itu yang bagaimana?
2: Ini lho, Tat. Kurma. Makanan yang ada dalam hadis, ada tuntunannya. Inilah yang islami, Tat.
0: Nggih. Terus
2: air putih ada dalam hadis juga islami, Tat. Lah klepon wedang uwuh tidak ada dalam hadis, Tat, itu benar enggak, Tat?
1: Napa leres, Tat, wonten panganan islami kalih mboten islami niku, Tat?
0: Baik, begini saya jelaskan. Jadi pembagian makanan menjadi islami dan tidak islami itu pembagian yang benar. Karena memang Islam mengajarkan seperti itu, ada makanan yang islami dan ada makanan yang tidak islami. Namun perbedaannya bukan karena ada dalam hadis dan tidak ada dalam hadis. Sehingga kurma islami karena ada dalam hadis. Air putih islami karena ada dalam hadis. Klepon tidak islami karena tidak ada dalam dalil. Wedang uwuh nggih mboten islami karena tidak ada dalam dalil. Itu pembagian yang keliru. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, makanan islami niku makanan yang halal. Makanan yang tidak islami berarti sebaliknya, panganan sing haram. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai para manungsa, silahkan kamu makan apa yang ada di bumi ini yang halal tur apik thayyib. Yang dimaksud thayyib itu sebagian ulama menafsirkan makanan yang lezat, yang enak ketika dikonsumsi. Sehingga ketika dimakan tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan madorot. Ketika dimakan terasa enak dan dia halal. Maka selama memenuhi dua kriteria ini, halal dari sisi zatnya dan tidak memberikan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, itulah makanan yang Islam. Klepon halal buatan?
1: Halal ra.
2: Ayo halal.
0: Wedang uwuh halal buatan?
1: Jawaben.
2: Ayo halal. Terus kenapa, Tat? Kok hanya kurma dan air putih saja yang disebutkan dalam hadis? Kenapa, Tat?
0: Jangan ngertinya dalam hadis di mana?
2: Duh. Ah, dari ini, Tat. Kitab ini, Tat. Saya sudah membaca ini.
0: Sudah baca semuanya?
2: Ya belum.
0: Oh. Oke, sekarang saya jelaskan. Jadi makanan yang disebutkan dalam hadis itu banyak. Demikian pula dalam Quran juga banyak. Allah menyebutkan ada beberapa buah-buahan, ada delima, ada anggur, termasuk ada pisang. Di surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa talhim mandud dan mayang yang bertundun. Yang itu kata Imam Malik itu adalah mauzun, pisang. Mungkin kita nggak kebayang pisang ada dalam Quran. Nah, lalu kenapa klepon tidak disebutkan, ini tidak disebutkan? Ya mungkin kalau ini ada di zaman Nabi SAW disinggung, tapi mengingat makanan-makanan ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya tentu saja tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga batasannya bukan masalah disebutkan dan tidak disebutkan, tapi selama itu halal dan thayyib, makanan itu makanan islami.
2: Jadi ini makanan islami, Tat?
0: Selama halal, islami.
2: Bismillah. Aduh, luput meneh, cah.
3: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al Iman TV. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Yuk, umroh bersama Madai.

Pertanyaan bagus sekali dari Bapak yang berada di Jambia. Pertama tentang makmum masbuk. Ya. Dan ini sering kita jumpai. Ketika kita datang ke masjid, ya, kemudian kita jadi seorang masbuk, ada dua jenis orang yang masbuk. Artinya begini, ada yang langsung ketika melihat imam sedang sujud, dia langsung mengikuti sujud. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sujud. Ya. Ada juga yang dia menunggu sampai imam berdiri baru dia masuk dalam sholatnya. Nah, mana yang lebih tepat dan lebih benar? Yang lebih tepat dan lebih benar sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, ketika seorang masuk dalam masjid yang sedang mengerjakan sholat berjamaah, maka dia mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh imam. Kalau imam sedang ruku, ya ruku. Imam sedang i'tidal, langsung i'tidal. Sama imam sedang sujud, sujud. Itu yang lebih tepat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bis-sakinati wal waqar. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu." Kata Nabi Alaihissalam, hendaknya kalian, yakni ketika berjalan ke masjid, tidak usah tergesa-gesa. Jalan yang biasa, yang sewajarnya. Ya. Apa yang kalian dapati dari apa yang dikerjakan oleh imam, kerjakanlah. Dan apa yang kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka seorang ketika dia datang ke masjid, imam sedang sujud misalnya, dia langsung takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini tidak boleh tidak. Takbiratul ihram itu adalah rukun sholat. Maka ketika seorang masbuk, yang pertama kali dia lakukan ketika masuk, Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram. Kemudian dia melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Ketika imam sedang sujud, sujudlah. Ya. Sujudlah. Imam sedang tasyahud, ya langsung tasyahud, dan seterusnya. Ini yang lebih sesuai dengan sunnah, anjuran, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, terkadang ada orang yang dia datang ketika imam sedang sujud, dia menunggu. Ya, dia menunggu sampai misalnya imam berdiri, baru dia berdiri. Baru dia masuk dalam sholat. Ini juga mungkin, ya sebetulnya ini menyelisihi. Tapi kemungkinan besar, kita berprasangka baik kepada orang yang demikian. Mungkin dia pertama tidak tahu, bahwa yang lebih afdol langsung mengikuti imam. Yang kedua, dia khawatir, ya, keliru dalam jumlah rokaat. Makanya dia untuk memudahkan menghitung rokaat sholatnya, dia masuk ketika imam sedang berdiri. Dia mulai takbiratul ihram ketika imam berdiri. Sehingga dia mungkin lebih mudah menghitung berapa rakaat dia sholat bersama imam. Ini kemungkinan besar begitu. Itu langkah yang mereka, yang menyebabkan mereka menunggu sampai imam berdiri. Tapi sebetulnya yang paling afdol itu mengikuti kerjaan imam ketika kita masbuk. Kita langsung mengikuti, kita takbiratul ihram. Kemudian mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Dengan ketentuan tentunya, kalau kita mendapat rukuk bersama imam, maka terhitung satu rakaat. Jadi ketika kita masuk masjid, imam Allahu Akbar rukuk, kita langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian rukuk bersama imam. Dapat rukuknya imam, maka hitungnya satu rakaat. Tetapi kalau seorang masuk masjid, ya, masuk masjid imam, sami Allahu liman hamidah, baru masuk Allahu Akbar, ya, berarti dia tidak dapat satu rakaat. Karena apa? Dia tidak dapat rukuk bersama imam. Jadi wallahu a'lam, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama, yakni saya mengikuti mereka dalam hal kapankah seorang imam masbuk mendapatkan satu rakaat bersama imam? Jawabannya adalah kalau makmum itu mendapat rukuk bersama imam. Ya. Mendapat rukuk bersama imam.
Kalau dia tidak mendapat ruku bersama imam, maka dia tidak mendapat satu rakaat. Ini patokannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana perhitungan kita bahwa makmum ini mendapat ruku bersama imam? Ya. Perhitungannya adalah ada yang disebut dalam istilah usul fikih al-haddul adna. Mendapatkan batasan minimal untuk tuma'ninah dalam ruku. Jadi kalau dia misalnya ketika masuk, imam sedang ruku di Allahu Akbar, kemudian dia ruku, dia mendapat tuma'ninah dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi satu kali, itu sudah dapat satu ruku. Sudah dapat satu rakaat. Artinya dia dapat ruku bersama imam. Tetapi ketika misalnya ketika dia Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar ruku, imam sami Allahu liman hamida, berarti dia tidak dapat ruku, tidak dapat satu ruku. Karena belum sempat membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi satu kali. Atau Subhana Rabbiyal Azimi satu kali. Kalau dia mendapat baca bersama imam Subhana Rabbiyal Azim tiga kali, berarti dia mendapat satu. Yani itu sudah jelas mendapat ruku imam. Maka dia mendapat satu rakaat. Ini keterangan dalam masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, tentang imam makmum yang masbuk. Pertanyaan yang pertama tadi. Ya, jadi yang pertama, yang lebih tepat adalah orang yang langsung mengikuti imam atau apa yang sedang dilakukan oleh imam. Kalau dia itu masbuk, tanpa menunggu imam berdiri. Kemudian pertanyaan kedua, ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi Pak dalam ketika saya menjelaskan tentang sholat qobliya subuh. Misalnya ada seorang datang ke masjid, ya. Kemudian adzan dikumandangkan. Setelah adzan, dia punya waktu setelah mendengarkan menjawab adzan, dia sholat. Sholat apa yang dia lakukan? Apakah dia lakukan sholat qobliyah subuh, tahiyat masjid dulu, baru kemudian sholat qobliyah subuh? Jawabannya langsung qobliyah subuh. Ya. Jadi kalau seorang datang ke masjid di waktu subuh, ada waktu panjang, bisa sholat beberapa rakaat, bisa tahiyat masjid, bisa qobliyah subuh, maka jawabannya adalah cukup sholat dua rakaat qobliyah subuh saja. Ya. Selebihnya digunakan untuk berdoa, untuk baca Quran, untuk berzikir sambil menunggu iqamatus sholat. Ya. Karena memang kita dianjurkan apabila telah terbit fajar, adzan sudah dikumandangkan, kita hanya dianjurkan sholat dua rakaat. Kita hanya dianjurkan sholat dua rakaat, yaitu qobliyah subuh. Kecuali dalam penjelasan saya tadi, misalnya seorang sholat sunnah qobliyah subuh di rumahnya sudah selesai, kemudian dia datang ke masjid, belum dikumandangkan iqomah, masih ada waktu kurang lebih 5 menit, baru iqomah dikumandangkan, bolehkah dia sholat tahiyat masjid? Ya, setelah padahal dan dia sudah sholat qobliyah subuh di rumahnya, jawabannya boleh. Ketika dia datang ke masjid, masih ada waktu 5 menit untuk sholat 2 rakaat, maka dia sholat tahiyat masjid itu tidak mengapa. Karena memang fatwa ulama demikian. Membolehkan yang untuk sholat tahiyat masjid tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.

Ada tiga, ada qiran, ada tamattu, ada ifrad, dan tiga-tiganya sah. Para ulama hanya berselisih mana yang lebih utama. Sebagian mengatakan tamattu, sebagian mengatakan qiran, sebagian mengatakan ifrad. Tapi yang penting ibadah haji itu ada tiga manasik. Ada yang tamattu, ada yang qiran, ada yang ifrad. Jadi ifrad itu yang beda sendiri. Ifrad itu berangkat ke tanah suci hanya menjalankan ibadah haji tok, nggak pakai umroh. Maka namanya ifrad. Ifrad itu sendiri dapat satu. Jadi berangkat hanya menjalankan ibadah manasik haji tok dan tidak menjalankan ibadah umroh saat safar tersebut. Itu namanya ifrad. Adapun qiran dan tamattu, dua-duanya itu adalah budal itu berangkat itu menjalankan haji dan umroh. Tapi beda. Tapi beda. Dan titik bedanya itu kalau qiran itu dilakukan bareng. Baru dilakukan bareng. Kalau tamattu itu umroh dulu baru haji. Bentuk pelaksanaan titik perbedaannya adalah awal kedatangan. Jadi pada waktu datang gitu ya. Kalau datang itu misalkan dari Indonesia, dari Jeddah, terus ke Madinah dulu. Itu kloter-kloter awal kan ke Madinah dulu. Kalau kloter-kloter kedua dan kloter yang terakhir-terakhir biasanya ke Mekah langsung. Sekarang kita anggap dari Madinah dulu lah, siapa yang gampang. Dari Madinah dulu. Dari Madinah, lalu dia berangkat menjalankan ibadah haji. Jam tanggal-tanggal, tanggal-tanggal 6, 5 lah. Tanggal 5 berangkat dari Mekah, nah, dari Madinah. Tanggal 5 berangkat. Kemudian sampai di Tul Hulaifah. Kalau sampai di Tul Hulaifah itu dia ihram. Sekarang dia tentukan di situ sekarang ihramnya ihram apa. Kalau dia itu tamattu, jadi labbaik, jadi labbaik Allahumma umratan mutamattian biha ilal hajj, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah umrah. Nanti terus tamattu dengan haji. Atau labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah umrah. Itu aja. Terus talbiyat. Oh, sampai di kota Mekah. Terus masuk Masjidil Haram melakukan ibadah tawaf. Tawaf ini namanya tawaf umroh atau tawaf kudum. Tawaf kudum atau tawaf umroh. Setelah itu dia menjalankan ibadah sa'i. Sa'i ini sa'i umroh. Gitu ya. Kemudian setelah itu tahallul. Tahallul dari umroh. Tahallul dari umroh. Terus setelah tahallul sudah lepas. Lepas baju ihram dan boleh melakukan semua pelanggaran pelanggaran haji atau umroh. Ya boleh memakai wewangian, ya boleh untuk berjumpa dengan istrinya, ya boleh untuk ini, boleh untuk itu. Karena dia sudah keluar dari manasik. Sudah keluar dari manasik. Sampai nanti tanggal 8. Tadi kan banyak tanggal 5, nih, berarti tanggal 6, tanggal 7. Itu pakai pakaian biasa, keluar dari manasik. Terus tanggal 8 mulai melakukan ibadah haji, dia memakai pakaian mandi gitu, kemudian memakai pakaian ihramnya lagi, lalu mengatakan labbaik Allahumma hajjan dari tempat dia berada. Kemudian melakukan manasik haji sampai 8, 9, 10, 11, 12 atau 13. Itu apa? Terus itu namanya tamattu. Dinamakan dengan tamattu karena penak. Bar ihram atau bar umroh, terus dia itu selesai, jadi keluar dari ihramnya dan tidak ini keluar dari ihramnya dan dia itu tidak terikat lagi dengan syariat larangan-larangan selama menjalankan ibadah ihram karena sudah tahallul. Adapun kalau qiran prosesnya itu mirip banget tapi beda. Bedanya itu tatkala berangkat dari Madinah, dia sampai di Tul Hulaifah, dia itu mengatakan labbaikallahumma hajjan wa umrotan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Begitu gandeng niatnya itu. Terus berangkat sampai di Mekah, dia itu terus masuk Masjidil Haram, terus tawaf. Terus
Tawaf. Tawafnya ini kudum. Tawaf kudum sekaligus tawaf umroh. Kemudian dia itu sa'i. Sa'i di sini adalah sa'i umroh. Gitu ya. Sa'i umroh. Lah, kemudian setelah itu dia nggak boleh tahallul. Karena untuk umrohnya dia itu bisa tahallul. Tapi kan dia tadi niatnya langsung haji. Sedangkan haji itu bisanya tahallul pada tanggal 10. Jadi akhirnya tanggal 5, 6, 7. Jadi dia itu kan kondisi sudah selesai umroh. Tapi tetap tidak boleh lepas baju. Tetap tidak boleh lepas baju. Tetap terlarang pakai wewangian. Terlarang ini, terlarang itu, dan macam-macamnya. Karena dia sedang dalam kondisi ihram, sedang dalam kondisi manasik. Nanti kalau tanggal 8, ya sudah langsung budal, gak usah niat lagi, gak usah ngomong lagi, langsung berangkat ke Mina, besoknya ke Arafah, kemudian tanggal 10 baru tahallul. Jadi titiknya itu di situ. Jadi kalau tamattu itu selesai umroh bisa tahallul, kalau qiran selesai umroh tidak bisa tahallul. Tahallulnya nanti bareng dengan proses ibadah hajinya. Kenapa? Karena yang namanya tamattu itu umroh dulu, terus budal, terus haji. Nek qiran itu haji sama umroh langsungan sekali manasik. Wallahu alam bissawab.

Masya Allah. Pertanyaan mantik kok ditanyakan di sini. Ada Kulin. Tergantung yang kita pahami tentang mantik itu apa. Yang tergantung yang kita pahami tentang mantik itu apa. Jadi bedakan antara mantik dengan falsafah. Ya, bedakan antara mantik dengan falsafah. Jadi tidak membedakan antara keduanya ini. Itu yang sering membuat rancu memahami hukum. Jadi memahami, memahami hukum. Jadi ilmu mantik itu adalah ilmu untuk menstandarkan cara berpikir. Dalam apa ya? Itu definisi yang paling gampang, definisi yang paling mudah diterima. Meskipun definisi itu tidak lepas dari permasalahan. Jadi ilmu, jadi misalkan kalau bahasa kita, gambarannya orang-orang yang kepingin semacam itu ingin mengatakan, kayak gini loh, tajwid itu standar orang itu maca Quran baik. Nahwu itu standar orang itu ngomong baik. Balagho itu standar orang itu memaknai makna-makna bahasa Arab dengan baik. Ilmu ini, ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu alat yang lain. Nah, ilmu untuk menstandarkan cara berpikir itu mereka istilahkan dengan ilmu mantik. Ilmu, ilmu mantik. Lah, untuk meluruskan pembicaraan bahwasanya cara berdiskusi itu gini loh. Diawali dari sini, ke sini, nanti hasilnya semacam ini. Bahwasanya untuk memahami kalau ada masalah umum dengan khusus itu begini loh. Ini begini, begini, begini. Kalau ada satu permasalahan cara berpikirnya itu begini loh. Ini. Itu sebenarnya yang diinginkan. Dan ilmu ini bukan ilmu falsafah. Ilmu ini itu bukan ilmu ilmu falsafah. Ilmu ini sama sekali itu bukan jadi ilmu falsafah. Ilmu falsafah itu ilmu yang datang dari Aristoteles, dari Plato, Pitagoras, Socrates, dan ilmu-ilmu yang semacam ilmu yang ditahzir keras oleh para yani ulama-ulama kita. Tapi bagaimanapun juga ya kawan, antara kedua ilmu ini dekat. Antara kedua ilmu ini adalah ilmu yang amat sangat dekat. Ada beberapa hal yang sangat sangat-sangat yang sangat mirip karena keduanya itu berbicara tentang masalah yakni arah berpikir, arah yakni untuk mengolah akal. Makin dinamakan dengan mantik karena itu adalah yakni untuk mengolah pikiran, bagaimana cara berpikir semacam itu, bagaimana cara berpikir semacam semacam itu. Lah. Pertama nasihat anak. Yakni pertama, kalau permasalahan adalah bagaimana yakni hukum mempelajarinya. Untuk bagi para talibul ilm yang masih awal, anda katakan jangan. Masih awal-awal, yani ya mubtada khobar dorong tembus, kemudian ilmu-ilmu nahwu dasar yuk gak tembus, belum tembus, atau kemudian usul fikih yuk belum mapan, dan macam-macamnya, saya katakan jangan. Karena ilmu itu akan jadi rancu dan akan jadi masalah apabila dipelajari sebelum waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau sudah mau memasuki area-area yang tinggi, usul fikih misalkan sudah tahap-tahap memahami, jadi sudah tahap-tahap untuk memahami usul fikih kelas-kelas, jadi ya kelas-kelas yang lumayan lumayan lumayan tinggi, matan-matan yang mapan, Jamul Jawami, jadi Minhajnya Baydawi, Mukhtasarnya Ibnu Hajib, dan yang semisalnya itu. Kalau itu tanpa ada dasar sedikit ilmu mantik itu sulit. Di titik itu maka jadikan ilmu itu sebagai ilmu alat untuk bisa memahami. Yani ilmu-ilmu yang semacam itu bukan sebagai ilmu tujuan. Yani bukan sebagai ilmu tujuan. Makanya ilmu itu tidak bisa dipelajari di tingkat dasar. Tidak dengan dasar dan hanya dipelajari sebatas hanya untuk itu tok. Bukan sampai terlalu dalam karena ada titik rawannya memang. Kalau memang itu dipelajari terlalu, yakni mendalam. Dari sini maka kayak Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di kitab Raudhatun Nadhir beliau menyebutkan di awal kitab Raudhatun Nadhir, kitab Raudhatun Nadhir itu kitab usul fikih level tengah. Yakni beliau itu memulainya dengan muqaddimah mantiqiyah. Dengan muqaddimah mantiqiyah untuk bisa memahami
ya ini ada kulkuli, ada kulkuliah, ada ini, ada itu yang semacam itu dalam istilah-istilah yang masyhur di kitab-kitab usul usul fikih. Itu pula yang dilakukan oleh Al-Ghazali rahimahullah taala sebelum Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mustashfa dan yang beberapa yang semisalnya. Jadi itu, yakni lihat dulu kapasitas kita. Kalau Anda secara umum jangan. Jangan dulu kalau belum mapan ilmu-ilmu yang dibutuhkan yang lainnya. Mapankan dulu ilmu usul, apa ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghahnya, mapankan dulu usul fikihnya, dan kalau memang sudah waktunya untuk mempelajari yang membutuhkan ilmu itu, baru kemudian ilmu itu dipelajari pada batas yang sangat minim, sekedar untuk membantu pemahaman saja dan bukan dibiarkan lepas, yakni liar, sehingga nanti sampai benar-benar khawatirnya itu adalah sampai masuk ke dalam ranah ilmu-ilmu falsafah yang benar-benar tahdir oleh para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah.

0: kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mohonlah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku. Niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah sesuatu dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas, lalu masing-masing di antara mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan tiap-tiap orang permintaannya, tidaklah itu mengurangi apapun yang berada di sisiku, melainkan sebagaimana air yang terambil sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian. Aku catat semua bagi kalian, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.
1: Al-Arba'un an-Nawawiyyah min al-Ahadith Shahihah an-Nabawiyyah. الحديث التاسع والعشرون ما يدخل الجنة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Hadis yang ke-29. Apa-apa yang memasukkan surga? Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu
2: akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala.

0: yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, "Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam." Kemudian beliau membaca ayat, "Tatajafa junubuhum anil madaji' sampai ya'malun." Kemudian beliau bersabda, "Maukah engkau aku beritahu pokok, tiang dan puncak urusan agama ini?" Saya menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad." Kemudian beliau bertanya, "Maukah engkau kuberitahu tentang kunci dari semua perkara ini?" Saya menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Kemudian beliau memegang lisan beliau dan bersabda, "Jagalah ini." Saya bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita?" Beliau bersabda, "Semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka?" Atau beliau bersabda, "Hidung mereka disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan sahih.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore yang baik ini kita kembali dimudahkan untuk bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita dari kitab Ta'bir, yang mana kita akan belajar keterampilan berbicara bersama, tentunya dari maudhu ke maudhu yang lainnya, dari satu bab ke bab yang lainnya, yang insyaallah ta'ala sedikit demi sedikit ini akan kita bisa kuasai nantinya. Tak lupa salat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita dan junjungan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa budiman dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki latihan yang keempat, yang mana ini merupakan latihan terakhir dari bahasan di pertemuan sebelumnya, maka seyukyanya bagi kita untuk memurojaah kembali dari materi inti, yaitu nas percakapan tentang maudhu' fid dukani. Dan insyaallah taala kita akan murojaah ya sebentar, kemudian nanti kita akan lanjutkan pada sesi tadribat, latihan demi latihan. Baik, kita buka halaman buku kita, halaman 42 ya. Di situ ada dars ar-rabi', ya, pelajaran yang keempat yang berjudulkan fit tukani, di toko. Jadi kita akan baca ya percakapan yang berlangsung antara Mustafa, Hasan dan juga penjual. Al-hiwar Mustafa. Hayya nadkhul hadha al-mahalla ya Hasan. Innani ara fihi anwa'an min al-malabis al-mukhtalifati. Hasan. عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. حسن للبائع. مساء الخير. البائع. مرحبا. تفضل. ماذا تريدان؟ حسن. أريد بنطلونا من الصوف وقميصا من القطن وبعض ملابس الشتاء. البائع. ما المقاس الذي يناسبك؟ وما اللون الذي تفضله؟ حسن. مقاس البنطلون 36 بوصة، ومقاس القميص 12 بوصة، وأفضل بنطلونا لونه أسود وقميصا لونه أزرق أو بني. البائع. وأنت؟ هل تريد شيئا؟ مصطفى. نعم، أريد بنطلونا وقميصا من نوع واللون الذي طلبه حسن. البائع. تفضل، هذه هي الملابس وهذه قائمة الأسعار. حسن. الأسعار غالية جدا. البائع: لا، الأسعار غالية هذه الأيام، ولقد بعتكما بسعر رخيص، ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. Baik, kita teringat ya bagaimana Mustafa dia mengajak Hasan untuk masuk ke sebuah toko. Ayo Hasan, kita masuk toko ini. Sesungguhnya aku melihat di dalamnya itu beraneka ragam pakaian yang macam-macam. Kata Hasan, boleh, semoga kita nanti mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian ketika keduanya masuk toko, disambutlah oleh penjual. Masa'ul khair, selamat sore. Ya, marhaban, tafaddala, madha turidan. Ya, selamat datang, silahkan, silahkan. Ya, apa yang anda keduanya inginkan? Hasan, dia ingin celana. Ya, celana panjang yang terbuat dari kain wol dan juga kemeja yang terbuat dari kain katun serta beberapa pakaian musim dingin. Kemudian sama penjual dipersilahkan untuk melihat-lihat apa yang ada di dalamnya. Tentu dia berkata dengan nada bertanya, berapa ukuran yang cocok untuk anda dan warna apa yang anda sukai. Maka si Hasan memberi kabar kalau ukuran celana, ya celana panjang yang ia cari itu 36 inci, sedangkan kemeja yang ia inginkan ukurannya 12 inci. Nah, kalau celana panjang dia ingin warnanya hitam karena hitam itu warna yang netral ya. Adapun kemeja, maka dia di antara dua pilihan warna. Ya, yang pertama biru, kalau tidak ya coklat begitu. Kemudian penjual kembali menawarkan, apakah ada keinginan yang lain selain celana panjang dan juga kemeja? Ya, maka dalam hal ini Mustafa, temannya Hasan ini, dia menyaut. Ya, kalau keinginannya pun juga sama dengan keinginan siapa sih? Si Hasan. Uridu pantalunan wa qamisan min al-naw'i wal lawni alladhi talabahu Hasan. Ya, Mustafa pengin celana panjangnya juga berwarna hitam. Demikian pula kemejanya berwarna biru atau coklat. Kemudian setelah itu, betullah penjual menyiapkan ya pakaian tadi ya, celana panjang dan juga kemeja, serta menunjukkan harga yang dipasang, harga yang dibanderol. Nah, pada waktu itu ya, terjadi kenaikan harga di kebanyakan toko. Hanya saja pada toko ini ya, penjual ini sudah mengurangi, memberikan diskon harga khusus untuk setiap baju atau celana yang dibeli. Sehingga dalam hal ini harga yang diberikan itu termasuk harga yang murah. Makanya dikatakan walaqad bi'tukuma bi si'rin rakhisin. Aku telah menjual keduanya ya, pakaian ini, celana dan juga kemeja, dengan harga yang murah. Baik, ini sekilas murojaah kita dari bab atau maudhu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut pada latihan yang keempat. Ya, latihan yang keempat apa? Kita lihat di halaman 46 di situ. Perintahnya adalah akmil kama fi namudzaj. Ya, sempurnakan sebagaimana contoh. Ada dua kata ya di situ. Bantalunun. Ya, ingat bantalunun artinya adalah celana panjang yang identik dengan tempat apa ikat pinggangnya begitu ya. Kalau celana panjang yang hanya menggunakan ikat pinggang tali biasanya yang begitu ma'ruf bagi kita itu dalam bahasa Arab disebut sirwal. Kalau pantalun identik dengan apa? Ada ikat pinggangnya begitu. Apakah itu tipe jeans ya atau tipe-tipe yang lain? Yang penting selama di situ ada tempat ikat pinggangnya ya, maka itu identik disebut dengan kata pantalun. Kemudian ada kata yang kedua, aswad, yang menunjukkan warna ya, aswad artinya hitam. Maka contohnya dikatakan apa? Ufaddilu bantalunan launuhu aswadu. Ya, saya lebih menyukai apa? Celana yang warnanya hitam. Ya, celana panjang yang warnanya hitam. Ya, memang karena warna hitam adalah warna yang netral. Siapapun kalau memakainya ya kelihatan pantas begitu. Ufaddilu bantalunan. Nah, di sini bantalunan akhirnya dia berubah harakatnya. Awalnya bantalunun menjadi bantalunan. Kemudian juga di situ ada kata launuhu, ya, ada kata launuhu, warnanya. Kenapa ada dhamir al-ha di situ hu? Ya, ini karena kembali kepada kata pantalun. Karena sifatnya adalah mudzakkar sehingga menggunakan dhamir ha, begitu ya. Launuhu aswadu. Boleh tidak kita pakai launuha? Tidak. Kenapa? Karena ha di situ nanti pasti isim atau kata sebelumnya harus mu'annas. Maka yang tepat adalah launuhu aswadu, begitu ya. Dan ini yang nanti kita rubah ya, penggunaan kata ganti, penggunaan dhamir sesuai dengan isim yang ada pada kata sebelumnya. Ufaddilu pantalunan launuhu aswadu. Baik, di situ ada 6 pertanyaan ya. Kita akan coba lihat di situ. Untuk nomor 1 ada kata qamisun dan asfaru. Qamisun mudzakkar, berarti nanti launuhu. Ada kata hidha'un aswadu. Hidha' mudzakkar juga, maka nanti launuhu. Ada kata sayyaratun azraqu. Ya, sayyarah mobil azraqu biru. Nah, di sini kita harus hati-hati. Apakah kita menggunakan launuhu atau launuha? Jawabnya launuha. Kenapa demikian? Karena isimnya adalah mu'annas, yaitu sayyaratun. Kemudian manzilun, ya, akhdaru, ya, ini mudzakkar, begitu ya. Kemudian kursiyun ahmaru, mudzakkar juga. Ada kata sa'atun abyadu, ya, ada sa'atun abyadu. Ini pun mu'annas, berarti menggunakan apa? Launuha nantinya. Launuha abyadu. Jika ada yang bertanya, kenapa abyadu bukan bayda, ya? Bukankah sa'ah itu adalah mu'annas? Sedangkan warna itu kalau digunakan mensifati benda yang sifatnya perempuan, mu'annas, itu adalah bayda. Maka jawabnya, dalam hal ini, ya, warna aswadu itu kembali pada laun, bukan kembali pada apa? Kata sa'ah atau bantalun, begitu. Karena kalau kita melihat launuhu aswadu, jumlah ismiyah, begitu ya. Ada mubtada dan ada khabarnya. Dan aswad khabar dari kata laun. Baik. Kemudian kita lihat latihan yang kelima. Latihan yang kelima ya. Uktub khamsa jumalin mabdu'atan bi'asa'an. Asa'an. Ya, ini seperti percakapan yang sudah kita pelajari tadi. Asa an najida fihi ma nahtaju ilaihi. Ya, semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Asa an najida fihi, yaitu fi mahal. Asa an najida fihi, semoga kita bisa mendapatkan di dalamnya, di dalam toko ya, seperti percakapan tadi. Ma nahtaju ilaihi, apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kita diminta untuk apa? Membuat, menterkib 5 kalimat sempurna dengan berawalan asa'an. Seperti dalam ayat apa? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, seperti itu. Ini latihan yang kelima. Nah, di sini ada contohnya juga. Ya, kita lihat pada halaman selanjutnya ya, 47. An-namudaj asa an najida. Asa an najida. Dikatakan bagaimana? Asa an najida fil funduqi ghurfatan khaliyatan. Semoga kita mendapatkan di hotel ini kamar yang kosong. Ya, kamar kosong. Ya, barangkali karena hari libur, banyak hotel-hotel yang sudah penuh, makanya dia berharap ya, semoga di hotel ini kita dapat kamar kosong. Asa an najida fil funduqi ghurfatan khaliyatan. Baik, 2 latihan ini ya kita selesaikan terlebih dahulu. At-tadrib ar-rabi, itu latihan yang keempat ya. Kita merangkai kalimat dengan 2 kata kunci. Sedangkan latihan yang kelima itu kita berangkat dari imajinasi kita di dalam merangkai dan menyusun kalimat sempurna. Baik, langsung saja kita buka layanan interaktif. Kita mengajak kepada saudara-saudari kaum muslimin dan juga kaum muslimat dimanapun berada untuk bergabung bersama kami di dalam kita belajar bahasa Arab, khususnya keterampilan berbicara, maharat al-kalam. Nah,
4: baik, ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi terkait di awal tadi muroja terkait dengan keyword dari materi inti, dan juga tadi sudah dijelaskan oleh guru kita bahwasannya untuk tadribat keempat dan juga kelima mungkin ada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif di nomor 0873x04x846. Baik, sepertinya sudah ada satu penelpon masuk.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Ibu Ani di Rungkut.
4: Masya Allah, silahkan Ibu Ani.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya marhaba biki Ibu Ani, anti bi khair.
5: Bi khairin.
3: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
3: Masyaallah wa alayki. Tafadhali Ibu.
5: Ma'am, bismillah. Tatribu Robi Akmil sama Fina Mutaji Ana Mutaju Pantolunu Aswad Ufadilu Pantolunan Launuhu Aswad Awalan Komisun Asfar Ufadilu Komisun Launuhu Asfar.
3: Nah,
5: Tanian Hidaun Aswad Ufadilu Hidaan Launuhu Aswad.
3: Nah,
5: Talisan Saya Rotun Asrok Ufadilu Saya Rotan Launuha Asrok.
3: Nah,
5: Rabi'an Manzilun Adhor Ufadilu Manzilan Launuhu Adhor.
3: Nah,
5: Komisan Kursiun Ahmar Ufadilu Kursian Launuhu Ahmar.
3: Nah,
5: Sadisan Ta'atun Abiyat Ufadilu Sa'atan Launuha Abiyat.
3: Naam, ahsanti. Lanjut, latihan yang kelima.
5: Tatribul Komis Uktub Komsa Jumalin Mabdu'ati Bi Asa'an Sama Fina Mudaji Ana Mudaju Asa Anna Sida Bil Funduki Burfatan Koliatan.
3: Nah,
5: awalan.
3: Nah,
5: Asa Anna Sida Bil Matami Tu'aman Latidan.
3: Sahih, Masya Allah. Tanian.
5: Tanian Asa'an Najita Bil Sisuki Anwa'an Fatihatan.
3: Minal Fawakihi Anwa'an Minal Fawakihi
5: Minal Fawakihi.
3: Nah, tayyib, sahih, lanjut.
5: Fawakihi.
3: Nah,
5: Alisan Aksa An-Najita fil Baiti Tiflan Khairon.
3: Tiflan Hasanan.
5: Hasanan.
3: Nah. Atau Tiflan Salihan.
5: Salihan atau Hasanan.
3: Nah. Baik, lanjut. Rabian.
5: Rabian. Asa anna jika bil madinati fundukon kabirotan.
3: Fundukon kabiran.
5: Kabiran.
3: Nah, sahih. Fundukon kabiran. Mutas. Kamisan.
5: Kamisan. Asa anna jika pisari'i sayarotan ujrotan.
3: Sayarota ujrotin.
5: Sayarotan. Naam, Pak.
3: Ye.
5: Sayarota ujrotin.
3: Naam. Jadi tarkibnya idhafah. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Sayarota ujrotin. Baik. Barakallahu fiik, Ibu Ani. Jawabannya. Masya Allah, Masya Allah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru li Ibu Ani ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani yang sudah menyelesaikan latihan 4 dan latihan 5. Yang Masya Allah tadi beliau menyusun kalimat sempurna ya. 5 kalimat. Dengan berawalan asa an najida. Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan, wallahu yubarik fiha. Baik, barangkali ada satu penelpon lagi di belakang Bu Ani. Jika ada, kita beri kesempatan, Mas. Coba kita cek terlebih dahulu apakah ada yang masuk.
4: Baik, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami masih membuka kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873-04-846. Baik, sepertinya sudah ada satu penelpon yang masuk. Mari kita angkat bersama.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yati. Halo.
6: Ya, dengan Ibu Yati.
4: Baik, silakan Ibu Yati.
6: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya marhaba biki Ibu Yati di Mojokerto. Kaifa haluki?
6: Bi khair, alhamdulillah.
3: Hayyakillah. Nah, siap Ibu? Hal anta musta'idda?
6: Insyaallah, Ustaz.
3: Baik, latihan 4 dan 5 sekalian, Bu ya. Tafadhali. Barakallahu fiik.
6: At-tadribu salis. Akmil kama fin namudaji annamudaju al-mahal marhaban ya ini Ustaz.
3: Latihan yang keempat alamat 46
6: at-tadribur robi. Nah. Akmil kama fin namudaji annamudaju bantaluna aswada ufadilu bantaluna launuhu aswada.
3: Aswadu. Launuhu aswadu.
6: Aswadu.
3: Nah. Awalan.
6: Awalan. Ufadilu komision. Launuhu aspar.
3: Nah. Sahih.
6: Sanian. Ufadilu. Hida'un.
3: Hida'an.
6: Hida'un.
3: Hidaan
6: mansub. Hidaan.
3: Iya.
6: Launuhu aswad.
3: Nah.
6: Salisan. Ufadilu sayarotu. Sayarotun.
3: Tan.
6: Sayarotan.
3: Nah.
6: Launuha.
3: Nah.
6: Azraku.
3: Azraku. Sah.
6: Robian. Ufadilu manjilan launuhu akhdar.
3: Nah.
6: Komisan. Ufadilu kursi.
3: Kursian.
6: Lau kursi. kursiyan.
3: Naam.
6: Launuhu ahmar.
3: Naam.
6: Hadisan. Ufadilu saatan launuha abyadu.
3: Naam, mumtaz, masya Allah. Lanjut, latihan yang kelima, Ibu.
6: At-tadribul khamis. Uktub khamsa jumalin mabdu'atin asa'an. Kama fin namudad. An-namudad asa'an. Asa'an najda.
3: Najda.
6: Fil asa'an najda.
3: Nah.
6: Asa'an najda fil unduki burbatan kholian.
3: Kholiatan.
6: Nah. Kholiatan.
3: Nah.
6: Awalan. Imla'il parohoti fil jumalil atiati ikhtiaril.
3: Maaf Ibu Yati, untuk latihan yang kelima ini menyetorkan lima kalimat.
6: Ya Ustaz.
3: Baik.
6: Awalan asa an najda.
3: Najida.
6: Najida. Asa an najda. Amalan ilman nafian.
3: Fil masjidi ilman atau fil masjidi ilman nafian.
6: Asa an najida fil masjidi ilman nafian.
3: Nah, kita hadir di masjid ya, majelis ilmu, kita harapkannya dapat ilmu bermanfaat. Baik, lanjut, apa lagi?
6: Sanian. Asa an najida fil mat'aman.
3: Fil mat'ami.
6: Fil mat'ami. Mat'aman.
3: Aman gitu.
6: Ya, to aman.
3: Makanan apa? Enak.
6: Enak.
3: Makanan itu yang lezat. To aman ladzi
6: lazizan.
3: Naam. Asa anna jida fil mat'ami ta'aman ladzizan. Tayyib. Terus ada lagi?
6: Salisan. Asa an asa
3: an najida
6: hadir ahdur sayuran itu ahdur ya Ustaz.
3: Khadrawat.
6: Khadrawan.
3: Fisuki.
6: Asa an asa an najida fisuki
3: khadrawatin.
6: Khadrawatin.
3: Tariyatin. Segar.
6: Ya.
3: Segar bahasa Arab. Apa, tariyatin.
6: Tariyatin.
3: Nah, asa
6: asa an najida an najida fisuki khadrawatin. Khadrawatin to zuri at doriatan.
3: Khadrawatin toriatan. Nah. Khadrawatin toriatan. Nah. Ya. Terus?
6: Pemisan. Kebian, Ustaz.
3: Boleh. Asa.
6: Asa. Asli.
3: An-Najida.
6: Asa fil fas anna asa anna kita fil fasli
3: teman yang baik gitu.
6: Iya.
3: Zamilan salihan.
6: Zamilan salihan.
3: Teman yang saleh. Satu lagi?
6: Apa itu? Asa.
3: Anna jida.
6: Asa anna kita fil fil manzili.
3: Fil manzili. Apa kira-kira? zaujan salihan gitu ya. Suami yang saleh begitu.
6: Zaujan salihan.
3: Iya. Masyaallah, Allah yubarik fiik Ibu. Masyaallah. Cukup
6: Ustaz.
3: Siap Ibu Yati, Allah yubarik fiik.
6: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Ibu Yati di Mojokerto yang sudah bergabung bersama kami dan juga menyelesaikan latihan 4 dan latihan yang kelima. Selanjutnya kita masuk latihan yang keenam, ya. Tidak mengapa ya, kita ambil latihan yang keenam ini untuk menambah perbendaharaan kosakata kita dan juga sebagai bentuk refresh, ya. Karena setelah latihan 6 ini kita akan diminta untuk merangkai kalimat lagi yang membutuhkan kerja otak kita, ya, untuk merangkai dari satu kata menjadi kalimat sehingga

0: kita hitung ada berapa ini? 9 begitu ya. Ada 9 sesuai dengan soalnya. Baik, kita akan coba lihat ya untuk soal yang pertama misalnya. Safara Hasanun ilal madinati nukta-nukta an yajida amalan. Nah, di sini saya kira pun ada kaitannya dengan latihan sebelumnya ya, penggunaan asa. Kemudian, thanian yazra'ul fallahu nukta-nukta. Thalithan, nukta-nukta atiflul labana akthara minasyabbi. Kemudian, rabi'an inna nukta-nukta al-khadrawati ghaliyatun al-yawma. Khamisan, la uhibbu an anzura ila nukta-nukta al-aswadi. Sadisan, at-tajiru kullama ma'ahu min ahdiyatin. Ya. Nomor 7 ya. Ajaba as-sadiqi bi'annahu la yuridu nukta-nukta. Thaminan, nukta-nukta al-ahdiyati laysat wahidatan. Tasi'an, maqasul bantaluni sittun wa thalathuna nukta-nukta. Baik. Untuk latihan yang ke-6, kita buka satu penelpon ya, agar bisa menjawab dan menyelesaikan. Baru nanti kita akan lanjut pada latihan yang ke-7. Langsung saja kita buka ya kesempatan ini bagi siapapun dari para pemirsa dan juga mendengar untuk segera bergabung bersama kami dalam kita berlatih ya keterampilan kita berbicara, pemahaman kita di dalam membaca teks begitu ya. Sehingga nantinya ada upgrade kemampuan kita dalam berbahasa. Baik, kami persilahkan.
1: Baik, Ikhwataliman Rahimani Warahimahullah. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif di nomor 0873x04x846. Baik, sepertinya sudah ada satu telepon lagi yang masuk. Mari kita angkat bersama.
2: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
2: Ibu Ani lagi.
1: Masya Allah. Silahkan Ibu Ani.
2: Ibu Ani lagi, Ustaz.
0: Nah, Masya Allah. Allah yubarik fiki Ibu Ani. Tafadhal Ibu. Latihan yang ke-6.
2: Bismillah. Satribu satis. Imra'il parawati. Yujemalil ati-ati. Bihtiaril kalimatil munasibati. Al-kalimatil. Al-Qutna Alil Launi Mukola Satun Asaro Asa Yataju Sayan Usotan Ba'a.
0: Nah, awalan?
2: Awalan Saparo sasanu ilal madinati asa an yajida amalan.
0: Nah, sahih.
2: Anian yasru'ul falahu putna.
0: Nah.
2: Salisan yahtadu Tiflu Labana
0: Labana
2: Labana Aksaro Minshabi.
0: Nah, sahih.
2: Rabian Inna Aksaro Al-Qutrawati Oliyatun Yawma.
0: Nah, sahih.
2: Komisan La'uhibu an Anduro Illa Launi Al-Aswad.
0: Nah, sahih. Sadisan?
2: Sadisan.

0: Biru ulam ma'amah bumi min ahyatin.
1: Nah, sahih. Sabian.
0: Ya'an ajaba sotiki li'anahu layuritu say'an.
1: Naam. Amina.
0: Dominan Moko satu
1: Maka satu
0: sama nafsanya
1: ukuran. Makas
0: ukuran
1: ukuran, jamaknya maka satu.
0: Moko satu ahdiyati laisat perhidatan.
1: Nah, sahih.
0: Sian aku sulkan toluni situn wasala suna usotan.
1: Nعم صحيح ما شاء الله جزاكillah خيرا ibu Ani.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada ibu Ani yang sudah menjawab latihan yang keenam. Baik, sekarang kita lanjut latihan yang ketujuh ya. Ini lumayan rasanya berkeringat kalau kita berusaha untuk membuat kalimat sempurna nantinya. Apa perintahnya? Dikatakan di sini, istamil kulla kalimah min al kalimat at-taliyah fi jumlatin mufidah. Gunakan setiap kata dari kata-kata di bawah ini dalam kalimat sempurna. Ya, apa kalimatnya? Ada sembilan di situ. Ya, ada kata rakhisun, ada kata al-maqasu, ada kata juga naw'un. Ya, kemudian yang keempat ada talaba, fi'il ya, talaba. Kemudian ada kata al-as'aru. Al-as'ar adalah bentuk jamak dari kata si'run, artinya harga. Ada kata bunniyun. Bunniyun warna coklat. Ada kata al-qutnu. Jelas ya, al-qutn yaitu kain, apa namanya? Kalau bahasa kita itu kapas ya. Katan begitu ya, kain katan gitu. Kemudian ada kata al-ba'i' dan ada kata busatun. Busatun inci yang biasa dipakai dalam ukuran ya celana, ya baju begitu ya. Baik, ada sembilan kata yang mana kita diminta untuk membuat kalimat sempurna dengan kata tersebut. Terlepas apakah penggunaannya nanti sebagai isim yang marfu', isim yang mansub atau isimnya majrur, maka ini ada keleluasaan bagi kita untuk membuatnya. Selama kata itu ada dan dibuat pada kalimat sempurna dan kalimatnya bisa difahami, maka itu sudah dinilai benar adanya. Baik, langsung saja ya, satu penelpon untuk menyelesaikan latihan yang ketujuh. Ya, siapapun dan dimanapun Anda berada, kami undang semuanya untuk bergabung bersama kami mencoba ya menyusun kalimat sempurna satu demi satu sampai sembilan kata nantinya menjadi kalimat sempurna. Baik, kami persilahkan.
2: Baik, ikhwatal iman rahimani warahmatullah, kami masih mengundang satu penelpon bagi Anda yang ingin menjawab tadribat dari yang ketujuh, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, seperti masih belum ada, kami mengundang kembali kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin berpartisipasi kepada kami di kesempatan sore hari ini, yaitu dengan menjawab tadribat yang ketujuh untuk membuat sejumlah kalimat. Bagi Anda yang ingin bergabung, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, sepertinya masih belum ada.
1: Belum ada. Baik, kita akan mencoba ya untuk merangkai dan menyusun kata per kata pada pilihan kata di latihan yang ketujuh ini ya, menjadi kalimat sempurna. Kita mulai dari kata rakhisun. Dalam bahasa kita, kata rakhisun artinya apa? Murah, begitu ya. Simpel saja, yang namanya kalimat sempurna adalah kalimat yang bisa difahami. Al-qamisu rakhisun. Ya, kemeja itu murah. Yaitu harganya maksudnya. Al-qamisu rakhisun. Al-bantalunu rakhisun. Yang kedua, al-maqasu. Ya, al-maqas itu artinya ukuran ya. Ya, kalau kita melihat pada percakapan, maka kita akan ingat kata al-maqas itu digunakan untuk ukuran apa? Pakaian, baju ataukah celana, begitu ya. Misalnya, maqasul bantaluni 36 busatan. Ya, ukuran celana itu 36 inci. Selesai. Begitu ya. Maqasul qamisi 15 busatan. Ya, ukuran kemeja itu 15 inci. Selesai, kalimat sempurna. Kemudian ada kata naw'un. Ya. Ada kata apa? Naw'un. Simpel saja. Yufaddilu hasanun hadzal naw'al jayyida. Itu Hasan, dia menyukai nau yang bagus ini ya. Yufaddilu hasanun hadzal naw'a al-jayyida. Ya, Hasan menyukai jenis yang bagus ini. Nau artinya kan bagus. Apa namanya? Macam. Ya, jenis. Talaba. Ya, artinya apa? Meminta fi'il. Talabal ustadzu al-mistarata min tullabihi. Ya. Pak guru itu meminta penggaris dari murid-muridnya. Ya. Ya, minta penggaris atau minta kapur tulis begitu ya. Misalkan kalau kapur tulis berarti talabal ustadzu at-tabashira min tullabihi. Pak guru itu meminta kapur tulis dari apa? Murid-muridnya. Kemudian al-as'aru, ya, al-as'ar bentuk jamak dari kata si'run, harga, ya, harga-harga. Mudah saja, ya. Kita katakan as'arul bantaluni ghaliyatun al-yawma. Ya. Harga-harga celana panjang itu mahal hari ini. Bisa jadi, ya, barangkali ada inflasi rupiah sehingga harganya naik. Atau sejenisnya, ya, ada faktor-faktor yang menjadikan harga di hari itu naik. Bisa juga buniyun, ya, yaitu warna coklat. Kita katakan apa? Qamisi launuhu buniyun. Selesai, ya. Bajuku atau kemejaku, qamisi, ya, kemejaku warnanya launuhu buniyun, apa? Coklat. Kemudian al-qutnu, ya, cotton, ya, dan ini biasa dipakai untuk bahan-bahan baju, begitu ya. Kita katakan, ya, qamisu ahmada minal qutni, ya, kemejanya Ahmad itu dari bahan katun, ya, artinya apa? Dibuat, masnu'un minal qutni, dibuat dari bahan katun. Al-ba'i'u, jelas. Hadzal ba'i'u salihun wa aminun, begitu ya. Penjual ini adalah orang saleh dan bisa dipercaya. Hadzal ba'i'u shadiqun. Penjual ini dia adalah orang yang jujur, begitu. Ya. Busatan, apa? Inci, begitu ya. Ya, sama seperti kalau tadi kita membuat kalimat sempurna dengan kata maqas. Maka kita katakan bagaimana? Maqasu bantaluni, ya, ukuran celana panjangku 36 busatan. Ya, ukuran celana panjangku itu 36 inci. Ya. Selesai di sini. Jadi ketika kita membuat kalimat sempurna, kita simpelkan ya pikiran kita ya. Kemudian baru kita pergunakan kata-kata yang dekat dengan kita dan sudah kita kuasai. Sehingga nanti akan muncul kalimat-kalimat yang mudah untuk kita susun, dan jangan sampai kita terlalu mendalam dan jauh memikirkan kata-kata yang sebenarnya tidak kita kuasai. Gunakan kata-kata sudah kita kuasai, kita susun ya dengan rapi sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang sudah kita kuasai. Baik, saya kira cukup sekian para hadirin dan juga para pemirsa semuanya. Berhubung waktu kita sudah habis ya, sudah berjalan 60 menit, maka dengan terpaksa kami harus undur diri dari layar kaca dan ruang dengar Anda semuanya. Namun jangan sampai tertinggal, insyaallah taala pada kesempatan mendatang di hari dan jam yang sama kita akan ketemu lagi insyaallah taala. Kita akan masuk pada maudhu yang baru, pada tema yang baru insyaallah taala. Kita akan belajar bersama, kita akan berlatih bersama, dan semoga dengan kita terus konsisten belajar, Allah tambahkan kemampuan kita di dalam menguasai bahasa Arab, khususnya maharatul kalam, penguasaan kita terhadap keterampilan berbicara. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian. Rasulullah bersabda, yatsba'ul mayyit salasa. Jika anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji usnani. Yang dua kembali. Hartanya kembali. Keluarganya kembali. Wayabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemaninya. Yarji'u ahlahu wa maluhu, hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa amalu, hanya satu yang menemaninya, amal. Pak, percaya sama saya. Sak soleh-soleh anakmu enggak bakal mau nunggu 3 jam di kuburanmu. Mulih. Iku sing soleh lho, sing gak soleh kok jadi bahas. Anakmu sing paling soleh, kon sekolahno tinggi, jenengan kasih semua dunia, mobil kasih, rumah kasih, ya, nikah ditepak-tepak nawang tua. Kamu mati, percayalah, dunia baik-baik saja tanpa dirimu. Kehidupan anakmu berlanjut tanpa mengingatmu. Dia enggak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu. Dia akan kepanasan dan pulang. Anakmu bersedih? Iya, bersedih. Tapi yakinlah, dia akan ketemu istrinya. Dia akan ketemu anaknya. Akan mengobati luka laranya. Kalau sudah mulai dilupakan. Sedih karena engkau ayahnya meninggal dunia. Sedih. Tapi yakinlah, enggak berlangsung lama. 1 bulan, kesedihan itu mulai sirna. Datang pekerjaan, datang promosi, naik jabatan, kau sudah mulai dilupakan. Dan kau sudah mulai tidak didoakan. Kau mati, istrimu sedih. Luar biasa sedihnya. Tapi yakinlah, kehidupan akan baik saja tanpa dirimu. Istrimu sedih. Tapi yakinlah, itu tidak berlangsung lama. Hari-hari akan menjadikan kau dilupakan. Sampai ketika masa iddah itu selesai, istrimu berpikir agar kehidupan terus berlanjut. Dan istrimu akan mencari penggantimu dengan harta warisan yang kau berikan kepadanya. Percayalah, kau akan sendirian di kuburanmu. Kau akan ditanya sendirian. Kau akan dihisab sendirian. Mana anakmu yang kau bangga-banggakan dulu itu? Lupa. Percayalah, kau akan dikhianati. Kalau kau mati, orang-orang yang mencintaimu di rumah tangga itu gak ingin namamu disebut di kakamu. Kamu mati, kartu kakak akan berubah. Namamu akan disingkirkan. Hidupan akan berjalan. Kamu jadi direktur, mati, tenang. Perusahaan akan baik-baik saja. Jasamu akan dilupakan. Besok namamu dicoret, kau diganti di orang lain. Kamu jadi ustaz, mati, tenang. Khutbah Jumat akan jalan terus. Akan datang penggantimu. Kau akan ditanya sendirian. Jangan tertipu pujian manusia. Omong kosong semuanya. Mereka enggak bisa nolong engkau ya jamaah. Saya melihat, mengetahui ada ustaz kita terkenal. Jasanya besar. Banyak orang mengenal. Ketika wafat, grup-grup WA semuanya mendoakan. Inna lillahi wa in. Semua nangis, semua mendoakan. Saya hitung, itu cuma 10 menit. 10 menit cukup. Setelah itu guyon akan terus guyon. Setelah itu WA yang aslinya bercanda mulai bercanda lagi. Cuma 10 menit. Percayalah, mereka semuanya berkhianat. Kehidupan akan berjalan tanpa dirimu. Ada orang mati namanya Ahmad di rumah sakit. Kamu mati namamu Ahmad, orang langsung gak sudi nyebut jenengmu. Orang akan berkata, gimana? Ya ada orang mengatakan, Ahmad sudah dibawa pulang belum? Ngapunten sing jenengi Ahmad. Semoga panjang umur, ini contoh cocok sedih. Ya, sedih juga sih. Ya. Sampaian wafat, jeneng sampaian Ahmad, wafat di rumah sakit. Orang gak akan ngomong, hey, gimana Ahmad wis dibawa pulang? Gak ada. Jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Ahmad mati, gak ada orang ngomong, Ahmad wis dimandikan tak? Gak ono. Kabeh wong ngomong, jenazah wis dimandikan tak? Gak ono wong ngomong, Ahmad wis dikubur tak? Boten wonten. Kabeh wong ngomong, jenazah wis dikubur. Awakmu mati, namamu hilang. Kita sendirian di kuburan. Mana orang yang memujimu dulu itu? Mana anak yang kau sekolahkan tinggi-tinggi? Mana istrimu? Hilang. Khianat semua. Kamu akan ditanya sendirian. Dihisab sendirian. Mana hartamu yang banyak itu? Wallahi, hartamu tidak bisa menyelamatkanmu dari bencana kematian. Demi Allah, seandainya kita tahu betapa cepat manusia meninggalkan kita, melupakan kita setelah kematian kita. Kita hidup di dunia hanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Gak usah gengsi, mereka gak bisa nolong kita. Hiduplah untuk Allah, jangan hidup untuk manusia. Mereka akan mengkhianati kita. Hiduplah untuk Allah subhanahu wa ta'ala.

Faedah Kajian. Ta'rifus sihri, pengertian sihir. As-sihru, sihir itu lughatan ditinjau dari sisi bahasa, yutlaku, dimutlakkan, ala kulli syai'in khafiya sababuhu wa latufa wa daqqa. Sihir itu dipakai untuk menyebut segala sesuatu yang tersembunyi penyebabnya. Wa latufa, dan yang lembut penyebabnya. Wa daqqa, dan yang rinci, kecil penyebabnya. Artinya kita mencari penyebabnya itu sulit karena kecil, lembut, dan tersembunyi. Itu makna dari as-sihru yang disebut dalam kitab As-Sihah dan Al-Qamusul Muhit, makna sihir secara bahasa. Makanya sahar, as-sahar itu waktu untuk sahur beberapa saat sebelum datangnya waktu subuh, itu disebut dengan sahar. Disebut apa? Sahar. Kalau sahur itu menu makanan yang kita makan, itu namanya sahur. Sahur itu makanannya. Apa? Ya, kurma ya. Kalau orang Arab sahurnya pakai kurma, ya, sebagian wong Jawa nganggo beton. Jadi buka, sunahnya berbuka itu pakai kurma. Kalau enggak ada kurma ya beton kuwi. Seretnya ya diombeni nudul carane piye. Masuk arep mangan beton tok ora ngombe mecicil kuwi. Wa amma fil istilah, adapun definisi sihir menurut istilah, fali kauni sihri anwa'an muta'addidatan, dikarenakan sihir itu memiliki jenis yang beraneka ragam. Jadi sihir itu banyak banget jenisnya itu. Macemnya itu teramat sangat banyak sekali nemen pol sihir. Ada yang sihir gendam. Ada yang gendam itu macam-macam juga. Ada yang ditepuk gini tahu-tahu hilang kesadaran. Ada yang pelet, tahu pelet? Siapa yang pernah dipelet di sini? Siapa yang pernah melet? Pelet itu pelakunya, ya dipelet itu apa? Korbannya. Ada sihir takhyili, sihir khayal, mengkhayalkan sesuatu padahal aslinya tidak ada. Seperti sihir yang menimpa Nabi Musa itu sihir takhyil itu. Beliau melihat tongkat, tali kelihatan seperti ular, padahal enggak. Tali tetap tali, tongkatnya itu tetap tongkat. Cuma karena matanya kena efek sihir, dia melihat tongkat itu seolah-olah apa? Ka'annaha tas'a, seolah-olah dia merayap, ya, melata, padahal enggak. Itu sihir. Melihat suaminya itu yang ganteng itu menjadi seperti togok atau belum. Dan melihat istrinya yang cantik jelita kelihatan seperti limbuk. Tahu limbuk? Tahu enggak? Siapa Pak limbuk? Limbuk itu anaknya cangik, Pak. Apa neh kuwi cangik kuwi? Cangik itu mbokne limbuk. Jadi limbuk binti cangik ngono. Sopo to kuwi pikiran dhewe. Karena sihir itu memiliki jenis yang sangat banyak, ya. Wa turuqan mukhtalifatan, dan memiliki metode yang beraneka ragam. Ada orang menyantet orang itu hanya dengan foto. Ya. Fotone dimasukkan ke dalam gelas kok kopi toh. Ya, kasih menyan, kasih apa, terus bocor japa mantra pujo pajapu ginjel tumane asu gitu. Terus orang yang difoto itu tahu-tahu sakit. Ada yang menggunakan apa? Barang-barang yang dimiliki oleh target, misalnya kopiahnya atau potongan bajunya atau rambutnya atau sapu tangannya, itu bisa dijadikan sarana untuk apa? Menyantet, untuk menyihir. Ya, ada yang menggunakan apa? Bintang tertentu yang munculnya itu hanya setahun sekali. Ya.
Sehingga sihir itu memiliki jenis yang beraneka ragam dan memiliki metode yang beraneka ragam. Falaisa hunaka ta'rifun jami'un lah, sehingga tidak ada definisi yang bisa mencakup secara keseluruhan. Kata siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Adapun Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ya, di dalam kitab I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid, beliau menyebutkan sihir itu adalah ibaratun, adalah satu ungkapan, an azain, tentang jimat-jimat, waruqa dan jopo mantra, yes, wa uqat, dan juga uqat itu simpul tali. Jadi tukang sihir itu kalau mau menyihir itu dia membuat simpul tali. Simpul itu gimana? Ya, tali seperti ini loh, tali ini. Dia membuat simpul, bundelan kata orang Jawa. Nah, ini simpul. Jadi sihir itu kata Syekh Saleh Fauzan, dia adalah ibarat tentang apa tadi? Jimat-jimat, kemudian japa mantra, kemudian simpul tali, yasta'idu bihas syaiton, di mana pelaku sihir itu minta tolong kepada setan. Fayu'athiru fi badanil mashur, sehingga sihir itu bisa memberikan efek kepada badan orang yang disihir itu. Imma bil qatl, efeknya itu kadang bisa mati, Pak. Jadi sihir itu bisa mengakibatkan mati. Awil marad, atau mengakibatkan sakit.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana. Ada penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjid

0: Wajah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Du'a'ul khuruj minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan demi kenikmatan yang terus Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita sekalian. Khususnya pada malam hari ini kita masih bisa duduk bermajelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadi hujah pembela kita, meluruskan amal-amal kita, sehingga kita selamat dari adab, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan seperti biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Hafizahullahu ta'ala wa iyan ajma'in, yang mana kita sampai masih di dalam pembahasan kitab At-Taharah, yaitu masuk pada poin kaifiyatut tathhirin najasah, tata cara mensucikan benda najis. Ya, tata cara membersihkan benda najis. Ya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa iyyaya wa iyyakum ajma'in. I'lam anna syari' alladhi arrafana kauna hadhil 'ainu aw 'aini najasatan aw mutanajisatan arrafana aidan kaifiyata tathhiriha. Ketahuilah bahwasannya pembuat syariat ini yang telah menentukan syariat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan syariat ini kepada Rasulnya, disampaikan kepada kita, alladhi arrafana kauna hadihil aini najasatan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwasanya suatu benda ain, ya, benda tertentu, benda A, benda B, benda C, itu adalah dia termasuk benda najis, au mutanajisatan, atau terkena benda najis. Ya. Maka Allah dan Rasulnya yang telah memberitahukan kepada kita ini benda najis, ini terkena najis, begitu pula telah memberitahukan kepada kita tata cara mensucikannya. Jadi kita tidak dibiarkan bingung, wah ini gimana nih kena najis, terus diapakan, enggak. Allah dan Rasulnya pun memberitahukan kepada kita tata cara mensucikannya. Wal wajibu alaina ittiba'u qawlihi wa imtithalu amrihi. Maka kewajiban kita adalah untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan melaksanakan perintahnya. Nah, ini apa? Kewajiban kita. Kalau memang itu najis, ya kita tetapkan itu benda najis. Kalau diperintahkan untuk mensucikannya, kita pun melaksanakan perintah tersebut. Fama warada fihil ghuslu aw ghuslu, maka apa yang datang
berupa perintah untuk mencucinya. Hatta la yabqa minhu launun, sampai tidak tersisa warnanya. Wala rihun, sampai tidak tersisa baunya. Wala ta'mun, sampai tidak tersisa rasanya. Karena dalika huwa tathiru, maka itulah cara mensucikannya. Kalau memang perintahnya di Al-Quran maupun hadis demikian, berarti itu itulah caranya. Wama warada fihi as-sabbu, dan apa yang datang di dalam perintah berupa as-sabbu. Sabbu itu apa? Dibanjur, ya, dituangkan air. Awir rasyu, apa itu rasyu? Diperciki air. Jadi kalau as-sabbu itu lebih banyak, ya, diguyur, dibanjur. Kalau ar-rasyu itu cuma diciprati saja. Awil hattu, atau dikucek, atau dikerik juga bisa. Ya. Awil mashu, atau diusap, alal ardi, ke atas tanah. Au mujarradul masyi fi ardin tahiratin, atau cuma dengan cara berjalan di atas tanah yang suci. Karena dalika huwa tathiruh, maka itulah cara membersihkannya. Artinya mengikuti apa? Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, ataupun disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam As-Sunnah As-Sahihah. Kita tinggal apa? Mengikuti saja. Bismillah. I'lam wa'lam annal ma'a huwal aslu fi tathhirin najasah, dan ketahuilah bahwasanya air itu adalah al-asl, artinya pembersih utama, ya, untuk membersihkan, mensucikan benda najis, ya. Yang paling utama adalah dengan air, itulah al-asl. Ya, pokok utamanya adalah dengan air. Sucikan benda-benda najis. Kenapa? Liwasfi syari'i lahu. Karena demikianlah yang disebutkan, yang disifatkan, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bi qaulihi, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul ma'a tahuran, Allah menciptakan air itu adalah untuk mensucikan. Ada untuk apa? Mensucikan. Fala ya'dilu ila ghairihi, maka tidaklah kita berpindah kepada selain air. Illa idza thabata dzalika 'an syari'i, kecuali apabila telah jelas datang dalilnya dari pembuat syariat ini. Wa illa fala, tapi kalau tidak ada dalil, tidak ada perintah untuk menggunakan selain air, maka tidak, ya. Jangan sembarangan kita mempergunakan selain air. Li'annahu udulun 'anil ma'lum kaunuhu tahuran ila malam yu'lam kaunuhu tahuran. Kenapa enggak boleh kita berpindah dari al-asl, yaitu air, kepada selainnya tanpa ada dalil, tanpa ada dasar, ada perintah? Karena ketika kita berpindah ke selain air, maknanya adalah udulun, yaitu kita beralih, kita berpaling, anil ma'lum, dari sesuatu yang sudah jelas-jelas, kaunuhu tahuran, yang jelas-jelas itu adalah mensucikan,
ila malam yu'lam kaunuhu tahuran, kepada sesuatu yang belum jelas, belum diketahui apakah memang itu bisa mensucikan atau tidak. Wadhalika khurujun amma taqtadihil masalikus syar'iyyah, maka itu berarti kita keluar dari ya tata cara jalan yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Ya, ya keluar dari syariat berarti ya sesat, ya berarti menyimpang begitu. Idza 'alimta hadza, apabila engkau telah mengetahui, telah paham hal ini, ya, yaitu bahwasanya kita sudah tahu najis atau tidak najis itu ditetapkan oleh dalil, ya. Kemudian cara mensucikannya pun harus dengan apa? Dalil. Dan asal untuk membersihkanlah adalah dengan air. Tidak boleh kita berpaling pindah dari air ke yang lainnya tanpa ada dalil. Idza 'alim tahada, kalau sudah paham ini. Fa ilaika ma jaa bihi syar'u fi sifati tathhiril a'yan an-najisah awil mutanajjisah. Maka di sini penulis akan menyampaikan apa-apa yang datang di dalam syariat Islam ini tentang tata cara membersihkan benda-benda yang najis atau benda-benda yang terkena najis. Yang pertama, tathiru jildil maitati bidibag, cara mensucikan kulit bangkai adalah dengan cara disamak. Cara mensucikan kulitnya bangkai ini adalah dengan disamak. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma iha bin dubi faqat tahur, kulit bangkai mana saja yang sudah disamak maka dia telah menjadi suci. Ya. Karena kemarin sudah kita pelajari bahwasanya bangkai itu najis, termasuk kulitnya, ya. Tapi kalau sudah disamak, apa itu disamak? Yaitu dibersihkan dari ya daging-dagingnya, ya darah-darahnya, ya. Sudah menjadi kulit saja maka itu sudah menjadi suci. Ya. Ya, caranya bisa dengan dijemur, dikerik atau misalnya pakai kimia, macam-macam, ya. Ya. Dan para ulama kita berbeda pendapat apakah di sini kulit semua bangkai, ya, ataukah hanya bangkai hewan-hewan yang boleh dimakan saja dagingnya. Ya. Ini terjadi khilaf di antara para ulama kita. Misalnya, apakah khusus hanya hewan-hewan yang bisa dimakan? Seperti apa hewan yang bisa dimakan, Mas? Seperti apa yang hewan bisa dimakan? Banyak ya, sapi, kambing, ya. Nah, misalnya sapinya itu ketabrak terus mati bangkai, maka kulitnya juga apa? Najis. Ya. Maka hewan yang dia bangkai, tapi hewannya bisa dimakan dagingnya, ya. Maka kulitnya itu bisa disucikan. Berbeda dengan hewan yang memang dari sananya nggak boleh dimakan, hewan yang memang tidak boleh dimakan, ya, seperti hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh misalnya, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu kan nggak boleh dimakan, seperti ular misalnya, ular. Nah, bagaimana Ustaz? Sepatu ular kobra misalnya, ya, atau sabuk ular misalnya, ya, atau hewan-hewan yang bertaring, ya, uludina bin minas siba, apakah boleh? Ya.
Maka ini terjadi khilaf di antara para ulama kita. Kenapa? Ada yang memperbolehkan secara mutlak karena di sini hadisnya sifatnya umum. Ayyuha ihabin dubigo. Ini mereka berdoa, pokoknya semua yang bangkai, mau bangkainya itu hewan apa saja, pokoknya disamak maka menjadi suci. Itu. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak, ini hanya hewan-hewan yang khusus yang boleh dimakan saja. Karena asalnya dia itu suci, ketika jadi bangkai maka apa? Pindah menjadi najis, maka ketika disamak balik ke kondisi awalnya itu menjadi suci begitu. Dan itu yang lebih rajih, wallahu ta'ala. Selanjutnya yang kedua, tathirul ina'i idza walagha fihil kalb. Cara mensucikan bejana apabila dijilat oleh anjing. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Cara mensucikan bejana kalian apabila dijilat oleh anjing adalah dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali, yang pertama dengan menggunakan tanah. Jadi pada cucian yang pertama dikasih apa? Digosok dengan tanah, campur tanah. Nah ini cara mensucikan bejana. Ya. Bagaimana kalau antum sedang sarungan misalnya terus dijilat anjing? Ya. Sarung antum apa? Ya, atau untuk dikejar, digigit. Ya, tapi sarungnya alhamdulillah yang digigit. Nah. Berarti kan sarungnya kena apa? Kena ludahnya anjing. Ya. Ah, berarti kan menjadi najis. Maka berdasarkan hadis, zahirnya hadis ini adalah harus dicuci berapa kali? 7 kali. Yang pertama pakai tanah itu. Ya, artinya bagian yang terkena air liur anjing tersebut, ya, berarti dicuci berapa kali? 7 kali. Yang pertama pakai apa? Pakai tanah. Itu. Ya. Yang kacamata itu. Ya. Jangan nunduk, Mas. Lihat sini, Mas. Nah. Sini, Mas. Pindah ke depan. Oh, seru sekali sebetulnya. Ya. Duduk sini sampingnya Ustaz Tafgur. Ya. Kecilnya mana, Mas? Enggak dibawa. Lain kali dibawa, Mas, ya. Ya, dipakai juga. Biasanya kan di masjid kajian dibawa, ya. Salat dipakai, ya, kajian dipakai. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin, kata Allah Subhanahu wa taala. Pakailah perhiasan kalian setiap kali kalian ke masjid. Ya, apalagi penuntut ilmu, ya. Sudah rambutnya riap-riap begitu, ya. Apalagi kozak begitu, ya. Hidungnya tipis, hidungnya gondrong misalnya, ya. Maka jangan, ya. Hendaknya penuntut ilmu juga, ya, memiliki muru'ah. Dia memiliki wibawa. Dia berbeda dengan yang lainnya karena dia membawa ilmu. Karena dengan ilmu itu Allah mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Maka muliakanlah ilmu tersebut. Makanya Imam Malik, beliau sebelum menyampaikan hadis, beliau pakai baju yang rapi. Dipakai peci beliau. Ya. Memakai wewangian. Begitu penuntut ilmu. Ya. Wangi. Jangan ke masjid, ya, mulutnya bau,
ya. Apalagi sholat subuh, ya, baru bangun enggak sikatan, ya Allah jangan. Ya. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minu banu Adam. Malaikat saja lo merasa apa? Risih, terganggu dengan apa-apa yang terganggu darinya anak Adam. Ya. Maka ini bagian dari apa? Bagian dari ketakwaan. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam hati. Ya. Termasuk mengagungkan ilmu, mengagungkan majelis ilmu. Yang di situ dipelajari apa sih? Qala Allah wa qala Rasul. Maka agungkanlah ilmu ya ikhwan. Ya. Duduk di depan, jangan di belakang. Jangan kucing-kucingan, ya. Ustadznya berceramah, antum malah medsosan, malah bermain HP. Jangan, ya. Di mana ketakwaan kita? Ya. Nah ini ya, Mas siapa tadi namanya? Ya, nanti pakai peci Mas ya. Ya, yang lain juga itu yang belakang-belakang, ya. Pecinya dipakai Mas ya. Itu. Kemudian yang ketiga, tathiru tsaub idza asabahu damul haid. Ya. Lah tadi misalnya Ustaz tidak dicuci 7 kali misalnya. Ya. Atau enggak pakai tanah. Ya. Langsung dimasukkan ke ember misalnya, atau masa langsung masuk mesin cuci gimana Pak Ustaz? Ya. Hukumnya bagaimana itu? Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita. Ya. Ada yang saklek harus seperti hadis ini. Harus 7 kali. Ya. Karena penetapan bilangan 7 ini ya ta'budi sudah, ya. Oleh Allah dan Rasul-Nya ditetapkan 7 ya 7 sudah. Yang pertama pakai tanah ya pakai tanah. Gitu. Ya. Ada di antara para ulama, ya, ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah najis yang mughalladhah. Jadi najisnya itu yang lebih daripada najis biasanya, begitu. Makanya dengan apa? Bilangan 7 kali ini. Berarti ini najisnya lebih apa? Lebih daripada benda najis yang lain. Berarti apa? Berarti sebenarnya kalaupun 1 kali cuci dengan air sampai bersih sudah cukup. Itu. Ya. Begitu pula dengan menggunakan deterjen ya sama saja. Sudah ya, dicuci bersih. Dan kalaupun dicuci dengan pakaian lainnya masuk ke dalam mesin cuci dicuci, ya itu sudah suci begitu. Ya, maka ini terjadi perbedaan pendapat pandangan di kalangan para ulama kita. Yang paling aman yang ikuti hadis itu sudah paling aman sudah. Ya, itu dengan apa? 7 kali yang pertama dengan tanah. Kemudian yang ketiga, tathiru tsaubi idza asabahu damul haid. Bagaimana cara mensucikan pakaian apabila terkena darah haid? Ya. Ini khususnya untuk wanita. Maka disebutkan di sini hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ja'at imra'atun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dulu pernah datang seorang wanita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wanita itu pun berkata, ihdana yusibu thawbaha min damil haidati kaifa tasna', salah seorang di antara kami pakaiannya terkena sebagian dari darah haid, maka apa yang harus dia lakukan? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusallifi.
Iya, Pak, kamu kucek. Ya. Kamu kucek, kamu cuci ya dengan air, kemudian dibilas, kemudian silahkan sholat menggunakan pakaian tersebut. Berarti sudah suci. Wa in baqiya ba'da dzalika atharuhu fala ba'sa. Apabila tersisa setelah dicuci, dikucuk-kucuk tadi, ya, masih tersisa bercak-bercaknya. Masih ada atharnya. Ya. Jadi kayak apa namanya misalnya, ya, noda begitu ya, masih tersisa nodanya. Maka itu tidak mengapa. Itu tidak apa? Tidak mengapa, sudah suci, sudah bisa dipakai sholat. Apa dalilnya? Nah, ini yang penting. Ya. Dasarnya apa? Yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Khawlata binti Yasar qalat. Itu Khawlah binti Yasar radhiyallahu ta'ala anha berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li illa thawbun wahidun wa ana ahidu fi. Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki pakaian kecuali cuma satu. Bajunya berapa? Cuma berapa? Cuma satu. Kalau antum bajunya berapa, Mas? Ya. Oh, di sini satu lemari, Pak Ustaz. Di rumah lima lemari, bayangkan. Ya. Bahkan sampai lemarinya enggak cukup, Pak Ustaz. Bayangkan. Lemarinya loh gara-gara baju mau jebol. Ya. Tumbuh-tumbuh, ya. Itu semua nanti dihisab. Ya. Hanya ya jangan banyak-banyak lah. Ya. Satu pakaian ya, yang penting syar'i. Ya. Nanti coba tolong di oleh BEM ya. Disidak yang pakai celana-celana pendek itu ya. Tolong di musnahkan. Nanti tenggelamkan ya. Saya masih mendapati ada celana-celana pendek ini. Ya. Karena itu ya aurat ya kawan. Ya. Aurat rijal, auratnya kaum laki-laki adalah antara apa? Antara pusar dengan lutut ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tudhhir fakhidaka ala ahadin." Jangan kamu tampakkan pahamu kepada siapapun. Wala tandur ila fakhidi ahadin hayyin aw mayyitin abadan. Dan jangan kamu lihat pahanya orang lain, baik itu dia masih hidup ataupun sudah meninggal, selama-lamanya jangan itu. Ya. Maka harapkan ya, jangan lagi ya celana pendek ya. Kemudian ketika tidur tampak auratnya kemana-mana. Ya. Atau berolahraga ya, celananya ketat. Ya. Kan banyak sekarang yang pakai apa itu celananya pendek terus pahanya ketat, ya. Mau niru-niru yang hadis itu, kasiatun ariyat, ya. Berpakaian tapi telanjang, ya, itu yang pakai baju ketat itu. Ya. Pakai baju longgar saja, ya. Cari ya apa sih yang dicari sih? Ya, kita pengen sehat tapi melanggar perintah Allah untuk apa? Kita pengen kesehatan itu tujuannya untuk ibadah. Ya. Karena banyak sekarang yang kesehatan. Tapi enggak sholat, ya, mengumbar aurat untuk apa? Ya. Ya kesehatan bukannya enggak penting. Penting kesehatan itu harus dijaga, harus olahraga. Ya. Sempatkan, apalagi antum masih muda-muda, jangan rebahan terus, jangan nanti ya rusak. Tetap harus ada apa? Bergerak. Nabi sallallahu alaihi wasallam aja, Pak. Setiap Sabtu jalan dari mana? Dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Sehat berarti kan. Ya. Maka berolahraga itu. Tapi jangan apa? Tetap tujuan kita adalah untuk bertakwa kepada Allah. Biar hafalannya bisa semakin kuat, ya toh?
dengan berlari, ya kan? Darah mengalir, jadi apa? Hafalan semakin kuat, sholatnya semakin khusyuk, biar nanti kalau haji masih bisa, ya kuat begitu. Ya, diniatkan itu, iya. Innamal amalu binniat, semua itu tergantung apa? Niatnya. Itu. Ya. Sudah nombor-nombor pakaian, ternyata pakaiannya apa? Menyelisih syariat, bagaimana? Ya. Pakaian-pakaian yang ya klub sepak bola, tapi di sini ada apa? Salibnya dipakai sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat ada salibnya langsung dibuang. Lah antum malah dipakai di sini. Ya. Nah ini harus apa? Diperhatikan ya, ikhwan. Ya, diperhatikan benar-benar. Tujuan kita adalah untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk beribadah. Ya. Maka di sini kata Khawlah binti Yasar, wahai Rasulullah, saya tidak punya baju kecuali satu saja. Ya. Nah, antum bajunya berapa, ya? Ya. Ya. Cuman satu, Ustaz. Ya, tadi pakai. Jangan juga, jangan cuma satu juga ya. Ya. Kadang ada satu digantung terus, ya kan? Dipakai tidur, dipakai apa, terus sampai baunya Masya Allah. Ya. Jangan juga, jadi cuci, dibersihkan, begitu. Ya. Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki kecuali satu pakaian saja. Wa ana ahidu fih, dan saya pun haid pakai baju itu, bayangkan. Ya. Haid pun pakai baju itu, bayangkan. Ya, ibu-ibu zaman sekarang bajunya berapa? Ya. Bajunya berapa ibu sekarang itu? Ya. Dulu mereknya macam-macam lagi. Ya. Semua warna ada, ya. Untuk ini warna ini, untuk itu warna itu. Masya Allah. Ya. Wa ana ahidu fi, dan saya pun apa? Haid menggunakan pakaian tersebut ya Rasulullah. Qal, maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuknya. Ini bajunya cuma satu. Haid pun apa? Jadi baju tersebut itu. Kan masalahnya gimana nanti kalau sudah berhenti, sudah suci, mau sholat itu. Ya, luar biasa. Ya, para sahabat luar biasa. Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza tahurti faghsili mawdi'ad dami. Kalau kamu sudah suci, sudah berhenti haidnya, maka cucilah bagian yang terkena darah. Bagian yang terkena najis saja sebenarnya. Ya. Jadi enggak perlu semuanya. Ya, jadi ghuslu al-mawdi' atau ghuslu al-mahal al-mutanajjis. Misalnya antum pipis, ya kan? Tiba-tiba cer kena apa? Celana. Ya, atau kena celana dalam antum. Ya. Maka yang dicuci adalah bagian yang terkena saja boleh, itu. Ya. Biasa air begitu kucuk-kucuk pakai lagi boleh. Salah, ya. Cuman agak dingin-dingin gimana gitu ya. Tapi sah sholatnya. Maka cucilah bagian yang terkena darah. Summa sholifi, kemudian sholatlah menggunakan pakaian tersebut. Qalat ya Rasulullah. Maka Qaulah pun bertanya kembali. Wahai Rasulullah. In lam yakhruj atharuh. Kalau nodanya itu masih tersisa. Gak keluar semua. Masih ada bercaknya. Nodanya. Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfikil ma wa la yadurruki atharuh. Air sudah mencukupimu, artinya sudah suci. Air sudah mensucikannya. Dan nodanya itu, sisanya itu tidak membahayakan dirimu. Tidak membahayakan dirimu. Ya, jadi tetap boleh sholat. Lihat bagaimana Islam adalah agama yang mudah. Ya. Tidak ada yang sulit. Inna hadad dina yusrun, agama ini mudah itu. Ya. Selanjutnya,
Yang keempat, tathhiru dzaili tsaubil mar'ah. Nah, ini juga untuk wanita, ya. Cara mensucikan dzail, ya, buntut pakaiannya wanita. Artinya bajunya wanita itu kan lebar, ya. Nah, itu ketika berjalan itu seperti ada buntutnya begitu, ya. Karena dulu para sahabat ketika diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh untuk memanjangkan pakaiannya, harus pas, ya, di kaki. Maka para wanita pun meminta uzur, ya Rasulullah, ya, idzan inkasafna, ya, kalau kami bajunya itu pas, nanti bisa tersingkap dong kami. Misalnya pas lagi naik atau naik onta misalnya, ini tersingkap itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan rukhsah, boleh dipanjangkan, ya, sejengkal saja. Jadi boleh dilebihkan apa dari batas kaki itu sejengkal. Nah, kalau berjalan itu kan jadi kayak ada buntutnya, karena kainnya apa menggeser di tanah begitu, ya. An ummi waladi Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, ya, dari ummu waladnya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, annaha sa'alat Ummu Salamah, dia bertanya kepada Ummu Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka dia bertanya, inni imra'atun utilu dzaili, saya adalah seorang wanita yang memanjangkan ujung kain, ya, kain baju saya. Jadi seperti buntut begitu. Wa amshi fil makanil qadar, dan saya berjalan di atas tempat-tempat yang kotor, yang di situ ada najisnya. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah pun menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini juga ilmu yang luar biasa. Jadi para sahabat itu kalau ditanya itu enggak, menurut saya hukumnya begini, enggak. Tapi apa? Dijawab pakai dalil gitu. Ya. Lihat dalam hadis-hadis. Ini hukumnya gimana? Dulu saya lihat Rasulullah SAW begini. Dulu Rasulullah SAW begini. Pasti disebutkan apa? Dalilnya oleh para sahabat. Nah, itulah manhaj, tata cara kita beragama. Ya. Kalau ditanya, ini gimana? Oh, ini dalilnya ini. Begitu. Ya. Kalau tidak tahu dalilnya, wallahu a'lam. Itu. Ya. Maka kata Ummu Salamah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yutahhiruhuma ba'dah. Ya, tanah yang selanjutnya yang dia lewati itu akan membersihkannya, akan mensucikannya. Ya. Berarti apa? Cukup dia jalan, ya, tadi lewat yang kotor, kemudian apa? Berjalan lewat yang bersih, sudah suci gitu. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah di dalam sunan-sunan mereka rahimahumullah jami'an. Kita dengarkan terlebih dahulu adzan Isya, wallahu ta'ala alam.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'ad. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Mesin cuci. Iya. Kalau ada pakaian yang terkena najis kemudian masuk mesin cuci, ya, campurlah dengan yang lain. Bagaimana? Ya. Kalau memang dia sudah tercuci bersih, ya, maka itu sudah suci. Karena dengan mesin cuci pun dengan air, gitu, dicuci, dibilas. Ya. Tapi kalau misalnya najisnya itu ternyata lebih banyak, misalnya ya, dicuci malah semakin parah misalnya dengan mesin cuci. Ya. Ketika baunya apanya, ya, maka berarti dia najis. Harus dicuci ulang sampai apa? Hilang najisnya tersebut. Ya. Namun secara asal ketika sudah masuk mesin cuci, kemudian sudah bersih, ya, tidak ada ya, najis yang terlihat atau tercium, ya sudah. Itu maka sudah menjadi suci, tidak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhol. Naam.
1: Apa itu ya? Air mani. Apa? Mandi junub.
0: Iya.

Oh, apakah setelah selesai mandi junub kita perlu wudhu lagi begitu ya? Maka ini juga di antara hal yang terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah ketika seseorang dia sudah mandi junub, ya, apakah dia tetap harus berwudhu lagi setelahnya ketika mau sholat? Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita. Ada yang berpendapat bahwasanya mandi itu ya adalah untuk mengangkat kondisi dari apa? Hadas besar menjadi hilang hadas tersebut. Namun ketika sholat tetap harus berwudu. Ya. Namun pendapat yang lebih rajih bahwasannya ketika seseorang dia sudah mandi, ya, mandi junub, maka sejatinya dia sudah suci dan bisa langsung sholat tanpa mesti berwudu lagi. Ya. Di antara argumennya adalah karena wudu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi itu adalah untuk menghilangkan apa? Hadas besar, ya. Nah, ya secara logis bahwasanya sesuatu yang besar itu ya lebih apa? Ya besar begitu. Maka kalau yang besar saja hilang, apalagi yang kecil begitu. Ya. Begitu pula di antara dalil yang dijadikan sebagai argumen adalah di antaranya dalil ketika wanita yang istihadah. Ya, wanita istihadah itu adalah wanita yang keluar darah dari kemaluannya di luar waktu haidnya. Jadi bukan haid, ya. Maka disebut istihadah. Dan wanita yang terkena istihadah ini dia tetap wajib sholat, wajib puasa, bahkan boleh berhubungan suami istri, ya. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuknya bahwasannya untuk wanita yang istihadah ini, ya, bahwasannya dia boleh dengan mandi setiap kali apa? Setiap kali mau sholat mandi, ya. Atau dikumpulkan, ya, antara duhur dengan asar satu kali mandi. Akhirnya duhurnya diakhirkan, asarnya di awal waktu satu kali mandi, maghrib isanya juga demikian, ya. Nanti subuh sendiri, jadi tiga kali mandinya, nggak usah lima kali, ya. Atau boleh berwudu setiap kali mau sholat. Nah, itu minimalnya. Ini bagi wanita yang istihadah. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau sunnah mandi apa, nggak usah wudu lagi begitu. Mandi bisa langsung sholat itu. Maka ini diantara dalil bahwasannya orang yang sudah mandi junub dia tidak perlu wudu lagi dan inilah yang lebih rajih. Ya, apalagi ketika antum ketika mandi, ya mandinya dengan mandi yang sempurna, ya dengan sunnah-sunnahnya termasuk berwudu dulu kan, ya setelah membersihkan kemaluan, ya dah. Kemudian berwudu dulu begitu, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang sudah mandi junub maka tidak perlu berwudu lagi, tidak apa-apa bisa langsung sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Iya, iya. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau mencuci dengan mesin cuci itu harus pakainya dulu, baru airnya, gitu kan? Kalau airnya dulu, baru pakaian, maka menjadi najis, itu tidak bisa mensucikan.
Maka ini termasuk diantara ya pembahasan para fuqaha yang apa namanya yang ya, cukup berlebihan lah bisa dikatakan begitu. Ya ini kita dapat di dalam kitab-kitab fikih, ya. Yaitu air itu, ya, kalau air yang mengenai, ya, maka itu mensucikan. Ya. Tapi kalau sebaliknya najis yang masuk ke air, nah itu airnya menjadi najis. Ya. Namun memang tidak ada apa, tidak ada dalil. Ya. Ini hanyalah yang menggunakan logika saja. Ya. Maka tidak bisa dijadikan sebagai pegangan ataupun landasan. Maka air mau dimasukkan ke air atau artinya sesudahnya sama saja. Yang penting ujungnya adalah apa? Dia bersih suci dari najis begitu. Ya. Dan sekali lagi air adalah al-asal, dia adalah asalnya. Ketika air itu dimasukkan kemudian dicuci, maka itu sudah bersih. Jadi tidak ada disyaratkan harus ke air, jangan ya air ya enggak ada. Ya. Mullah hujan alam. Masih ada pertanyaan tadi? Ya. Yeah.

0: sampai selesai. Ya. Atau juga boleh dengan kita mandi itu ada mandi yang sempurna, semua sunnah-sunnah dikerjakan. Juga ada mandi yang mujizi. Mandi yang mujizi itu adalah yang penting semua tubuh terkena air. Yang penting apa? Semua tubuh terkena air itu sudah apa? Sudah sah mandinya. Jadi kalau ada orang ya junub, dia niat mandi junub, kemudian masuk ke kolam, plung, plung, plung, plung, plung, plung, plung, keluar udah basah semua, itu sudah sah sebenarnya. Itu namanya mandi yang mujizi, sudah mencukupi. Ya. Tapi apa? Kalau kita mau menyempurnakan dari awal lagi, wudu lagi, apa semua sampai akhir, maka ini lebih sempurna. Itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memperbaiki amal kita, memperbaiki niat kita, memperbaiki hati-hati kita. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan di atas tauhid, di atas sunnah, senantiasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan mereka semua dalam keadaan nanti diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Allahumma amin. Aku qul hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Faedah Kajian.
6: Anak-anak kita itu mengungkapkan satu ungkapan yang mungkin tidak secara langsung diucapkan kepada kita. Yang tidak langsung ngomong ke bapak, ngomong ke ibu. Walaupun mungkin sebagian di antara kita memang tidak pernah mendengar anak kita mengatakan, "Ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Ayah, ibu, selamatkan aku dari neraka." Memang itu tidak pernah terucap, tapi dalam hatinya terucap. Ungkapan ini seolah-olah anak-anak kita berkata begini, Pak. Ayah, ibu, sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih makan dan minum. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih tempat tinggal. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih kendaraan. Bahkan lebih dari itu, anak kita akan mengatakan, "Wahai ayah,

wahai ibu, sesungguhnya aku ini bukan tujuan utamaku. Aku ini diberikan kemewahan. Sesungguhnya aku ini menjerit dalam hatiku. Anak-anak kita bilang seperti itu. Jika bapakku kaya, jika ibuku kaya, maka sesungguhnya bukan yang aku tunggu, bukan yang aku harapkan, semata-mata memberikan sepatu mewah, baju mewah, rumah mewah, mobil mewah. Tetapi anak kita berkata, wahai ayahku, wahai ibuku, ajarkan aku mengenal Allah. Ajarkan aku untuk mengenal Rasulku. Ajarkan aku untuk mengenal halal haram. Ajarkan aku untuk mengenal perintah-perintah Allah. Ajarkan aku untuk mengenal larangan-larangan Allah. Itu sebuah ungkapan anak kita kepada kita sesungguhnya. Kenapa? Karena kita dihitob. Hitob itu diperintah. Kita itu disuruh. Semua orang tua, bapak dan ibu disuruh dengan surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu dari api neraka. Para ulama tafsir setidaknya mengartikan jaga diri kamu dan diri keluarga kamu dari api neraka. Sederhananya mereka mengatakan alimuhum al-halal wal haram. Jadi mereka itu mengatakan ajari anak halal haram. Ajari anak manhiyat ma'murat wal manhiyat awamir wa nawahi. Ajari anak itu perintah dan larangan. Nah, ini sederhana, sederhana sekali. Jadi ayah, ibu antarkan aku ke surga. Ya. Di mana anak kita berharap bahwa kita itu punya perhatian, punya waktu. Untuk apa? Duduk dengan anak, agar anak kita itu diarahkan menuju jalan ke surga. Agar anak kita itu diberikan pengetahuan rambu-rambu, hal-hal yang bisa mengantarkan ke neraka. Dan anak kita itu menunggu. Di sisi lain, para ulama kita mengatakan, dan ini yang harus jadi catatan, Pak, pada poin yang kedua, dengan judul tadi, ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Bagian yang keduanya ini, para ulama kita mengatakan begini. Tarbiyatul awlad darurah hayatil atifal wa fadiratu syar'iyyah. Sesuatu yang harus dipahami oleh kita sebagai orang tua, sebagai bapak terutama, kemudian setelah itu sebagai ibu, pendidikan anak, tarbiyatul awlad, pendidikan anak itu apa? Darurah al-hayat, daruratul hayat. Jadi kebutuhan hidup anak. Jadi pendidikan itu kebutuhan hidup anak. Darurah. Plus yang kedua, faridho syar'iyyah. Plus kewajiban syariat dalam Islam bagi setiap orang tua. Berarti kalau kita melihat ini, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya masjid, lembaga pendidikan, sekolah, mau sekolahnya dinamakan dengan sekolah resmi atau sekolah tidak resmi atau apa saja, itu adalah bagian kedua setelah kita. Setelah bapak. Jadi yang pertama diperintahkan mendidik bukan lembaga pendidikan, bukan
Tapi yang pertama kita diperintah, yang pertama Allah memerintah adalah kepada kedua orang tua untuk mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ila qouli sallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahlihi. Fi baiti zawjiha. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan seseorang adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dipinta pertanggungjawaban. Kita akan dipinta pertanggungjawaban mendidik anak. Sampai wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Artinya dalam keluarga suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ini kewajiban.

0: فائدة كاجية.
1: Syaitan tidak akan membiarkan manusia berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, syaitan akan terus membiarkan manusia berada dalam keburukan. Kami akan mencoba menyebutkan beberapa contoh dan ini krusial untuk kita ketahui. Di antaranya, syaitan itu menggoda dalam akidah kita, Pak. Jangan dibilang bahwa kalau kita ini sudah seorang muslim, sudah seorang mukmin, akidah kita sudah baik, syaitan akan membiarkan. Tidak. Syaitan benar-benar akan menggoda kita sampai syaitan berhasil membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan godaan syaitan dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbal alamin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti perumpamaan syaitan saat ia berkata kepada manusia, membisikkan, "Hai manusia, kufurlah." Setelah manusia itu kufur, maka syaitan akan berkata, "Inni bari ummink." Maaf ya, saya berlepas diri dari kekufuranmu itu. "Inni akhafullaha rabbal alamin." Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta. Jadi digoda sampai kufur. Setelah kufur, syaitan berlepas diri. Kenapa? Karena itulah tujuan syaitan menjadikan manusia yang kufur tadi menjadi sahabatnya di neraka sa'ir. Jadi syaitan itu menggoda sampai pada bagian akidah, Pak. Kalau akidah itu kita umpamakan seperti akar sebuah pohon, dialah yang paling pangkal, begitu ya. Kalau pohon itu ingin dimatikan, kita tidak petik rantingnya. Kalau kita petik rantingnya, dia akan tetap tumbuh. Bagaimana caranya mematikan pohon? Ambil bagian akar yang paling pokok, putus, maka dia akan mati. Jadi akidah ini digoda, Pak. Akidah kita ini tidak dibiarkan. Syaitan akan terus menggoda, menggoda, dan menggoda. Demikian pula syaitan akan menggoda kita untuk beribadah. Dalam ibadah, syaitan akan menggoda. Tidak pernah selesai. Tidak pernah patah arang. Syaitan menggoda kita dalam ibadah. Di antaranya dalam taharah. Di dalam bersuci. Dalam beberapa riwayat yang sahihah dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, syaitan akan terus menggoda manusia sampai pun dalam hal bersuci. Sehingga ketika ia mau bersuci atau setelah bersuci, dia mendapatkan bahwa dirinya itu seakan di bagian belakangnya, mohon maaf, di bagian duburnya itu, ada sesuatu yang berkedut-kedut. Dia pikir itu adalah angin yang keluar sehingga wudunya batal. Apalagi kalau sudah masuk dalam sholat. Sehingga Nabi berpesan, jika kalian mendapatkan sesuatu di bagian dubur kalian di belakang itu, maka tidak boleh keluar alias membatalkan sholat sampai dia benar-benar mendengar suara angin atau mencium aromanya. Kenapa? Karena itu adalah bisikan dan godaan syaitan. Wih. Digoda manusia dalam ibadah, dalam bersuci. Dalam sholat juga demikian. Jadi di dalam sholat seseorang itu digoda. Digodanya bagaimana? Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu dalam sholat. Sampai-sampai justru dia sendiri gak ingat sudah berapa rakaat sholat. Dan subhanallah selalu ada jalan keluar. Makanya di dalam tuntunan syariat Islam, kalau sampai seseorang itu terlupa sesuatu, maka ada yang dapat menutupi kekurangan tersebut, yaitu dengan sujud sahwi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikumandangkan azan salat, syaitan itu akan lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar azan. Jadi syaitan akan lari. Bahkan Nabi menyebutkan walahu durat. Saat syaitan itu lari terbirit-birit, dia terkentut-kentut. Syaitan itu punya kentut. Jadi sampai terkentut-kentut, dia lari jangan sampai mendengar azan. Fa'idha quziyat ta'zin akbal. Kalau azannya sudah usai, dia balik lagi. Mendekat dan menggoda manusia kembali. Wa idza thuwiba bis-shalah adbar. Kalau iqamah dikumandangkan, iqamah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, dikumandangkan lari-lari lagi. Sudah selesai, dia balik lagi. Masuk juga ke dalam masjid dan menggoda. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia menyelinap masuk ke dalam ruang pikir seorang hamba jelang salatnya. Kemudian syaitan berkata, "Udzkur kadza." Coba ingat ini, daganganmu laris apa tidak? Coba ingat itu, masakanmu enak atau tidak? Coba masuk ini, anakmu lulus ujian atau tidak? Coba masuk itu, pakaianmu kehujanan atau tidak? Terus digoda. Hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla. Sampai dia tidak sadarkan diri sudah sholat berapa rakaat. Subhanallah. Karena syaitan tidak akan membiarkan kita dalam ibadah. Jadi satu, yang pertama godaan syaitan terhadap akidah. Yang kedua, godaan syaitan terhadap ibadah dengan semua ragamnya. Ada bersuci, wudu, taharah, ada salat, ada baca Al-Quran, dan selainnya.
0: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Faedah Kajian.
1: Sebagai individu, kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Ini nggak bisa dielakkan. Sebagai individu, kita harus berilmu apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita harus tahu kewajiban kita kepada Allah, yaitu bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, menanamkan keimanan dalam diri kita pada Allah, menanamkan keimanan kepada para malaikatnya, menanamkan keimanan kepada Al-Quran, memahami tadabbur Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, memahami petunjuknya, membela sunnahnya, mempelajari dan membela sunnahnya, beriman kepada hari akhir, takdirnya. Ini ilmu yang merupakan kewajiban kita. Kemudian memahami, berilmu apa yang menjadi kewajiban kita dalam keseharian. Bersuci, salat wajib. Kalau kita yang memiliki usaha, dagang, kita harus berilmu tentang zakat. Kita harus berilmu tentang puasa. Puasa wajib. Ini adalah kewajiban kita. Berilmu tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Ini hal yang harus kita fahami karena itu memang wajib. Tidak bisa itu. Yang kedua, berilmu tentang apa yang menjadi kesempurnaan. Karena setiap diri kita ini ingin sempurna hidup kita. Semua orang pasti ingin dan mengharapkan kesempurnaan dalam hidupnya. Kesempurnaan itu diperoleh dengan semakin memahami apa yang menjadi sifat-sifat sempurna itu. Memperdalam lagi Al-Quran dan Sunnah, sisi ibadah, memahami apa penyempurna dari ibadah itu sendiri. Amalan-amalan sunnah kita harus lakukan. Bahasa Indonesianya harus. Tapi bahasa hukumnya memang ini sunnah. Tapi itulah penyempurnanya. Yang ketiga, kita harus paham apa saja yang bisa mengotori kesempurnaan itu. Harus tahu, yaitu larangan-larangan. Karena larangan ini kotoran. Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan api. Dalam hadis, as-sadaqatu utfi'ul khati'ah kama yutfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah itu menghapus, memadamkan dosa. Sebagaimana air itu memadamkan api. Berarti di sini Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan apa? Dengan api. Nah, di sini kita harus paham apa saja bentuk-bentuk api itu. Karena kalau api itu ada pada diri kita, berarti api itu akan apa? Membakar semuanya. Membakar semuanya. Ini harus tahu. Dan harus tahu pula bagaimana caranya memadamkan api itu. Yaitu innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Ini yang bisa menghapus semuanya. Jadi inilah ilmu basic yang harus kita fahami. Berilmu tentang apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, berilmu apa yang menjadi kesempurnaan diri kita. Dan yang ketiga, berilmu apa saja yang bisa merusak semua itu, yaitu maksiat. Terutama yang paling besar adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah, maksiat-maksiat. Ini yang harus kita fahami dulu sebagai individu. Gak bisa dihindari. Ya. Siapapun orang, dia jadi apa, dia harus paham ini. Saya jadi anak, saya punya orang tua, maka saya harus paham ini sebagai individu. Saya kuliah, mahasiswa, saya harus paham ini sebelum saya menginjak ke yang lainnya. Saya karyawan, saya pun punya kewajiban untuk memahami ilmu ini. Saya bagian dari masyarakat, saya pun harus menempuh tiga jalan ini. Saya pribadi tinggal sendiri, umpama. Ya, saya pun sama memiliki ini. Karena ini adalah kewajiban pada setiap individu yang gak bisa dihindari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu dari kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
3: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Sirah Sahabat.

Abu Sufyan bin Al-Haris. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah pemimpin anak-anak muda penghuni surga. Inilah sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris. Jarang terjadi dua orang terkait oleh beberapa sebab. Dua orang yang terjalin oleh beberapa ikatan. Sebagaimana hal itu terjadi di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan sepantaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusia dengan beliau, keduanya lahir di waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga, yakni Bani Hasyim. Abu Sufyan adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan beliau. Bapaknya adalah Al-Harith, sedangkan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Keduanya berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Di sisi lain, Abu Sufyan adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari susuan. Keduanya menyusu kepada satu ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Di samping itu, Abu Sufyan adalah kawan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan orang yang wajahnya mirip dengan wajah beliau. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau jalinan yang lebih kuat daripada hubungan dan jalinan yang ada di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Harith? Oleh karena itu, Abu Sufyan diperkirakan menjadi orang yang paling dahulu dalam menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling bersegera untuk mengikuti beliau. Namun, perkara yang terjadi di luar perkiraan orang-orang memperkirakan. Karena begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya. Berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Haris terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan. Jalinan rahim menjadi terputus dan persaudaraan berubah menjadi dendam kesumat yang membara. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perintah Rabb-nya, Abu Sufyan bin Al-Haris merupakan salah satu penunggang kuda handal dari kalangan Quraisy sekaligus salah seorang penyair yang ahli. Maka ujung pedangnya dan lisannya dipakai untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dakwah beliau. Dia mengeluarkan segala kekuatannya untuk menakut-nakuti Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy tidak menerjuni medan perang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah pengobar semangatnya. Orang-orang Quraisy tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin kecuali dialah yang mempunyai rencana padanya. Abu Sufyan telah membangunkan syair setannya untuk mengumbar lisannya dalam mencela Rasulullah. Dia berani mengucapkan kata-kata yang buruk lagi pedas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung lama, sampai hampir 20 tahun. Selama itu, dia tidak membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia melakukannya. Tidak meninggalkan berbagai cara untuk mencela kaum muslimin kecuali dia yang melakukannya dan memikul akibat buruknya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan untuk masuk Islam. Masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam mempunyai kisah yang menarik yang ditulis oleh buku-buku sejarah dan dinukil oleh lembaran-lembaran sejarah. Kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya karena perasaannya terhadapnya lebih mendalam dan keterangannya tentangnya lebih cermat dan lebih jujur. Abu Sufyan berkata, "Manakala Islam telah tegak dan menemukan kekuatannya, berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju Mekah
untuk menaklukkannya telah menyebar. Aku merasa bumi yang sedemikian luas ini berubah menjadi sempit. Aku berkata, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti terbunuh. Tidak ada jalan lain. Mereka berkata kepadaku, apakah sampai saat ini kamu belum juga membuka kedua matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya. Sebaliknya kamu masih saja memusuhinya. Padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Muhammad, mendorongku untuk mengikutinya sampai Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit. Aku berkata kepada hamba sahayaku Madhkur, siapkan untukku seekor unta dan seekor kuda. Aku membawa anakku Ja'far. Lalu kami bersegera menuju Abwa di antara Makkah dengan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika aku mendekat ke tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak seorang pun mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, maka aku pasti dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan dengan kedua kakiku sejauh kurang dari 2 mil. Sementara pasukan garis depan kaum muslimin berjalan menuju Makkah secara bergelombang. Aku menghindari jalan mereka karena takut kepada mereka dan khawatir ada seorang dari sahabat Muhammad yang mengenaliku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul dengan rombongannya. Maka, aku muncul dan berdiri di depan beliau. Aku membuka wajahku. Begitu beliau mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan beliau adalah aku, beliau pun mengenaliku. Tetapi langsung berpaling dariku dan membuang muka ke arah lain. Maka aku bergeser ke arah wajah beliau. Namun beliau kembali berpaling ke arah lain. Aku kembali bergeser ke arah wajah beliau. Hal itu terjadi berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW akan berbahagia dengan keislamanku dan para sahabat beliau juga akan berbahagia. Namun ketika kaum muslimin melihat Rasulullah SAW berpaling, mereka juga ikut berpaling dariku dan memasang wajah masam. Aku bertemu Abu Bakar. Dia berpaling dengan keras. Aku memandang Umar bin Khattab untuk melembutkan hatinya. Namun dia berpaling lebih jauh daripada Abu Bakar. Lebih dari itu, Umar justru menghasut salah seorang Ansor terhadapku. Maka orang Ansor itu berkata kepadaku, wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah SAW dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi SAW telah mencapai belahan timur dan barat bumi. Orang Ansor ini terus mencela dan mencaciku, meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu aku melihat pamanku Al-Abbas, maka aku berlindung kepadanya. Aku berkata, paman, aku berharap Rasulullah SAW berbahagia karena aku masuk Islam, karena hubungan kekerabatan di antara aku dengan dia, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku. Namun sikapnya seperti yang telah engkau ketahui. Tolong bicaralah kepadanya tentang aku agar dia memaafkanku. Pamanku menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu, kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah SAW dan segan kepada beliau. Katakan, wahai paman, kalau begitu, kepada siapa engkau membiarkanku? Al-Abbas menjawab, kamu tidak mendapatkan dariku selain apa yang telah kamu dengar. Kesedihan pun menerpaku, kegalauan pun menimpaku. Tiba-tiba aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib. Maka aku berbicara kepadanya tentang urusanku. Namun dia menjawab sama dengan jawaban paman kami Al-Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Al-Abbas.
Aku berkata, "Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang untuk mencaciku." Al-Abbas bertanya, "Jelaskan ciri-cirinya kepadaku." Aku menjelaskan. Pamanku berkata, "Laki-laki itu adalah Nu'aiman bin Al-Haris An-Najjar." Pamanku berkata kepadanya, "Wahai Nu'aiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan ridho kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya." Al-Abbas terus meminta sehingga dia berkenan untuk menghentikan caciannya terhadapku. Dia berkata, "Aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Al-Juhfah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku. Beliau masih memalingkan wajah dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan maafnya. Setiap kali beliau singgah di suatu tempat, aku selalu duduk di pintunya sambil ditemani anakku Ja'far yang berdiri di sebelahku. Setiap kali beliau melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Hal itu berlangsung beberapa waktu lamanya sampai aku merasa sedih karena perkara ini. Aku pun berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memaafkanku atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika bercerita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menaruh rasa iba kepadaku. Sehingga pada saat beliau keluar dari tenda, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau mau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah. Aku masuk ke dalam rombongan beliau. Beliau menuju masjid. Maka aku mengikuti beliau berjalan di hadapan beliau, tidak berpisah dari beliau. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan bala tentara yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya, menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya untuk berhadapan dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertekad agar pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentara beliau. Aku pun tidak mau ketinggalan. Manakala aku melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, aku berkata, "Demi Allah, saatnya bagiku untuk menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridhoiku dan membuat beliau memaafkanku." Manakala dua pasukan bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin, sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kami. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku korbankan bapak dan ibuku demi beliau. Beliau tetap teguh di tengah medan perang di atas dogol yang abu-abu. Seolah-olah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau layaknya singa yang mengamuk. Di saat itu aku turun dari kudaku. Aku memecahkan sarung pedangku. Dan Allah mengetahui bahwa aku ingin mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamanku Al-Abbas memegang kekang bagel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di samping beliau. Sementara aku berdiri di tempatku dari sisi yang lain. Aku memegang pedangku dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tangan kiriku memegang pijakan kaki pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kegigihanku dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamanku Al-Abbas, "Siapa dia?" Al-Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Baik, semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Maka hatiku seraya terbang karena berbahagia mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aku mencium kaki beliau yang ada di pijakan kaki pelana. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu." Kata-kata Rasulullah SAW mengubarkan semangatku. Maka aku menyerang orang-orang musyrikin dengan kuat, sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamaku, sehingga kami berhasil mengusir mereka sejauh satu farsakh. Satu farsakh adalah 3 mil. Dan kami mencerai-beraikan mereka di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris merasakan nikmat keridhaan Rasulullah SAW yang baik kepadanya. Berbahagia dengan persahabatannya yang mulia, namun dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi SAW. Tidak berani mengarahkan matanya kepada wajah Rasulullah SAW karena dia merasa malu kepada Nabi SAW dan malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menggigit jari penyesalan atas hari-hari gelap yang dia habiskan dalam masa jahiliyah, jauh dari cahaya Allah dan terhalang dari kitab Allah. Dia mulai bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayatnya di siang dan di malam hari, memahami hukum-hukumnya dan menyatu dengan nasihat-nasihatnya. Dia berpaling dari dunia dan kenikmatannya, berkonsentrasi kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah SAW melihatnya masuk masjid, dalam satu kesempatan beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi SAW bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya." Ketika Rasulullah SAW berpulang ke hadirat Allah Ta'ala, Abu Sufyan bin Al-Harith sangat bersedih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis layaknya seorang kekasih menangisi kekasihnya. Dia melantunkan bait-bait syair sanjungan, namun syarat dengan kesedihan dan kepedihan, penuh dengan penyesalan dan duka cita. Dia berkata dalam syairnya, "Aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan malam yang panjang, dan malam saudaraku yang ditimpa musibah juga panjang. Menangis sedikit membuatku menanggung kesedihan. Itu dalam perkara yang menimpa kaum muslimin sebagai teman. Sungguh musibah kita besar dan agung. Di sore hari manakala dikatakan Rasul telah berpulang, bumi kita, segala penjurunya hampir bergoyang. Karena merasakan apa yang sedang menimpa, kita kehilangan wahyu dan Al-Quran di antara kita, di mana Jibril datang membawanya di pagi dan di sore hari. Jiwa-jiwa manusia lebih patut untuk mencair. Karena musibah ini hampir mencair karenanya. Seorang Nabi yang menepis kebimbangan dari kami dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan apa yang diucapkan. Dia membimbing kita sehingga tidak khawatir tersesat. Karena penunjuk jalan kita adalah Rasulullah. Wahai Fatimah, jika kamu bersedih, maka hal itu pantas adanya. Tapi jika kamu tidak bersedih, maka itulah jalannya. Kubur bapakmu adalah pemuka segala kuburan. Di sana Rasulullah Sayyid Tuan Manusia berada." Di masa Khalifah Al-Faruq, Abu Sufyan bin Al-Harith merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kuburnya untuk dirinya dengan kedua tangannya. Hanya perlu waktu 3 hari setelah itu, akhirnya dia benar-benar wafat. Seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Di saat itu dia memandang istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya seraya berkata, "Janganlah menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian arwahnya yang suci meninggalkan jasadnya. Al-Faruq mensolatkannya dan bersedih atas kepergiannya. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka menganggap kematiannya sebagai musibah besar yang menimpa Islam dan keluarganya.

0: Abu Sufyan bin Al-Haris.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Andi Fahmi Halim Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Ali Bazer Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Askar Wardana Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk memiliki sebuah prinsip pegangan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Agama kita mengajarkan kepada kita sebuah prinsip di dalam menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhainya dunia dan akhirat. Oleh karena itu, agama kita melarang kita dari melakukan berbagai macam perkara yang tidak memiliki sandaran hukum, sandaran ilmu di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kalian mengikuti perkara-perkara yang tidak kalian ketahui akan ilmunya. Melalui ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah prinsip di dalam kita menjalani kehidupan beragama, yaitu setiap kita di dalam menunaikan apapun bentuk ibadah harus berdasarkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka daripada itu, ikhwani fillah, kita hamba Allah azza wa jalla, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haruslah selalu menjaga sikap kita, perbuatan kita, amal kita, ucapan, perkataan kita semuanya agar tidak mengikuti berbagai macam perkara yang barangkali itu sedang mendunia, sedang viral di belahan negeri-negeri manapun. Kita kaum muslimin, jangan menjadi orang yang latah di dalam kita beribadah. Jangan menjadi orang yang latah di dalam kita berakidah. Jangan menjadi orang yang latah di dalam urusan-urusan yang merupakan bentuk pertentangan dengan ajaran kita. Banyak kita jumpai. Banyak kita jumpai, kita kaum muslimin mengikuti berbagai macam adat, budaya, atau yang lainnya yang notabene merupakan budaya adat bertentangan dengan agama kita. Jangan sampai kita latah, ikut-ikut terjun di dalamnya, sedangkan kita tidak mengetahui ilmunya. Bisa jadi budaya dan adat yang sedang membanding, mendunia, itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Kita ikut merayakan hari-hari besar agama non-muslim. Kita ikut merayakan berbagai macam peringatan-peringatan yang itu semuanya tidak ada dalam ajaran agama kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kita mengikuti sesuatu apapun sampai kita mengetahui ilmu tersebut. Kita yang hidup di zaman sekarang yang penuh dengan berbagai macam kecanggihan teknologi pun juga demikian di dalam kita bersikap. Jangan sampai ketika kita melihat apa yang viral di media sosial, kemudian kita ikut-ikutan, kemudian kita langsung ikut latah. Tidak. Seorang muslim memiliki prinsip. Seorang muslim, dia menjaga akidahnya, ibadahnya, muamalah, sikap, adab, dan semua dari ujung rambut sampai telapak kaki, semuanya memiliki nilai yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Dan itu semuanya berdiri di atas prinsip utama. Oleh karenanya, kita hamba Allah, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa berada di atas prinsip. Berada di atas prinsip yang amat sangat mulia. Dan prinsip itu adalah kita berdiri di atas al-haq, kebenaran berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidak latah dalam berbagai macam perkara-perkara yang barangkali itu mendunia atau menjadi viral dalam dekade-dekade tertentu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita tentunya ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita berkeinginan orang-orang yang dekat dengan diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, anak didik kita, kita ingin mereka semuanya mendapatkan hidayah. Di saat kita memberikan nasihat, mereka menerima nasihat tersebut. Ketika kita menyampaikan ilmu agama, tausiah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa menerima dan mengamalkan nasihat tersebut. Namun, terkadang kita juga mendapatkan fenomena di masyarakat. Di saat kita menyampaikan nasihat, baik itu secara lisan ataupun nasihat secara tulisan, terkadang ada orang-orang yang belum menerima nasihat yang kita sampaikan. Nasihat yang sudah kita sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, dengan hati ke hati, namun terkadang nasihat-nasihat tersebut belum mereka terima dan belum mereka amalkan. Dalam hal ini, kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalik misalnya, seorang muslim menyampaikan agama Allah, dia tidak perlu berkecil hati ketika nasihat yang disampaikan tidak diterima. Karena para nabi dan rasul dahulu, mereka menyampaikan agama Allah, mereka menyampaikan tauhid, mereka mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Namun ada di antara para nabi dan rasul yang mereka dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Ya, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seorang nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat, berupa kapal yang diselamatkan dari banjir yang besar. Nabi Nuh mengajak putranya agar beriman. Namun putra Nabi Nuh tidak mau beriman. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan mukjizat. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk bertauhid, beriman kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada patung dan berhala. Namun Allah berkehendak lain. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak mau beriman dan beliau tetap di atas kesyirikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul. Beliau penutup para nabi dan rasul. Beliau diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi paman beliau Abu Thalib. Yang di mana Abu Thalib ini punya jasa yang besar terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah berkehendak lain. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib untuk memeluk agama Islam atau untuk beriman. Hal-hal di atas

0: wa a'lamu bil muhtadin innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang layak, yang pantas mendapatkan hidayah. Di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai seperti Abu Talib. Walakin Allah yahdi man yasha. Karena tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang luas siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita senantiasa giat dalam menyebarkan nasihat, menyebarkan postingan-postingan yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita saling mengingatkan, kita saling nasihat-menasihati, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijak. Apabila ada orang yang menerima nasihat dari kita, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita menyampaikan nasihat kemudian ada orang yang tidak menerima atau belum mengamalkan nasihat yang kita sampaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan kepada kita di atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita tetap bisa keistiqomah sampai malaikat maut datang mengambil nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi kami pribadi dan bagi para kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, hari Rabu, hari yang ke-7 di bulan Oktober 2026 dan memasuki hari yang ke-27 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Renungan Malam yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Haji LCMH Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Aliman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum malam hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah. Nasyukurullah, semoga memberikan kepada kita tambahan nikmat dan rahmatnya, memberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, Allahumma amin.
0: Amin. Alhamdulillah. Pada perjumpaan malam hari ini, pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Insya Allah kita akan membahas tentang pengaruh memahami Asmaul Husna terhadap bertambahnya keimanan.
0: Baik, khawatir iman, para pendengaran, para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti lanjutan pembahasan kitab Asbabu Ziyadatul Imani wa Nuqsanihi. Dan pada malam hari ini akan kita mengikuti lanjutan dari pembahasan bagian yang kedua atau hal yang kedua yang dapat menambah, meningkatkan keimanan seseorang, yaitu tentang memahami asma wa sifat atau pengaruh memahami asma wa sifat terhadap meningkatnya atau bertambahnya keimanan seseorang. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Ustaz Abdurrahman Hadi Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Aliman TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan dapat sempurna. Pada hari ini kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas mulia, dan pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui siaran Al-Iman TV. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita. Semoga kita menjadi para hamba Allah yang senantiasa bersyukur, karena syukur itu merupakan pilar agama. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku, niscaya aku akan memberikan balasan kepada kalian. Biar ayat ini diambil faedah penting oleh Al-Imam Nukaim rahimahullah ta'ala. Bahwasanya, mabnaddin ala qaidatain. Bangunan agama itu dibangun di atas dua kaidah. Yang pertama zikir, yang kedua syukur. Yang pertama zikir, yang kedua syukur. Dua hal ini saling berkaitan. Siapa ingat Allah, ingat akan kebaikan-kebaikan Allah, maka dia akan bersyukur. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu mengiringi hidup kita selalu dengan zikir dan dengan syukur. Kemudian syukur ini juga menyebabkan nikmat itu langgeng, bahkan nikmat itu bertambah. Di antara nasihat para ulama termasuk ungkapan yang bagus dalam memberikan wasiat berkaitan syukur adalah an-ni'matu idza syukirat qarrat, nikmat itu apabila disyukuri maka akan langgeng bertahan. Wa idza kufirat farrat, tapi nikmat itu apabila diingkari, dikufuri, maka akan lari. Dan Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, jika kalian syukur aku akan tambah. Wa la in kafartum, tapi jika kalian kufur, in adzabi lasyadid, sungguhnya adabku sangat pedih. Maka hendaknya kita selalu berusaha bersyukur dan selalu minta kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, semua para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunan beliau sampai hari kiamat. Dan semoga kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang setia di atas ajaran beliau, sunnah beliau, tuntunan beliau sampai akhir hayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Asbabu Ziyadatul Iman wa Nuqsani, sebab-sebab bertambahnya keimanan dan sebab-sebab berkurangnya keimanan. Ini menunjukkan iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu bisa naik, bisa turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, kitab sebab-sebab bertambahnya iman ini sangat kita butuhkan. Terutama kita hidup di zaman yang mana banyak hal-hal yang ingin memalingkan kita dari keimanan. Banyaknya rintangan-rintangan yang ingin menggerogoti iman-iman kita melewati media-media yang ada, dan itu bisa dominasi kehidupan manusia kalau tidak bisa membentengi diri dengan iman, dengan Islam, dengan ilmu. Dan karena itu sangat penting kita belajar apa sebab-sebab yang menjadikan iman itu bertambah, yang menjadikan kita istiqomah selamat dari ketergelinciran yang menyebabkan kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah kita bahas bahwa di antara sebab bertambahnya iman adalah membaca Al-Qur'an dengan mentadaburi. Jadi membaca Al-Qur'an dengan mentadaburi makna-maknanya. Tidak cukup hanya membaca lafaz-lafaz dan hurufnya. Tapi lebih penting daripada itu adalah menghayati maknanya. Kenapa? Karena apabila kita menghayati maknanya, kita akan bisa menikmati lezatnya bacaan Al-Qur'an Al-Karim. Beda orang baca tidak tahu maknanya dengan orang baca Al-Qur'an tapi tahu maknanya. Wong kita baca kitab-kitab umum, kitab-kitab umum, kalau tidak paham yang kita baca, enggak bisa menikmati. Apalagi berkaitan dengan kalamullah, Maka supaya bisa menikmati lebih, maka hendaknya kita berusaha untuk mentadaburi makna-maknanya. Terutama surat-surat yang sering kita baca. Surat Al-Fatihah, surat-surat pendek dari Juz Amma, ayat kursi, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan seterusnya. Kalau tidak bisa mentadaburi, secara urut paling enggak dipilih surat-surat yang sering kita baca dan sering kita dengar. Supaya apa? Dapat menambah kenikmatan dalam membaca dan mendengarkan. Di samping itu, akan bisa menambah iman. Di samping itu, bahwa Quran tidak akan bisa diamalkan kalau tidak mengetahui kandungannya. Dan itu butuh mentadaburi, butuh menghayati, mengetahui makna dan tafsirnya. Sebab yang kedua, di antara sebab bertambahnya iman adalah yaitu mengenal dan memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat penting. Hal yang sangat dahsyat pengaruhnya dalam keimanan. Kenapa? Karena pembahasan Asmaul Husna itu pembahasan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah dan sifatnya. Maka itu ilmu-ilmu yang paling tinggi. Ibn Taim mengatakan al-ilmu al-a'la. Ilmu paling tinggi, ilmu berkaitan dengan Allah Dzat yang Maha Tinggi. Ibn Qayyim mengatakan man arafa Allah bi asma'i wa af'alihi wa sifatihi ahabbahu la mahalatalah. Barang siapa mengenal Allah dengan cara mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ungkapan tidak kenal tidak sayang, lalu bagaimana dia akan bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Maka pembahasan ini pembahasan penting. Si Abdul Razak, penulis kitab Asbab Ziyaratul Iman ini, punya kitab berkaitan dengan Asmaul Husna. Yaitu Fiqhu Al-Asmaul Husna. Kitab yang bagus, lalu beliau ringkas dengan judul Mukhtasar Al-Asmaul Husna. Efeknya luar biasa dalam keimanan ketika kita memahami Asmaul Husna. Dan kita masih dalam pembahasan sebab pertamanya iman adalah dengan memahami Asmaul Husna. Di halaman 30 Al-Mu'allim menyebutkan pembahasan waqad sahha, telah disebutkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang mengihsa'nya, ihsa'nya, maka itu menjadi sebab masuk surga. Berarti, pembahasan Asma'ul Husna itu efeknya dahsyat. Itu ilmu paling tinggi. Itu sebab seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk nambah iman, plus mengetahui dan memahami Asmaul Husna itu ternyata sebab di antara sebab-sebab seorang hamba dimasukkan dalam surga. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah yang raja namanya Abdurrahman bin Sakhr, penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau fokus dan beliau di samping mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar dari para sahabat yang lainnya, dan beliau doakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kuat hafalan, tidak lupa, tidak lupa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi tis'atun wa tis lillahi tis'atan wa tis'inasman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhul jannah. Bagi Allah 99 nama. Ini dibahas para ulama, apakah 99 pembatasan apa tidak? Jawabannya tidak pembatasan, tapi disebutkan 99 ini berkaitan dengan keutamaan yang ada hadis ini. Karena hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika doa, au samaita bi nafsak au allam tu ahad min khalqik au istasarta bi film ghaib bintak, atau yang kau khususkan dalam ilmu ghaib di sisimu. Kembali ke hadis tadi, bagi Allah 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhul jannah. Barang siapa mengihsa'nya, ahsa yuhsi secara bahasa ada ya'udhu. Barang siapa mengihsa' asmal husna maka dia akan masuk surga. Apa artinya ihsa' tadi? Walaisal murad bil ihsa' adda faqat. Yang dimaksud ihsa' asmal husna bukan sekedar menghitung Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhamin, Al-Aziz, Al-Jabbar. 1, 2, 3, 4 dari nama-nama. Tidak cukup itu. Bukan sekedar menghitung dengan menyebutkan nama-nama Allah belaka. Bukan itu. Li'annahu qad ya'uddu al-fajir. Kalau sekedar menghitung, bisa jadi disebut oleh orang-orang yang fajir juga bisa. Wa innamal murad al-amalu bi, tapi maksud dari baris tadi adalah pengamalan terhadap nama Asmaul Husna. Jadi kita tahu 1, 2, 3-nya bukan. Tapi bagaimana mengamalkan kandungan Asmaul Husna? Lu bisa toh diamalkan kandungan Asmaul Husna. Maka kita simak penjelasan para ulama. Qal falabuta min famil asma'il wa asma'i was sifat. Maka untuk mendapatkan keutamaan surga bagi yang mengihsa asmaul husna itu harus memahami nama-nama dan sifat Allah. Memahami nama dan sifat Allah. Wa ma'rifati ma tadullu alaihi min ma'anin, dan mengetahui kandungan makna dari nama-nama dan sifat Allah. Nama-nama Allah itu ada kandungannya, ada maknanya. Sifat-sifat Allah juga ada kandungan, ada maknanya. Jadi bukan sekedar mengetahui lafaz-lafaznya, tapi mengetahui apa maknanya. Bagaimana kita mengamalkan dari kandungan nama-nama Allah dan sifatnya. Hatta yatasannal istifadah tamma tabiyyah. Kenapa berkaitan dengan Asmaul Husna tidak cukup dengan menghitung, mengetahui 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Tapi harus juga mengetahui maknanya. Hatta yatasannal istifadah tamma, sehingga seorang hamba bisa mengambil faedah yang besar berkaitan keimanan, berkaitan ibadah, berkaitan amal. Lalu Abdul Razzaq hafizallahu taala menukil dari penjelasan Abu Umar At-Talamanki. Abu Umar, apa kata beliau? Min tamamil ma'rifati bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi allati yastahiqu bidda'i wal hafidhi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ma'rifah bil asma'i was sifat. Termasuk kesempurnaan dalam berkaitan dengan asma'ul husna dan sifatnya bagi orang yang berdoa dan bagi orang yang menghafalnya. Dia mendapatkan keutamaan kapan itu? Tatkala dia mengenal nama-nama dan sifat Allah wa ma tadammana min fawaid, dan dia mengenal faedah-faedah yang dikandungnya. Itu yang diharapkan. Jadi harapan dalam hadis tadi, barang siapa mengihsa asmaul husna di surga itu tidak sering menghitung 1, 2, 3 sampai 99. Tapi ini berkaitan dengan kandungan maknanya. Kita paham apa tidak? Setelah itu kita amalkan apa? Apa tidak? Watadillu al-min haqa'iq. Jadi mengetahui faedah-faedah dan kandungan dari hakikat yang ada. Wa man lam ya'lam dhalika lam yakun aliman biya ma'anil asma' wal mustafidan bidhikriya matadillu alimil ma'ani. Kalau seorang ternyata tidak mengenal kandungan faedah dan hakikat dari asma'ul husna, maka dia belum dikatakan sebagai seorang yang alim dalam makna-makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pula dikatakan sebagai orang yang bisa mengambil faedah dari kandungan mana asmaul husna. Maka harapannya dalam mempelajari asmaul husna itu tahu nama-nama Allah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Harus tahu kandungannya apa. Tidak cukup sampai di situ, tapi apa? Pengamalan terhadap maknanya. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim li sa'i thalath marrat. Ibnu Qayyim dalam menjelaskan makna hadis Allah memiliki 99 nama man ahsa dakhala jannah, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ini ihsa itu ada 3 martabat atau tingkatan. Al-martabah al-ula ihsa wal-fadhiha wa'adadiha, itu menghitung lafad-lafad dan bilangan mana saja yang termasuk asma'ul husna. Ini martabat yang pertama. Tidak berhenti sampai di situ, harus diikuti dengan martabat yang kedua, famu ma'aniha wa madlulatiha, itu mengenal, memahami kandungan makna-makna dari asmaul husna, mengetahui maknanya. Tidak cukup sampai di situ. Martabat yang ketiga, doa Allah biha, itu berdoa dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diperintahkan dalam Al-Quran. Begitu pula praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan menggunakan asmaul husna. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah datma teka pada diri sendiri mengurusi rakyatnya. Datma hidup dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Perbaikilah seluruh keadaanku dan jangan kau serahkan pada diriku sendiri sekejap walaupun sekejap mata. Jadi Nabi menggunakan ya ya qayyum, nama Allah al-hayyul qayyum, kemudian birahmatika, tawassul dengan sifat Allah, astaghith, kemudian minta aslil li sya'ni kullahu wa la takilna fi tarfata. Jadi mengetahui mana saja termasuk asmaul husna martabat pertama. Yang kedua, mengetahui demami kandungannya, Rahman apa kandungan dan artinya, Rahim apa, Al-Malik apa, Al-Kudus apa, Assalam apa, Al-Muhaimin apa, dan seterusnya. Dan martabat yang kedua memahami maknanya. Martabat yang ketiga adalah berdoa kepada Allah dan ibadah kepada Allah melalui nama-nama Allah dan sifatnya. Wa hadza samilun, ini mencakup doa al-ibadah, doa al-mas'alah. Doa ibadah kepada Allah Lalu nama-nama dan sifatnya. Doa kepada Allah melalui nama dan sifatnya. Kalau doa manggil nama siapa? Nama Allah. Dan bertawasul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Sa'di. Al Ibnu Sa'di menjelaskan mana man ahsaha. Maksudnya adalah Abdurrahman bin Sa'di, penulis kitab tafsir Taisir Kamil Rahman. Dan kitab-kitab lainnya bermutu. Makna ahsaha yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang lalu adalah man hafizaha wa fahima ma'aniyaha wa taqadaha wa ta'abbadallah biya dakhul jannah. Perhatikan ini. Apa arti hadis? Allah memiliki 99 nama man ahsaha dakhul jannah. Siapa mengihsoknya dia akan masuk surga. Perhatikan. Artinya adalah man hafizaha. Siapa menghafalnya? Perintah untuk mengetahui nama-nama Allah kemudian berjuang untuk menghafalnya. Yang kedua, wa fahima ma'aniyaha. Memahami kandungan-kandungannya. Kandungannya, konsekuensi daripada iman terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Wa fahima ma'aniyaha. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, wa taqadaha. Meyakini. Meyakini ini nama Allah dan meyakini akan kandungannya. Yang keempat, beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah melalui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adzibil ba's isfi anta syafi la syifa illa syifa'uk sifaan la yughadiru saqaman. Itu doa Nabi sallallahu alaihi menggunakan asmaul husna. Wa ta'abbadallah bidan ibarak kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dia kalau jenah balasannya dia akan masuk surga. Jadi menghafalnya, memahaminya, meyakininya, ibadah kepada Allah dengan nama-nama Allah. Artinya mengamalkan kandungannya. Wal jannatu la yadkhuluha illal mu'minun. Dan surga itu tidak dimasuki kecuali orang-orang yang beriman. Naam. Fa ulima anna dhalika a'zamu yanbu'in wa madatin husul iman wa quwwatihi wa tsabbati. Maka dari situ diketahui surga tidak dimasuki kecuali orang beriman. Fa ulima mengetahui bahwasanya seagung-agung sumber yang bisa mewujudkan akan keimanan, kekuatannya, serta keistiqoman adalah mengenal nama-nama Allah yang indah. Dan itu adalah pondasi keimanan. Pondasi keimanan. وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ ذِي الْمَعْرِفَةَ كَانَ مِنْ أَقْوَى النَّاسِ إِيمَانًا. Barang siapa yang kenal Allah dengan perkenalan yang dalam, yang tinggi, maka dia adalah orang yang paling kuat imannya. Artinya apa? Semakin orang itu kenal kepada Allah, kenal namanya, sifatnya, kandungannya, maka dia semakin kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddam ta'atan wa ta'budan. Dan paling kokoh dalam ketaatannya dan ibadahnya kepada Allah. Wa adami mukhaufan wa muraqabatan. Dan dia sangat agung yang ada dalam dirinya rasa takut dan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ucapan terakhir ini. Siapa yang mengenal Allah? Hadil ma'rifah, pengenalan yang sempurna melalui nama dan sifat Allah, maka dia orang yang paling kuat imannya. Semakin dalam pengetahuan terhadap asmaul husna, maka semakin dalam dan kuat pula imannya. Wasaddihim ta'atan. Orang kalau kenal Allah dengan benar-benar akan kuat imannya. Yang kedua, ketaatannya lebih dahsyat. Yang ketiga, dia akan ibadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Dan lebih daripada itu, mengenal Allah adalah memunculkan rasa takut kepadanya dan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mengenal nama-nama Allah, sifatnya, maka lemah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula, seorang kalau tidak mengenal Allah, lemah akan muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia imannya kepada nama dan sifat tinggi, dia memahami kandungannya, dia paham Allah Sami, maka di muraqabah tidak bicara sembarangan. Kalau dia yakin Allah adalah alim mengetahui, Allah basir maha melihat, Allah khabir maha teliti, maka dia hati-hati dalam berbuat karena semua itu ada yang menguasai, ada tasarat catatannya. Lalu beliau menukil firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Karena siapa? Hanyalah yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah para ulama. Berarti yang takut kepada Allahnya para ulama. Karena apa? Sumber takut kepada Allah itu ilmu. Orang kalau enggak kenal, kalau macan itu bahaya, tidak akan takut. Kenapa dia takut sama macan? Karena dia tahu itu bahaya. Kalau seorang tahu alur listrik itu bahaya, dia akan takut. Cuma kalau enggak tahu, diinjak, dilewati, dianggap biasa. Maka mengetahui sesuatu menyebabkan dia akan takut. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sungguhnya hanyalah para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ilmunya tinggi, semakin ada rasa takut, terutama ilmu berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ukilan Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam tafsirnya, ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhafu Allah. Hanyalah yang takut kepada Allah, fayattaqi iqabahu, maka dia takut akan iqabnya, dengan menjalankan ketaatan, itu para ulama. Artinya hanya para ulama yang takut kepada Allah.

0: Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man 'alima dzalika ayqana bi aqlihi ala maksiatih. Karena barang siapa meyakini hal tersebut, ayqana bi qabil maksiatih. Apabila seorang mengetahui nama-nama Allah, sifatnya, dia akan yakin akan bahayanya ukubah, hukuman, karena sebab masih masih. Jadi para ulama ketika mereka memahami Asmaul Husna, mereka paham itu, maka muncul dalam dirinya takut maksiat, karena maksiat itu bisa menjadi sebab akan turunnya iqab na'udzubillah min dzalik. Fakhafahu, karena mereka paham Allah adabnya pedih kalau mengazab, maka hamba tersebut takut kepada Allah untuk dijatuhkan padanya azab. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini pembahasan terakhir berkaitan dengan apa namanya, penjelasan tentang innama yashallam libatil ulama. Artinya apa? Seorang semakin berilmu tentang Allah, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam ilmunya kepada Allah tentang nama dan sifatnya, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu belajar Asmaul Husna. Bisa dibaca kitab Syekh Abdul Razzaq berkaitan Asmaul Husna, baik kitab aslinya maupun kitab ringkasannya. Semoga sudah ada yang menerjemahkan, bisa diambil manfaat darinya. Tapi yang bisa bahasa Arab, lebih baik membaca kitab yang aslinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kepada kita, memberikan kepada kita keteguhan sampai akhir hayat, dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Allahumma innasal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma innasalukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma innasalukal afa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur auratina wa murawatina. Allahumma fatna min baini aydina min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa na'udhu bi adhamantika an nutala min tahtina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kullu bi yamin ma'af. Aqulu qouli hadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Abdurrahman Haji LCMH hafizahullahu ta'ala atas kajian yang telah disampaikannya pada malam hari ini, yang beliau tutup dengan beberapa doa untuk kita semuanya. Wa jazakumullah khairan atas doa-doanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Dan pada kesempatan malam hari ini, seperti biasanya, kita berharap agar apa yang telah disampaikan kita diberi kemudahan untuk dapat memahaminya, dan diberi kekuatan dan hidayah untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita dapatkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia hingga di hari akhirat. Kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Abu Ayyub Al-Athari mengakhiri program acara Renungan Malam pada malam hari ini, dengan harapan kita dapat berjumpa kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang untuk meneruskan dalam mengikuti pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatukum khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian. Rakyat dan penguasa saling mencintai. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Masya Allah, indahnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin seperti kepada kita semuanya. Amin, ikhwan. Ya. Tapi sebaliknya, wa syiraru a'immatikum, seburuk-buruk penguasa kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk penguasa kalian adalah penguasa yang kalian benci, mereka juga benci kalian. Antum bayangkan, rakyatnya benci penguasanya, penguasanya benci rakyatnya. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Ya. La ilaha illallah. Tambah lagi, kalian laknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Waduh. Saling celah mencela. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah enggak meringin kita ini. Na'udzubillah. Ketika dalam tahap seperti ini, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf? Ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya kita perangi mereka dengan pedang? Lawas, gak seneng kok. Caci maki kok. Ya perangi wae kan begitu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Ma aqamu fikum as-salah. Selama mereka salat bersama kalian, kalian jangan berbuat seperti itu. Ya. Wa idza ra'aytum min wulatikum ma takrahunahu fakrahu amalahu. Kalau kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, bencilah perbuatannya. Tapi ingat, wala tanza yadan an ta'atin. Jangan pernah kalian melepaskan diri dari ketaatan. Ya, selama perbuatannya baik kita taati. Kita benci simpan dalam hati. Kita enggak senang simpan dalam hati. Jangan umbar sana sini. Anu-anu, yo. Simpan. Ya. Sujud kepada Allah. Minta ya Allah pemimpin yang baik. Bahkan sujud kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya menjadi pemimpin yang baik. Kita enggak tahu hati manusia, masyarakat muslimin. Kita enggak tahu hatinya manusia. Anda lihat Fir'aun, Fir'aun itu unggul mengatakan saya Tuhan, dukungan salah satunya siapa? Tukang sihir. Ketika datang Nabi Musa mendakwai Fir'aun agar tunduk kepada Allah Ta'ala, enggak mau. Ketika adu ilmu, ya tukang sihir nyalankan sihirnya, dimakan oleh ularnya Nabi Musa, apa yang terjadi? Tukang sihir langsung beriman semuanya. Hatinya berubah menjadi orang yang beriman. Saat itu. Siapa yang nyangka Fir'aun yang menjadi target ternyata yang dukung Fir'aun tobat. Mereka ketika tobat, Fir'aun mengancam, tak bunuh kau, tak potong tanganmu dan kakimu serasi silang. Ini tukang sihir loh ini. Kalau bisa Fir'aun dirubah. Betul enggak? Iya toh, apalagi mereka komplotan. Sikat. Habis Fir'aun. Haman enggak bisa apa-apa, walaupun pinter. Enggak bisa apa-apa, tapi apa yang dilakukan? Apa tukang sihir membalas omongan Fir'aun dan mengancamnya dengan sihirnya? Enggak. Mereka sudah mengatakan tobat, kami beriman kepada Allah, kami lepaskan ilmu ini. Apa yang mereka lakukan? Doa kepada Allah. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan kesabaran pada kami ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dibelah oleh Fir'aun. Ya, wa tawaffana muslimin, matikan kami sebagai seorang muslim. Siapa yang tahu? Doakan sudah, Gus. Ya. Tugas kita rakyat sabar mendoakan. Kalau ingin memperbaiki yang atas, kita dulu harus baik. Lah wong nrimo surat kanu amplope opo surat lagi. Barang enggak metu. Ini kepengin pemimpin yang baik. Lah ente ngentit kok kepengin pemimpin yang enggak ngentit. Ya. Ente ujian nyontek kok kepengin pemimpin yang jujur. Perbaiki diri sendiri. Ya. Ente sendiri naik tangga pakai NPWP. Nomor piro wani pi? Piro. Pemimpin yang adil. Ini sulit. Ya, doa sudah. Ustaz, cara kita. Ya sudah ngaji. Kita perbaiki dari awal satu persatu. Wallahi ikhwan, ana renungkan betul-betul masalah ini. Ana pernah mengalami masa seperti antum. Futur. Jengkel. Tapi cara kita renungkan. Ya Allah. Tidak ada jalan kecuali kembali pada sunnah. Benar Allah mengatakan, ya, faruddu ilallahi war rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah dan Rasulnya? Sudah sabar kita. Dunia itu selalu berputar. Insyaallah ada masanya. Ya. Kita mendengar masanya Nabi Sulaiman dengan kemakmurannya jadi sejarah. Kita mendengar masa sebaliknya, masa yang paling parah juga jadi sejarah. Sekarang kita adalah pelaku sejarah. Jangan sampai sejarah kita dikenang dengan sejarah yang buruk. Minimal besok di akhirat kita membuka sejarah kita baik. Masya Allah, api. Jangan sampai kemudian, lu abang. Abangnya jerentek, gara-gara ente ngomong kudeta. Akhirnya semuanya orang yang kudeta. Berapa darah yang menjadi tanggung jawab ente?
8: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang karena atas limpahan rahmat dan karunianya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program atau mendengarkan Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026 insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ spasi nama, spasi tempat tinggal dan kota Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Atau bagi Anda yang mengikuti lewat Telegram, bisa langsung merequest di komen di channel room chat Suara Aliman. Dan bagi Anda yang di Clubhouse juga bisa langsung menghubungi atau mengirimkan requestannya melalui room chat juga. Baik, sudah ada beberapa request yang telah hadir. Untuk request yang pertama yaitu ada dari Ibu Budiana di Pulau Banteng, Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi. Serta minta diputarkan Munas dengan tema Madang Karo Simbo yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Aswad Al-Bayadi. Baik, Ibu Budiana, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya sesaat lagi. Dan kemudian untuk request yang kedua yaitu ada dari Ibu Ami di Kedinding Seruni, Surabaya. Merequest Surah Al-Fajr dengan Qori Syekhani Ar-Rifai dan juga Surah Al-Mulk dengan Qori Ustadz Mubarak. Baik, Ibu Ami, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya setelah request dari Ibu Budiana. Dan langsung saja kita putarkan untuk requestnya. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
11: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kaum muslimin engkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sewijining dinten ning Hisyam bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, aqirru bihi ainuha, terus iso nggawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakke haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Alhamdulillah telah kita simak bersama lantunan suci ayat Al-Quran yang telah di request oleh dari Ibu Budiana di Bula Bandeng, Surabaya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ibu Budiani yang telah mengirimkan requestnya di kesempatan malam hari ini. Dan kita update untuk request yang telah masuk, yaitu ada request dari Ibu Yusuf di Teluk Anyar Lamongan. Request minta dikirimkan atau diputarkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqa dengan korek Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Baik Ibu Yusuf, insyaAllah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya sesaat lagi, yaitu setelah request dari Ibu Ami. Yang mana Ibu Ami merequest surah Al-Fajr dengan qori Syihani Arifai dan juga surah Al-Mulk dengan qori Ustadz Mubarak. Langsung saja kita putarkan, mari kita simak bersama tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Usamah bin Zaid. Umar bin Al-Khattab berkata, Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu. Dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Itulah ungkapan yang diucapkan oleh Umar bin Al-Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy. Besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau. Beliau harus memikul tanggung jawab dakwah dan tugas yang berat. Hal mana membuat kehidupan beliau layaknya gerbong kesedihan dan kesulitan yang berkesinambungan. Dalam keadaan demikian, tercercah kebahagiaan terbit dalam kehidupan beliau. Seorang membawa berita gembira datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri karena kegembiraan. Wajah beliau yang mulia bersinar karena kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang berbahagia ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian bahagia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa heran karena kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yang baru lahir itu. Hal itu karena kedudukan bapak ibunya dan keberadaan keduanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu anak itu adalah Barakah Al-Habasyiyah yang biasa dipanggil dengan Ummu Aiman. Wanita ini adalah hamba sahaya Aminah binti Wahhab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita inilah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ibunya dan menggantikannya setelah ibunya wafat. Beliau membuka kedua mata beliau di depan dunia sementara beliau tidak mengenal ibu selain wanita ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang paling mendalam dan paling tulus. Beliau sering berkata, "Dia adalah ibu setelah ibuku dan sisa dari keluargaku. Inilah ibu anak yang beruntung tersebut. Adapun bapaknya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, mantan putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pemegang rahasianya, salah seorang keluarganya dan orang yang paling beliau cintai setelah Islam." Kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah bin Zaid, sebagaimana mereka berbahagia dengan kelahiran anak-anak yang lain. Hal itu disebabkan apa yang membuat Nabi SAW berbahagia, maka mereka pun berbahagia. Setiap yang menyebabkan hati beliau berbunga, hati mereka pun ikut berbunga. Para sahabat menjuluki anak yang beruntung ini dengan Al-Hib wa Ibnu Hib. Kaum muslimin tidak berlebihan manakala mereka memberikan julukan ini kepada bocah kecil Usamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang membuat dunia dengan segala isinya merasa iri karenanya. Usia Usamah sepantaran dengan cucu beliau Al-Hasan putra Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan berkulit bersih, berwajah cerah dan tampan. Sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Usamah berkulit gelap, berhidung pesek, sangat mirip dengan ibunya wanita Habsyah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara keduanya dalam cinta. Beliau memangku Usamah di salah satu pahanya dan memangku Al-Hasan

san di pahanya yang lain. Kemudian beliau merangkul keduanya ke dadanya sambil bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah demikian besar sampai-sampai ketika Usamah terpeleset di depan pintu rumah dan keningnya terluka serta mengucurkan darah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengelap darahnya. Namun Aisyah merasa jijik terhadap darah. Akhirnya beliau sendiri yang mengisap darah itu lalu memuntahkannya sambil menenangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyintai Usamah semasa dia kecil, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyintainya sewaktu dia berubah menjadi seorang pemuda. Hakim bin Hazam, salah seorang hartawan Quraisy, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah jubah Yaman yang dia beli dari Yaman dengan harga 50 dinar emas. Jubah ini milik Yasin, salah seorang raja Yaman. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak hadiahnya karena waktu itu dia masih musyrik dan beliau berkenan menerimanya dengan jalan membelinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah itu sekali di hari Jumat. Kemudian melepaskannya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah hidup murid di antara anak-anak Muhajirin dan Ansor dengan jubah tersebut. Manakala Usamah menapaki usia dewasa, dia memperlihatkan sifat-sifat luhur dan pembawaan-pembawaan mulia yang menjadikannya layak untuk dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah adalah pemuda yang sangat cerdas, pemberani dan bijak, mampu meletakkan setiap persoalan pada tempatnya, menolak perkara-perkara rendah, ramah kepada sesama sehingga digemari oleh orang banyak, bertakwa dan bersih hati. Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain karena belum cukup umur. Salah satu dari anak-anak yang dipulangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Usamah bin Zaid. Usamah pulang dengan kedua matanya yang berlinang air mata karena sedih, sebab tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa anak para sahabat. Usamah mendongakkan kepalanya agar terlihat tinggi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan kepadanya, maka beliau pun mengizinkannya. Usamah memanggul senjata dalam usia 15 tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usamah bin Zaid tetap tegar bersama Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau bersama 6 orang dari kalangan sahabat yang mulia. Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Dan dari Mu'tah, Usamah bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya, Zaid bin Harithah, padahal umurnya belum genap 18 tahun. Dengan kedua matanya, Usamah melihat bapaknya gugur sebagai syahid. Namun hal itu tidak membuatnya melemah dan goyah. Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Talib, sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usamah. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawaha, sampai akhirnya Abdullah menyusul kedua kawannya. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji Khalid bin Walid, yang akhirnya mampu mengentaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usamah pulang ke Madinah dengan harapan Allah melimpahkan pahala kepada bapaknya. Meninggalkan jasad bapaknya yang suci di perbatasan bumi Syam, dan mengendarai kuda bapaknya di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah,
dan sahabat-sahabat besar lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi. Manakala pasukan ini sedang bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Ketika sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat, pasukan ini berhenti menunggu kepastian tentang keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usama berkata, manakala sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat, aku menjenguknya bersama orang-orang banyak. Aku melihat beliau hanya diam, tidak berbicara karena sakitnya yang berat. Beliau mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjuk kepadaku. Aku mengetahui bahwa beliau berdoa untukku. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Baiat untuk Abu Bakar disepakati dan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan tetap berangkat. Namun beberapa orang Ansar mengusulkan agar pengiriman pasukan Usamah ditunda. Mereka meminta Umar bin Khattab agar berbicara kepada Abu Bakar tentang hal ini. Orang-orang Ansar itu berkata, jika Abu Bakar tetap ingin memberangkatkan pasukan, maka hendaknya dia mengganti Usamah dengan orang yang lebih berumur daripada Usamah. Manakala As-Siddiq mendengar usulan orang-orang Ansar melalui Umar bin Khattab, Abu Bakar yang sebelumnya duduk mendengar perkataan itu langsung bangkit. Dia mencengkram janggut Umar sambil menahan amarah. As-Siddiq berkata, celaka kamu, semoga kamu kehilangan ibumu wahai Ibnu Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkatnya menjadi panglima, lalu kamu memerintahkanku untuk mencopotnya. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah aku mengganti orang yang diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab kembali kepada orang banyak. Mereka bertanya kepadanya tentang keputusan Abu Bakar. Umar berkata, celaka kalian, pulanglah kalian. Aku telah mendapatkan kemarahan dari Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena usulan kalian. Manakala pasukan ini berangkat dengan panglimanya yang masih muda, Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkannya dengan berjalan kaki, sementara Usama di atas kendaraannya. Maka Usama berkata, wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atau aku yang turun. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, jangan turun, dan demi Allah, aku tidak akan naik. Tidak mengapa bagiku mengotori kedua kakiku sesaat dengan debu di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu dengan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepadamu. Kemudian Abu Bakar berbisik kepadanya, jika kamu berkenan untuk tidak membawa Umar ke medan perang, agar dia bisa membantuku, biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku. Maka Usamah mengizinkan Umar untuk tidak berangkat ke medan perang. Usamah bin Zaid berangkat membawa pasukannya, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Dia membawa pasukannya ke perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum di bumi Palestina, mencabut rasa takut kaum muslimin terhadap kekuatan orang Romawi dari hati kaum muslimin, membentangkan jalan di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Syam, Mesir, dan utara Afrika seluruhnya sampai lautan yang jauh gelap di sana. Kemudian Usama pulang membawa kemenangan dengan mengendarai kuda pilihan di mana bapaknya gugur sebagai syahid di atasnya, membawa harta rampasan perang dalam jumlah di atas perkiraan orang, sampai-sampai ada yang mengatakan tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding dengan pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin sebagai kesetiaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penghormatan mereka terhadap pribadi beliau. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, Al-Faruq,
Umar ibn al-Khattab menetapkan gaji Usamah lebih besar daripada gaji untuk anaknya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, engkau memberi Usamah 4.000 dan hanya memberiku 3.000. Padahal bapaknya tidak lebih utama darimu dan Usamah juga tidak lebih utama dariku." Al-Faruq pun menjawab, "Mana mungkin? Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu." Akhirnya Abdullah bin Umar menerima apa yang ditetapkan oleh negara untuknya. Dan jika Umar bin Khattab bertemu Usamah bin Zaid, maka dia berkata, "Selamat datang panglimaku." Jika Umar melihat seorang merasa heran terhadap sikapnya, maka dia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya sebagai panglimaku." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati para pemilik jiwa yang besar. Sejarah tidak mengenal generasi yang lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih agung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sahabat-sahabat beliau. لقد كان في قصصهم عبرة

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan juga kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hati kita, dalam diri kita terdapat sebuah potensi yang apabila potensi ini yang secara fitrah ini bisa kita arahkan kepada yang kebenar, kepada yang hak, kepada apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, ataupun kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila potensi yang ada dalam diri kita ini kita lepas begitu saja tanpa ada kontrol dari kita, tidak sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan ataupun menyelisih yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, niscaya kita akan menjadi orang yang merugi. Potensi yang ada yang kita maksud dalam hal ini adalah potensi bergejolaknya darah kita ketika sudah mulai memuncak amarah yang ada dalam diri kita. Sebuah amarah, rasa marah, atau dalam istilah bahasa Arab kita kenal dengan kata al-ghadab, jika tidak diarahkan kepada yang hak, kepada arah yang benar, arah yang lurus, akan menjerumuskan kita kepada kerugian yang besar. Namun jika kita pandai untuk mengarahkannya kepada yang hak, jika kita pandai mengarahkannya kepada sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah, niscaya kita akan menjadi orang yang bahagia hidupnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu hari pernah didatangi oleh salah seorang sahabat yang mana ia meminta sebuah nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah wasiat dari beliau alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya sebagai wasiat darinya, la taghdab, janganlah engkau marah. Kata Rasulullah, janganlah engkau marah. Kemudian sahabat ini kembali menanyakan untuk yang kedua kalinya, ausini, berikanlah kepadaku sebuah wasiat wahai Rasulullah. Beliau mengulanginya, la taghdab, jangan engkau marah. Sampai ketiga kalinya sahabat ini mengulang dengan pertanyaan yang sama, dengan meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun juga mengulangi jawabannya yang sama, la taghdab, janganlah engkau marah. Marah melalui hadis ini terdapat sebuah bentuk larangan yang mana yang kita harus mengetahui marah yang seperti apa, marah yang bagaimana yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat marah ini sudah tertanam dalam diri kita semuanya, merupakan fitrah penciptaan manusia, ada rasa amarah dalam dirinya. Namun apakah marah ini yang dimaksudkan dalam hadis tersebut? Kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama, khususnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan ketika mensyarah hadis tersebut bahwa yang dimaksud dengan larangan Rasulullah terkait dengan marah pada hadis tersebut adalah janganlah seorang itu menuruti kemauan amarah yang menggelora di dalam hatinya. Jangan sampai ia melampiaskan kemarahan kepada hal-hal yang tidak baik. Bukan marah yang menjadi tabiat fitrah penciptaan manusia, tidak. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat ini agar jangan sampai ketika dia marah, dia melampiaskannya kepada perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat, perbuatan yang bahkan menjerumuskan dia ke dalam jurang kehancuran dan kebinasaan. Dan kita sering melihat, sering mendengar, ketika seorang marah, bagaimana secara respon, secara spontanitas, ia memukul, ia menendang, keluar kata-kata yang jorok, bahkan kata-kata yang kufur, kata-kata yang keji, tanpa ada bentuk kontrol dengan akal sehat dia. Dan ini yang termasuk apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Marah yang tercela. Adapun marah yang diniatkan ikhlas karena Allah, marah lantaran syariat Allah diinjak-injak, dilecehkan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diejek, dituduh, Al-Qur'an yang mulia, kitab suci kita kaum muslimin, diinjak-injak, tidak dihargai, dihormati, dimuliakan, dijunjung tinggi sama sekali, maka dalam hal ini boleh kita marah, atau bahkan wajib kita untuk marah. Karena marah yang ada dalam hati kita semata-mata kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membela agamanya, untuk membela syariatnya, untuk membela nabi dan rasulnya, untuk menjaga keagungan Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah ketika syariat Islam mau digadaikan. Ketika salah seorang wanita dari kaum seorang suku dari bangsa yang terkenal dalam kabilahnya mencuri, maka telah tetap atas dia untuk ditegakkan hukum potong tangan. Kemudian ia berusaha untuk mencari syafaat kepada Rasulullah melalui putra angkatnya. Maka yang terjadi, datanglah putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menemui beliau, berkata dengan lemah lembut agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada seorang wanita yang mencuri ini ditiadakan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal ini dengan mata kepala beliau sendiri, beliau langsung memerah mukanya, langsung marah besar-besarnya. Begitu marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putra angkatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu berdiri di tengah-tengah kaum muslimin, berkhutbah di hadapan mereka. Dan di antara ucapan beliau, beliau mengatakan, "Waimullah, law anna Fatimata binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, artinya ia melanggar syariat Allah, niscaya aku akan tegakkan hukum potong tangan atasnya. Bagaimana dalam nukilan cerita yang singkat ini dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rasa marahnya yang begitu luar biasanya ketika syariat Islam ingin digadaikan, ingin diinjak-injak. Dan ini termasuk marah yang terpuji, marah yang diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, marah yang benar-benar menjadi pembela syariat Allah. Bukankah di antara sifat kaum mukminin, khususnya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka bersifat keras, tegas kepada mereka orang-orang kafir. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau, yakni para sahabat, berlaku keras kepada orang-orang kafir, berlaku tegas kepada mereka. Para ulama ahli tafsir mengatakan, tidaklah keras ini muncul dalam diri mereka, melainkan adanya rasa amarah karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Karena mereka, kaum mukminin, benci terhadap perbuatan orang-orang kafir, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang mulia yang kita bacakan di atas, hendaknya menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita berada dalam kondisi memuncaknya amarah kita dalam menghadapi semua persoalan. Janganlah sampai amarah yang sudah bergejolak dalam diri kita, dalam benak hati kita, kita lampiaskan kepada hal-hal yang tidak baik, bahkan melanggar syariat. Jangan sampai. Dan ini akan sedikit demi sedikit mengantarkan kita tentunya, atau bahkan membiasakan kita kepada perilaku-perilaku yang bisa menyeret kepada kehancuran diri kita. Sehingga dalam menghadapi segala macam persoalan, problematika kehidupan kita, terlebih urusan rumah tangga kita, janganlah sekali-kali kita menjadikan rasa amarah atau rasa marah yang ada dalam hati kita sebagai pemutus atau putusan akhir dalam mencari sebuah solusi. Hendaknya kita tenangkan amarah, hendaknya kita redam rasa marah yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mencari sebuah jalan keluar yang baik dalam mengatasi segala macam persoalan yang kita hadapi. Ingat, marah yang tercela adalah marah yang mana seorang itu tidak ada niatan untuk membela syariat Allah. Marah yang tercela adalah sebuah marah yang dilampiaskan kepada perbuatan yang buruk dan keji, ucapan yang kotor, bahkan perbuatan yang maksiat. Sehingga seorang muslim ketika mendapati dirinya adanya gejolak darah yang naik, merasakan amarah yang sudah mencapai klimaksnya, hendaknya ia meredamnya, hendaknya ia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika ia berdiri, hendaknya ia duduk. Ketika ia duduk, hendaknya ia berbaring. Sehingga dengan hal ini semuanya, diharapkan rasa marah yang sudah bergejolak ini kembali mereda, kembali turun, sehingga akal sehatnya kembali normal dan rasa amarah hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan juga kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, janganlah sampai kita menjadikan rasa marah ini sebagai satu-satunya jalan pemutus pencari solusi terakhir. Namun hendaknya kita menjadikan rasa marah ini kepada arah yang telah dijelaskan oleh syariat. Jangan sampai kita menuruti rasa amarah ini, karena rasa amarah yang tidak dipandang oleh syariat, maka pastilah rasa amarah ini akan mengantarkan kita semuanya kepada kebinasaan dan kehancuran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para pecinta aliman sekalian, azanallah wa iyakum. Waktu kita, umur kita adalah modal yang sangat penting. Umur kita adalah suatu hal yang sangat berharga yang akan menjadi modal kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suatu surat untuk menjelaskan tentang pentingnya masa kehidupan kita, yaitu di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh berada di dalam kerugian, kecuali ke orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, demi masa. Maka ini menunjukkan perhatian yang sangat besar. Harus benar-benar kita perhatikan tentang pentingnya masa umur kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwasanya semua manusia akan berada di dalam kerugian apabila mereka tidak memanfaatkan waktunya, tidak memanfaatkan umur usia kehidupannya. Bagaimana cara memanfaatkan usia kita? Yaitu dengan illal ladzina amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal saleh yang sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Maka orang-orang yang mereka menyia-nyiakan waktu umur mereka, mereka akan menyesal di akhirat kelak. Merekalah orang-orang yang merugi. Bagaimanakah akibat orang-orang yang menyia-nyiakan umur usia kehidupan mereka? Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Fatir ayat ke-37 menggambarkan bagaimana pedihnya penyesalan orang-orang yang menyia-nyiakan usia mereka. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Mereka menjerit, para penghuni neraka, orang-orang yang menyia-nyiakan usia mereka. Mereka menjerit berteriak, "Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Na'malu salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal saleh tidak seperti amal yang dahulu kami lakukan ketika masih hidup di dunia." Mereka berharap agar dikembalikan lagi kehidupannya, umurnya diberikan lagi kesempatan agar bisa beramal saleh, agar tidak menyia-nyiakan usia. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Bukankah kami telah memberikan waktu? Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi orang-orang yang berpikir? Di mana orang-orang yang diberikan usia 60 tahun, ada orang-orang yang berpikir mendapatkan hidayah, beramal soleh. Ada yang orang hanya dihidupkan 30 tahun, namun banyak di antara mereka yang berpikir mendapatkan hidayah. Maka usia kita yang telah Allah berikan ini sudah cukup. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru minhu man tadzakkar. Umur yang cukup bagi orang-orang yang berpikir. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan tersebut. Tidak bisa kita kembali membalikkan umur kita di akhirat nanti. Tidak ada kata kembali ke dunia ini. Fadzuku famalidzalimina min nasir. Maka rasakanlah adab tersebut. Tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka inilah ganjaran bagi orang-orang yang menyia-nyiakan umur mereka. Menyia-nyiakannya dalam kelalaian, dalam kemaksiatan. Tidak mau mempelajari agama Allah. Tidak peduli dengan ayat-ayat Allah. Tidak melaksanakan perintah-perintah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Adapun orang-orang yang memanfaatkan usia mereka, memanfaatkannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bersusah payah beribadah ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Haqqah, wa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakanlah makan dan minum di surga dengan tenang. Karena apa? Karena amalan-amalan yang telah kalian lakukan di hari-hari yang telah berlalu ketika di dunia dahulu. Mereka ketika di dunia beramal soleh, bersusah payah. Mereka berakit-rakit dahulu, kemudian berenang-renang ke tepian. Mereka bersakit-sakit terlebih dahulu, baru bersenang-senang di akhirat kelak. Maka mereka diberikan kenikmatan demi kenikmatan yang tiada akhirnya, yang sempurna. Maka inilah pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita mau menyia-nyiakan modal yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu usia kita? Atau apakah kita mau bersusah payah di dunia ini memanfaatkan usia kita untuk beribadah kepada Allah? Maka pilihannya kembali kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita untuk bisa terus beribadah dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. أقول قولي هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ma yaqulu ba'da takbiratil ihram.
7: Doa istiftah.

0: غيرك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Maha berkah akan namamu, maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau.
2: Au yaqul,
1: atau ia berkata,
0: Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghribi.

0: والبرد.
1: Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan air es.
2: ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله.
3: Doa ketika bangkit dari

0: kaljad.
1: Segala puji bagimu ya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi dan antara keduanya, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari selainnya. Engkaulah yang pantas dipuja dan dipuji, yang paling pantas untuk diucapkan seorang hamba, dan kami semua adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang akan engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan semua yang engkau tahan. Tidak bermanfaat kekayaan terhadap orang yang memilikinya. Kekayaan hanyalah darimu.
2: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Doa setelah wudu.
0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
1: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
0: Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
0: Subhanallah.

0: Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا.
1: جهايا سنة.
2: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cahaya sunnah.

0: تسبوا أصحابي
1: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي
2: خير الناس قرني sebaik-baik manusia adalah generasiku, orang-orang yang hidup di bawah bimbingan langsung, didikan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Ini generasi yang kita diperintah untuk mengikutinya, generasi yang Allah muliakan, Allah tinggikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan seluruh ahli sejarah mengatakan, mukminnya, kafirnya mengatakan, belum pernah ada perjalanan satu generasi yang demikian singkat waktunya dan menguasai dunia selain dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'. Belum pernah. La tasubbu ashabi.
2: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
3: Jangan kalian mencaci maki para sahabat. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin hal itu menyamai satu mud para sahabat atau separuhnya. Idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebut tentang para sahabatku, maka jaga lisan, jangan mencaci maki, mencela para sahabat Rasulullah. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, man sabba ashabi fa alai la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka laknat Allah baginya, laknat para malaikat dan juga seluruh umat manusia.
4: Semenit manfaat.
5: Kata Nabi, faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat, maka dia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras, terdapat peringatan yang dahsyat bagi orang-orang yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat, maka dia telah kafir. Dia diancam keluar masuk dari dia keluar dari Islam. Maka tentunya ini adalah ancaman yang besar. Kita khawatir, kita takut apabila ada saudara-saudara kita, apabila ada kerabat kita yang mereka enggan, mereka bermalas-malasan untuk melakukan ibadah sholat, maka mereka diancam dengan kekufuran. Ya, mereka diancam dengan kekufuran. Maka ini sungguh ancaman yang besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Semenit manfaat.
6: Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum mukminin agar dia menuntun saudaranya yang berada dalam keadaan sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah, agar orang itu meninggal dalam keadaan bertauhid sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang sahih, laqidu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah, agar dia meninggal di atas tauhid, meninggal di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat yang diajarkan, yang dituntun kepada seorang yang akan meninggal, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat sempurna.
4: Mm-hmm.
7: من الأحاديث الصحيحة النبوية البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
8: Orang yang menuduh wajib menunjukkan bukti.
7: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ياط الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
8: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang diberi apa saja yang mereka tuntut, pasti mereka akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi, pihak yang menuntut harus menunjukkan bukti dan pihak yang menolaknya harus menyampaikan sumpah. Hadis Hasan yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan selainnya seperti ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
7: من الأحاديث الصحيحة النبوية النهي عن المنكر من الإيمان.
8: Kewajiban memberantas kemungkaran.
7: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Rawahu Muslim.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan lisannya. Apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim.
9: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
10: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur menyebut jumlah janda usia sekolah di Jatim masih tinggi. Pada tahun 2023 menunjukkan janda usia sekolah di bawah usia 15 tahun kurang lebih ada 800-an orang. Sedangkan usia 15 hingga 19 tahun jumlahnya sekitar 2.900 orang. Mereka menjadi janda usia muda karena terpaksa menikah dini akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Setelah melahirkan, mereka bercerai. Risa Wahyuni, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur menyebut, ketidaksiapan menjadi orang tua menjadi pemicu perceraian muda.
11: Mereka juga tidak siap menjadi orang tua. Gak usah kan kita bicara anak. Orang dewasa saja yang mereka menikah usia 23, 25. Coba kita lihat, banyak kan yang mengalami postpartum depression, ya, depresi pasca persalinan. Ternyata mereka tidak siap untuk masuk di perkawinan aja secara psikologi, gitu ya. Banyak angka perceraian terjadi di mana usia perkawinan itu masih di bawah 10 tahun. Artinya itu kan usia produktif, yang dia mungkin usianya 25 tahun, baru 5 tahun menikah, ada yang baru 1 tahun menikah sudah bercerai. Karena konsep perkawinan itu yang ada di dalam pikiran mereka adalah pokoknya aku menikah, yaitu tadi legalitas seksual, masih belum berpikir panjang bahwa di sebuah pernikahan itu ada tanggung jawab, ada kewajiban. Yang ada mindsetnya itu adalah ketika pernikahan itu terjadi, oke, semua berjalan lancar. Tapi mereka lupa bahwa ada perbedaan individual.
10: Marina Novi, aktivis perempuan dari Rumah Baca Institut Malang mengatakan, kasus hamil yang tidak diinginkan dan berujung pernikahan dini akibat dari norma sosial lingkungan sekitar yang tidak terjaga.
12: Kadang tuh pikirannya nggak panjang, itu hanya memikirkan besok atau nanti. Jadi anggapan bahwa menikah bisa menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, ini juga kita bisa wanti-wanti ya. Kadang-kadang di pengadilan ataupun dalam kasus-kasus tertentu ya, apa yang kita sering banget jumpai di desa ya, ketika saya turun dan berusaha untuk mendengarkan kasus-kasus di desa itu, karena mereka sudah terlanjur hamil, mereka sudah terlanjur berhubungan, dan mereka gimana, karena saling suka, karena aktivitasnya juga gak banyak yang memberikan kesan positif, sehingga gak ada lagi kegiatan selain pacaran. sehingga terjadi sesuatu hal-hal yang tidak inginkan gitu. Norma sosial tidak lagi terjaga. Hal-hal yang baik positif yang harusnya diciptakan di lingkungan masyarakat itu tidak ada. Mereka hamil di luar nikah gitu. Bahkan dari pihak pengadilan pun kesulitan. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi, tapi karena ada hal-hal yang seperti ini dan perspektifnya itu menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik mungkin di kampung dan lain-lain, itu akhirnya diperbolehkan dan ada dispensasi-dispensasi yang diberikan. Itu sayang sekali sebenarnya.
10: Di tengah gempuran teknologi dan lingkungan sosial yang semakin berkembang, sudah menjadi peran orang tua melakukan supervisi atas akses informasi dan menjadi teman bertukar pikiran yang baik, karena komunikasi antara orang tua dan anak adalah langkah preventif dari hal-hal yang tidak diinginkan.
13: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
14: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
16: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
17: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
15: Dan lantunan ayat

Kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aid. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abad. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil. Di sisi yang lain, dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku. Aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihat kepadanya dengan kekaguman. Dia berkata kepada dirinya, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar darinya dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia memenuhinya. Dia minum, dan kawannya juga minum. Kemudian keduanya memberiku minum. Sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyelimuti diriku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis, sehingga ia kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan hujan keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya, serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada

0: beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan siwak beliau, dan masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia. Maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendiktekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seseorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat. Sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan." Umar berkata, "Aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun, aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku kepadanya dan menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun, kecuali dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya. Tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun, kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, dari mana kalian? Abdullah menjawab, dari penjuru yang jauh. Umar bertanya, kemana kalian hendak berangkat? Abdullah menjawab, ke Baitullah. Umar berkata, di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka Abdullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus? Abdullah menjawab, Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya? Abdullah menjawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan? Abdullah menjawab, لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling besar harapannya? Abdullah menjawab, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, ya, Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Qur'an, ahli ilmu dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah Muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah SAW. Suatu hari, para sahabat Nabi SAW sedang berkumpul di Makkah. Saat itu, jumlah mereka masih sedikit, dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya? Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku yang akan melakukannya. Mereka berkata, kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya. Abdullah berkata, biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku. Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah berdiri di atas makom dan membaca
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan.
0: Abdullah terus membacanya. Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, inilah yang kami takutkan akan menimpamu. Maka Abdullah berkata, demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi. Mereka berkata, jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai. Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, Utsman menjenguknya. Utsman bertanya kepadanya, apa yang kamu keluhkan? Dia menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, rahmat Rabbku. Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

0: Info Sehat hari ini.
1: Penyebab kemandulan pada pria. Pertama, kualitas sperma yang buruk. Kualitas sperma menentukan akan terjadinya kehamilan. Hal ini menyangkut bentuk sperma dan gerakannya yang tidak sempurna, maka tidak akan mampu mencapai sel telur. Berikutnya adalah konsentrasi sperma yang rendah. Secara medis, ukuran normal atau sehat adalah 20 juta atau lebih sperma per mililiter semen. Rusaknya kualitas sperma bisa terjadi akibat memakai celana ketat, alkohol, merokok, kelelahan, atau terlalu sering berejakulasi. Kedua, kelainan genetik. Sindroma Klinefelter atau kelainan genetik menyebabkan seorang pria mempunyai satu kromosom Y dan dua kromosom X. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan testis sehingga pria tersebut sedikit saja atau bahkan tidak memproduksi sperma sama sekali. Ketiga, gangguan hormonal. Hormon testosteron yang terganggu bisa menghambat produksi sperma. Untuk merangsang agar testis memproduksi sperma, diperlukan hormon dari kelenjar pituitari. Bila hormon tersebut terganggu, jumlah menurun atau bahkan tidak ada, maka testis tidak akan bekerja sempurna. Keempat, varikokel. Varikokel adalah pelebaran pembuluh darah balik atau vena di sekitar buah zakar. Pada pemeriksaan fisik, hal ini ditemukan dalam bentuk benjolan di bagian atas buah zakar yang akan bertambah besar dan nyata bila mengejang. Yang lebih sering kena adalah buah zakar kiri. Sebagian besar varikokel tidak disertai rasa sakit, walaupun ada yang mengeluh pegal-pegal di daerah tersebut. Tindakan yang saat ini dianggap paling tepat adalah dengan operasi dan angka keberhasilannya mencapai 66%. Keenam, saluran sperma yang tersumbat. Hal ini bisa saja merupakan bawaan lahir atau adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Adanya penyumbatan ini dipastikan dengan operasi. Bila sumbatan tidak begitu parah, dengan bantuan mikroskop dapat diusahakan koreksinya dan dapat diketahui pula ada tidaknya produksi sperma di buah zakar. Ketujuh, pengaruh radiasi dan obat. Radiasi serta obat-obatan tertentu bisa mempengaruhi kualitas sperma, fungsi testis, dan hormon reproduksi dan menyebabkan masalah kesuburan. Faktor lainnya adalah gangguan hormon, pengaruh obat, gangguan ereksi atau ejakulasi, radiasi, dan lainnya.
2: Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim, edisi 5, tahun 1, oleh Dr. Adhika Mianoki.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
3: Makanan penakluk tekanan darah tinggi. Sebagian orang tidak menyadari apa yang mereka makan tiap hari, apalagi kandungannya. Bagi Anda yang ingin menjaga tekanan darah tetap normal, mulailah cermati asupan makanan dan kandungannya. Orang yang menderita hipertensi sebaiknya mengurangi makanan yang mengandung tinggi sodium atau natrium. Semakin sedikit natrium yang dikonsumsi, maka tekanan darah akan terkendali. Hindari makanan berikut jika Anda memiliki tekanan darah tinggi. Pertama, kopi. Kopi memang bisa menghilangkan rasa ngantuk, karena kopi memiliki kandungan kafein. Namun, kafein juga dapat memicu naiknya tekanan darah. Kedua, daging dan makanan olahan. Jenis makanan ini banyak diawetkan menggunakan garam. Ketiga, acar. Acar timun memang nikmat di lidah, tetapi proses pembuatannya memerlukan garam agar timun tidak cepat busuk. Keempat, saus. Baik saus tomat, saus pasta, juga jus tomat yang dikemas di kaleng mengandung kadar natrium tinggi. Kelima, kulit ayam dan makanan berlemak lainnya seperti daging merah, susu berlemak, keju, dan mentega karena mengandung asam lemak jenuh dan lemak trans. Lemak ini bisa meningkatkan kolesterol jahat yang dapat memperburuk tekanan darah. Terapkan pola makan sehat dengan 4 prinsip utama pola makan untuk menghentikan hipertensi, yaitu tingkatkan asupan nutrisi dari biji-bijian utuh, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Perbanyak konsumsi buah, sayur, dan susu rendah lemak. Kurangi garam, makanan dan minuman manis, serta daging merah. Kurangi makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan lemak trans. Walaupun tidak bisa menurunkan tekanan darah secara cepat, beberapa jenis makanan berikut bisa membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan. Pertama, susu rendah lemak dan yogurt. Kedua, buah bit. Buah satu ini bersifat membantu menurunkan tekanan darah karena mengandung nitrat. Bahkan penelitian di Inggris sudah membuktikan jus buah bit dapat menurunkan tekanan darah hanya dalam waktu sehari semalam. Ketiga, oatmeal. Gandum mengandung rendah lemak, rendah garam, dan tinggi serat. Keempat, pisang. Kandungan potasium pada pisang membuat tekanan darah tetap stabil. Kelima, ikan. Pilihlah ikan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan salmon, ikan bandeng, ikan tuna, dan ikan lele. Keenam, minyak zaitun. Kandungan polifenol pada minyak zaitun bisa membantu mengurangi tekanan darah. Hindari makanan yang menyebabkan hipertensi dan terapkan pola makan sehat supaya tekanan darah tetap stabil. Info kesehatan ini dikutip dari alodokter.com.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban, jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut, atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya, iya, Anda boleh makan makanan tersebut, sampai hati Anda tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hadaral 'asya fabda'u bih." Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yadfa'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun, jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu sholat. Yang demikian itu hanya sesekali saja, jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu sholat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah mendengarkan pelajaran-pelajaran agama melalui internet termasuk mendapat keutamaan dikelilingi malaikat? Jawaban, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrok menjawab, ya, insya Allah, Allah itu karim, maha pemurah. Orang tersebut sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Kami harap ia mendapatkan keutamaan demikian, yaitu dikelilingi malaikat rahmat. Dan sekarang ini, majelis ilmu itu menjadi lebih luas sejak adanya banyak wasilah. Semisalnya, adanya pengeras suara dan wasilah yang lain. Majelis ilmu menjadi luas dan tersebar luas di antara manusia. Maka kami harapkan demikian, yaitu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, insya Allah. Bagi orang yang ikut mendengarkan dan ikut serta dalam majelis ilmu melalui wasilah-wasilah tersebut. Semoga Allah mengumpulkan saya dan anda sekalian dalam kasih sayang Allah dan rahmatnya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah, kecuali para malaikat rahmat mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan. Serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Judi online di kalangan masyarakat semakin memprihatinkan. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Dari catatan Satgas Pemberantasan Judi Online, ada 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun di Indonesia atau yang masih duduk di bangku sekolah dasar menjadi pengguna aktif judi online tersebut. Isa Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur menyebut, anak-anak yang terlibat judi online merupakan korban kekerasan psikis. Jika dibiarkan, akan berpotensi pada tindakan kriminal.
6: Judi online itu sebenarnya anak-anak menjadi korban. Bagi kami, ini kategorinya korban kekerasan psikis ya, karena anak-anak kemudian masuk di dalam pengaruh psikologi yang bisa menyebabkan orang lain jadi korban dari kegiatan judi online itu. Pertama, saya kira kan ini kan juga pengaruh perkembangan teknologi ya, kan anak-anak akan menjadi lebih banyak informasinya berpotensi untuk menciptakan kekerasan-kekerasan baru atau peristiwa-peristiwa baru yang di luar nalar positif orang dewasa. Cenderung akan menjadi kriminal dan dari kriminal itu bisa mengorbankan orang lain.
5: Psikolog klinis forensik di Gresik sekaligus pemerhati isu perempuan dan anak, Riza Wahyuni menuturkan, banyak faktor sehingga anak usia sekolah terjerat dengan judi online.
7: Perilaku judi itu kan sebenarnya untuk orang dewasa, paling nggak remaja ke atas lah. Tapi ke zaman sekarang dengan akses teknologi yang cukup mudah, semua orang bisa terjebak dalam judi online. anak-anak kita ini kan menganggap bahwa itu adalah permainan, game. Taruhannya kan taruhan online juga, jadi mereka tidak paham bahwa itu adalah bagian dari perilaku yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka larut dengan dunia di luar dari keluarganya, berarti kan ada pertanyaan, bagaimana peran di dalam pengasuhan? Orang tuanya ada, tapi bagaimana hubungan emosional itu terjadi dengan baik? Bagaimana komunikasi di dalam keluarga? Apakah kebutuhan untuk perhatian, diakui, rasa aman, rasa nyaman, kasih sayang itu terpenuhi? Tentang pengasuhan, banyak masyarakat kita yang nggak paham. Kenapa? Yang pertama, banyak anak yang melahirkan usia anak. Yang kedua, banyak anak yang dibesarkan oleh orang lain, keluarga lain. Ayah dan ibu berpisah, ibunya harus kerja, banting tulang, keluar negeri, atau berpindah kemana. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat, ya mohon maaf, kadang tidak peduli apa yang terjadi pada anak-anak di sekitarnya. Masyarakat kita masih merasa, itu kan nggak anakku ya, karep loh, ngurus-urusannya dewe. Pengawasan cenderung kurang. Bisa saja perilaku meniru. Yang keempat, di dalam psikologi, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar? Meniru ya dari teman, dari ayahnya. Dia mendapatkan informasi yang dia nggak tahu kalau itu adalah judol. Dianggap kan hanya permainan biasa.
2: Psikolog Riza Wahyuni menyoroti mindset sebagian masyarakat sebagai orang tua bahwa teknologi tidak bisa dihindarkan terhadap kebutuhan gadget pada anak. Dikatakannya, bahwa mengenalkan teknologi pada anak semestinya sepaket dengan edukasi dan pendampingan penggunaannya.
7: Penggunaan gadget, khususnya untuk Indonesia, saya melihat bahwa masyarakat itu sangat bebas untuk menggunakan gadget. Bahkan anak baru lahir pun sudah diperkenalkan dengan gadget. Anak supaya mau makan pun menggunakan gadget. Untuk mendiamkan anak, menertibkan anak, atau kemudian anak supaya nurut, yang diberikan adalah gadget. Saya mengatakan mengenalkan teknologi kepada anak itu perlu. Mengenalkan kan bukan harus memiliki. Kita tidak mengenalkan teknologi kepada anak-anak kita. Tidak ada edukasi-edukasi yang diberikan kepada anak-anak kita tentang apa yang nggak boleh dibuka. Ada batasan waktu, ada timernya, gitu kan? Ya nggak ada kan? Sehingga anak-anak kita sudah tidak hobi membaca. Tidak ada lagi literasi. Bahkan sekarang anak-anak yang ada di pikirannya adalah bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi konten kreator. Itu yang saya temukan banyak. Kenapa nak kamu mau jadi konten kreator? Iya, cepat kaya. Apalagi kemudian berseliweran toh. Oh, FYP-nya banyak, kemudian disebutin tuh dapat kiriman sekitar sekian dolar dari Facebook misalnya, dari TikTok misalnya. Padahal entah iya tanda gitu kan. Kita tidak bisa melepaskan dari teknologi, tapi mengenalkan teknologi secara bijak dan itu perlu pendampingan, itu harus menjadi catatan.
2: Lantas, bagaimana penanganan pada anak yang sudah terlanjur terlibat judi online? Isa Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mengatakan perlu penanganan yang berbeda.
8: Saya bagi yang sudah terlanjur, tentu pendekatannya tidak lagi bisa diganti ya kan, karena itu akan menimbulkan konflik. Dengan pendekatan sublimasi, memberi nilai tambah. Jadi kalau selama ini misalkan itu cenderung punya makna judi dan menimbulkan ketergantungan, maka makna judinya kita ganti menjadi sesuatu yang menantang ya, kan berarti bermakna positif. Karena mesti harus hati dengan hal-hal positif yang menumpangi itu ya. Ini kan sebetulnya kalau mau bicara yang lain kan keterampilan positif ya, tapi kemudian digunakan untuk yang negatif. Kata kuncinya mereka sebenarnya tantangannya adalah hadiah kan. Nah, bagaimana kemudian itu diberi sesuatu yang punya nilai tambah dan positif, dan tentu harus ada apresiasi. Saya kira itu yang harus banyak diciptakan ya kan. Teknologi ini kan tidak bisa kita cegah, tapi bagaimana dengan teknologi itu kita bisa beli nilai tambah dan itu punya makna positif terhadap anak-anak kita.
9: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Aliman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Aliman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846 08131 94 kali 846 Buku 100 hadis tentang tauhid meneguhkan iman memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh. Banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiya wa la rasula ba'dah. Saudariku kaum muslimah yang berbahagia, saudariku kaum muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat menyenangkan hati kita semua selaku kaum muslimin ketika kita melihat pada zaman sekarang jilbab atau pakaian muslimah telah menjadi trending dan telah dipakai oleh banyak kaum muslimah. Kita saat ini begitu mudah menyaksikan kaum-kaum wanita dari kalangan kaum muslimin, mereka berusaha untuk menutup aurat mereka. Namun dari kegembiraan tersebut ada satu titik kesedihan. Kesedihan ini berupa rasa iba yang ada dalam hati ketika melihat kaum muslimah yang menggunakan baju muslimahnya, namun baju muslimah tersebut masih jauh dari kata syariat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Baju muslimah yang digunakan masih tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Namun melihat realita ini, saya berhusnudzon kepada saudari-saudariku sekalian kaum muslimah bahwasanya ilmu belum sampai kepada mereka. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengutip sebuah perkataan dari Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah, yang mana perkataan ini adalah nasihat bagi kita semua yang hendak mengajarkan, memerintahkan anak-anak perempuan kita untuk mengenakan baju yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya tujuan disyariatkannya mengenakan jilbab, mengenakan baju syar'i itu adalah untuk menutup perhiasan-perhiasan wanita. Namun sungguh sangat tidak masuk akal apabila baju tersebut justru dijadikan sebagai perhiasan. Ini adalah ucapan dari Syekh Albani. Beliau mengatakan bahwasanya tujuan utama seorang wanita mengenakan baju, mengenakan jilbab adalah untuk menutup perhiasan mereka. Namun menjadi perkara yang sangat tidak masuk akal apabila baju tersebut justru menjadi perhiasan bagi mereka. Oleh karena itu, hendaklah bagi kaum muslimah sekalian yang apabila berkeinginan dan telah mengenakan baju muslimah untuk kembali mempelajari, untuk kembali membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang tata cara berbusana muslimah yang syar'i. Sehingga apabila mereka atau apabila kaum muslimah mengenakan baju, maka bajunya adalah baju yang syar'i yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan baju yang dijadikan tren, bukan baju yang dijadikan perhiasan, bukan baju yang dijadikan sebagai alat untuk memperhias diri. Tidak. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan hal tersebut, yakni ilmu tentang busana kaum muslimah yang syar'i. Kemudian kami juga menasihatkan kepada saudari-saudari sekalian, ketahuilah bahwasanya menutup aurat itu adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tidak akan pernah membuahkan pahala kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa yabtaghi bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali yang dikerjakan atas dasar ikhlas kepadanya, dan juga dikerjakan atas dasar mencari pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya wasiatkan kepada saudari-saudari sekalian yang telah mengenakan jilbab, mengenakan baju muslimah yang syar'i, dan yang akan mengenakan baju muslimah, hendaklah mempelajari ilmu tentang baju muslimah tersebut, serta hendaklah mengenakannya dengan ikhlas atas dasar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengikuti trending topic, bukan sekedar hanya ikut-ikutan semata. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, salah satu sifat yang terpuji pada seorang hamba yang beriman, apalagi seorang hamba yang dia telah mengetahui dan mengenal tauhid, mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal manhaj salafus saleh, yaitu hendaklah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Nah, di dalam kita yang memandang saudara-saudara kita sebagai kaum muslimin, ketika seorang dia adalah seorang yang mengerti, seorang yang belajar atau terpelajar, ketika melihat saudaranya menyimpang, hendaklah dia melihat dengan kacamata sebagai seorang dokter yang penuh kasih sayang kepada pasiennya. Demikian pula seorang dai, ketika dia berdakwah, hendaklah dia melihat saudaranya dengan kacamata yang penuh kasih sayang, yaitu ingin untuk menyelamatkan saudaranya. Karena dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dan ini adalah bukti kecintaan seorang muslim kepada saudaranya. Banyak kita lihat, banyak kita jumpai pada sebagian orang, yaitu ketika melihat suatu kesalahan, suatu penyimpangan, langsung disebarkan penyimpangan itu tanpa dinasihati dengan baik kepada orang yang melakukan penyimpangan. Bahkan terkadang senang dengan penyimpangan yang dilakukan oleh saudaranya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mencintai saudaranya. Kalau seorang mukmin mencintai saudaranya, maka ketika dia melihat saudaranya berbuat salah atau kesalahan atau kekeliruan, dia mendatangi saudaranya, dia ingatkan saudaranya dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, dengan niat tulus dan ikhlas dia ingin saudaranya selamat. Inilah salah satu bukti kecintaan seorang hamba kepada saudaranya, atau seorang mukmin kepada saudaranya sesama mukmin. Dan sifat ini adalah sifat yang mulia. Oleh karena itu para ulama kita memberikan contoh kepada kita. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau adalah orang yang membuktikan bagaimana kecintaannya kepada saudaranya, kepada kaum muslimin. Demikian pula ulama-ulama yang lainnya. Ketika mereka melihat saudara mereka berbuat kesalahan, maka mereka ingatkan dengan cara yang baik. Mereka menasihati dengan cara yang baik. Mereka menulis surat mengingatkan bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan satu penyimpangan. Ini akhlak yang mulia yang harus dan seyogyanya dimiliki oleh para tulabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu. Adapun sikap seorang yang melihat saudaranya berbuat kesalahan lalu dia biarkan, kemudian terkadang disebarkan, ini adalah perilaku yang menunjukkan niat yang tidak ikhlas. menunjukkan keinginannya untuk mencemarkan suatu kesalahan. Kesalahan saudaranya yang dia memiliki kesempatan untuk menasehatinya, untuk mengingatkannya. Padahal agama ini adalah nasihat. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nasihat bagi Allah dan beriman pada Allah.

0: orang yang dinasehati dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia dengan niat yang tulus, nasihat itu akan masuk dalam hati orang itu dan dia akan berterima kasih dan dia akan menerima nasihat tersebut. Nah, inilah salah satu kekurangan yang kita miliki. Kita melihat saudara kita berbuat kesalahan, kita melihat saudara kita menyimpang, tetapi kita diam, kita tidak mengingatkannya atau menasihati dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia dengan keinginan agar orang ini lurus dan kembali kepada jalan yang benar. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, semua dengan cara yang baik, semua dengan akhlak yang mulia dan kata-kata yang baik. Maka insyaallah seorang akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu, demikian pula orang yang dinasihati, yang diingatkan tentang ma'ruf atau suatu kemungkaran. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab bertamu. Berkunjung mendatangi sesama muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah termasuk amal mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi ke mana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. "Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan?" tanya malaikat ulang. "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah," jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." "Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun." "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain, yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar." Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, "Inna abwaban Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil aghafir." Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, "Siapa di luar?" jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata "saya". Jabir menceritakan, "Saya pernah mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, 'Siapa itu?' Saya jawab, 'Aku.' Beliau lantas mengatakan, 'Aku, aku.' Seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah

berfirman, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, pulanglah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah meminta izin 3 kali namun tidak ada jawaban, maka pulanglah, karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dana ahadukum thalasan falam yu'dzan lahu falyarji'." Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, jika tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepadanya dan jabat tangannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Menyampaikan salam dan berjabat tangan ketika bertemu termasuk tradisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab bertamu yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah mengajarkan tentang 3 waktu privasi di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya kecuali setelah meminta izin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil 'isya' 3 awratin lakum. Hai orang-orang yang beriman,

0: بسم الله الرحمن الرحيم آداب إسلامية
1: Adab-adab berpuasa. Puasa termasuk salah satu ibadah yang paling agung dan paling utama bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Puasa pun mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih diri seorang untuk mengendalikan hawa nafsunya dan melawan syaitan. Puasa juga melatih diri seseorang untuk sabar dan tabah, serta merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang fakir. Puasa dapat pula melembutkan hati dan membersihkan jiwa serta menghapuskan dosa-dosa. Hal itu dapat diraih jika seorang muslim menjalankannya sesuai dengan cara yang disyariatkan dan memperhatikan adab-adabnya. Di antara adab-adab berpuasa adalah yang pertama, niat yang baik. Hendaklah seorang berpuasa berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala serta mencari pahala dan balasan yang dijanjikan atas orang-orang yang berpuasa. Samping itu, ia pun berniat untuk melaksanakan hak Allah yang diwajibkan atasnya jika itu puasa wajib seperti puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Seseorang meniatkan puasanya untuk meraih takwa sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas, sebab sesungguhnya tidak ada yang mendorongnya untuk berpuasa selain iman kepada Allah, bahwasanya Allah yang telah mewajibkan atasnya berpuasa Ramadan. Demikian pula, orang yang berpuasa hendaknya mengharapkan pahala di sisi Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tidaklah sah apabila seorang meniatkan puasanya sekedar untuk melatih diri dari lapar, menguatkan keinginan, menurunkan berat badan, atau tujuan-tujuan yang lainnya. Jika ia niatkan seperti itu, niscaya ia tidak mendapatkan pahala melainkan apa yang ia niatkan tersebut. Adapun orang yang ikhlas karena Allah di dalam niatnya, maka ia akan meraih manfaat-manfaat itu, di samping ia akan mendapatkan pahala, dan manfaat ini merupakan berkah dari puasa. Adab yang kedua, bersahur walaupun hanya dengan minum seteguk air. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bersahur, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya melalui sabdanya, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yang artinya, bersahurlah karena pada makan sahur terdapat berkah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, beliau bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatus sahari." Yang artinya, perbedaan antara puasa kami dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang mukmin sepatutnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara berpuasa. Hendaklah ia bersahur walaupun hanya sekedar memakan beberapa butir kurma atau hanya meminum seteguk air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bi jur'atin min ma'in." Yang artinya, bersahurlah walaupun hanya meminum seteguk air. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ni'mas sahuril mu'min at-tamru." Yang artinya, sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Adab yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur termasuk sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umatnya untuk mengakhirkan makan sahur. Beliau bersabda, "Bakiru bil iftari wa akhirus sahur." Yang artinya, bersegeralah berbuka dan akhirkanlah makan sahur. Sahur bertujuan agar seorang lebih kuat dalam berpuasa, lebih banyak berkahnya, serta meneladani perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang keempat, tidak berlebihan dalam makan sahur. Makan sahur berlebihan dapat memudaratkan diri seseorang, yakni dapat menyebabkan sakit perut. berat mengejarkan ibadah dan mungkin membuatnya tidur hingga waktu zuhur. Bagaimana pula hal itu bertentangan dengan hikmah berpuasa, sebab tujuan orang berpuasa adalah membiasakan diri untuk lapar dan tabah. Namun, mengapa ia justru memenuhi perutnya ketika makan sahur? Sebagian orang melakukan hal itu supaya tidak merasakan lapar di siang hari. Hal itu menurut prasangka mereka yang keliru. Alasan tersebut adalah buah kejahilan mereka, karena perbuatan tersebut jelas sangat bertentangan dengan hikmah berpuasa. Adab yang kelima, sabar dan tidak berbuat jahat. Janganlah seorang membalas perbuatan jahat dengan semisalnya. Janganlah membalas orang yang mencacinya, tapi hendaklah ia tabah, sabar, serta menahan diri dari marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun." Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah ia berbuat keji dan jangan berbuat jahat. Jika ada seorang yang mencaci atau mengganggunya, hendaknya ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang keenam, menjaga lisan dari perkataan sia-sia, keji, dan fasik. Hendaknya seorang menjaga lisannya karena lisan sangat berbahaya. Adapun perkataan sia-sia, keji, dan fasik bertentangan dengan adab berpuasa serta bertentangan dengan hikmah berpuasa. Di antara dalil wajibnya menjaga lisan adalah hadis yang telah disebutkan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu 'anil laghwi warrafathi. Wa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni shaimun, inni shaimun." Yang artinya, puasa itu bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, tapi juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Jika ada yang memakimu atau akan berbuat jahat kepadamu, maka katakanlah, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Wajib hukumnya menjaga lisan dari perkataan keji dan buruk, atau perkataan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami ila al-ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan bagian apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Orang yang berpuasa hendaklah menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga lisannya dari ghibah menggunjing, namimah mengadu domba, dan perkataan dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi, wa laisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau dusta dan berbuat dengannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang ketujuh, memperbanyak amal kebaikan. Ketika seorang sedang berpuasa, dianjurkan kepadanya untuk mengisi waktunya dengan berzikir kepada Allah dan berdoa, memohon ampun, serta membaca Al-Quran. Memperbanyak sedekah, menyediakan makanan berbuka semata-mata untuk mencari balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menyambung tali silaturahim, melakukan kebaikan-kebaikan, dan amal-amal yang lainnya. Adab yang kedelapan, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga memerintahkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakiru bil iftari," segerakanlah berbuka. Sabda beliau juga, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Yang artinya manusia tetap berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang kesembilan, berbuka dengan rutab, kurma basah, atau dengan tamar, kurma kering, dan sejenisnya. Berbuka dengan kurma lebih meringankan pencernaan dan memberikan lebih banyak manfaat. Di samping itu, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memiliki rutab kurma basah, maka beliau tidak akan berbuka kecuali dengannya. Jika tidak ada rutab, maka beliau tidak akan berbuka kecuali dengan tamar, kurma kering. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, serta lainnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum shaiman falyuftir 'ala at-tamri fa illam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i fa innal ma'a tahurun." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika ia tidak memiliki kurma, maka minumlah air, karena air dapat membersihkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Adab yang ke-10, tidak makan berlebihan ketika berbuka. Berpuasa akan mempersempit saluran pencernaan dan akan membiasakan diri seorang untuk menahan lapar. Jika seseorang mengejutkan lambungnya atau pencernaannya dengan banyak makan setelah ia berpuasa, maka hal itu akan sangat memudaratkan kesehatannya. Selain itu, akan kehilangan hikmah berpuasa. Demikian juga ia akan merasa berat untuk melaksanakan ibadah dan kemungkinan besar ia tidak dapat memanfaatkan waktunya pada malam hari untuk beribadah, yakni merasa berat mengerjakan sholat malam. Maka dari itu, ia akan menderita kerugian yang sangat besar. Adab yang ke-11, doa ketika berbuka puasa. Hendaklah orang-orang yang berpuasa berdoa sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berbuka di sore hari. Sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka, beliau membaca dhahabat dhama'u wa btalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya, telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat dan tetaplah pahala insyaallah. Adab yang ke-12, menyediakan makanan bagi orang yang berbuka. Siapa saja yang memberikan makanan berbuka pada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dianjurkan bagi seorang ketika hendak berbuka mencari orang yang akan berbuka bersamanya, walaupun hanya sekedar memakan kurma atau meminum air. Hal itu akan mendatangkan pahala dan karunia yang sangat besar, juga akan menebarkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Adab yang ke-13, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah adab yang merupakan inti dari adab-adab di atas. Seorang muslim wajib untuk selalu menyertakannya dalam setiap perkataan dan perbuatan. Itulah maksud dan tujuan pensyariatan puasa. Di samping itu, takwa merupakan perkara yang sangat agung bagi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab barang siapa yang mampu mewujudkan takwa dan pendekatan diri kepada Allah dalam setiap keadaan, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan faedah dari puasanya. Ia telah meraih buah puasa yang sangat agung, yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akhir dari adab-adab berpuasa. Walhamdulillahirrabbilalamin.
2: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وأي فلان ابن فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu zikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu zikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam ut kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية.

0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu.
1: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
2: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekerik.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau apapun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman fatatu'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
1: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

0: aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan.
1: Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanah.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi, anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengakui.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadik, ha hiya tunajik, ha hiya tastarhimuk, ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, mata yalin qalbuk, أيسرك أن تدعو عليك ولكنها تخاف عليك وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhid yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 uqayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 uqayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 uqayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya, ya Rasulullah. Di saat Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah, dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad SAW. Bilal pergi bersama Nabi SAW jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi SAW jika beliau pulang. Salat bersama Nabi SAW jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah SAW jika beliau perang. Sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah SAW mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berucap, Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah SAW 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi SAW menyimpan 1 untuk diri beliau, 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah SAW itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah SAW dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi SAW,
manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya? Atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya? Maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih.
1: Cahaya Sunnah.

0: العين القيمة.
1: Jika amalan tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhlas dituntut dari seorang hamba, baik dalam perkataan maupun perbuatan maupun dalam niat-niat hamba tersebut. Seluruhnya hendaknya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas maknanya adalah murni, ya, safi, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bersih. Niat tersebut bersih semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak terkotori, tidak terkontaminasi dengan apapun yang merusak atau mencemari kemurnian niat seorang hamba.
0: Qul inna salati wa nusuki wa

Ikhlas dalam beribadah, karena tanpa ikhlas ibadah kita percuma, sedekah kita percuma, dakwah kita percuma, ceramah kita percuma, kita menuntut ilmu percuma, kita haji percuma, kita berjihad percuma tanpa ada ikhlas. Karena ikhlas adalah pondasi dasar, yang mana bangunan tanpa adanya ikhlas, bangunan tersebut akan hancur binasa. Begitu pula dengan amal manusia, kedudukan ikhlas dalam amal seperti kedudukan pondasi dalam sebuah bangunan. Tanpa pondasi, bangunan akan hancur sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan.

0: صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: Semenit manfaat.
2: Kita ini umat Islam di mana-mana dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, diuji keislaman kita ini apakah bisa menjadi orang istiqomah atau menjadi orang yang lemah. Dan Allah telah mengatakan

0: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يفتنون. Apakah manusia itu dibiarkan oleh Allah mengatakan kami telah beriman ya Allah, lalu dibiarkan? Tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka dengan ujian itu Allah tahu siapa orang yang jujur dengan Islamnya, dengan imannya, dengan pengakuannya yang sungguh-sungguh, dan siapa orang yang berdusta, ngakunya iman ternyata enggak beriman, ngakunya Islam ternyata jauh dari Islam.
1: Semenit manfaat.
2: Tawakal itu hanya kepada Allah, tujuannya dua: husulil matlub, memperoleh apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, dan wadaf'il makruh, menolak sesuatu yang kita benci, yang berbahaya. Ma'athikko bihi, ya, disertai dengan keyakinan kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin dengan Allah. Tidak cukup di situ. Wafi'lil asbab al-ma'dun fiha, disertai melakukan sebab-sebab yang diizinkan di dalamnya. Jadi tawakal itu bukan pasrah. Ya, tapi tawakal adalah bukan pasrah kemudian enggak berusaha, bukan. Tetapi tawakal, kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, al-i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah untuk apa? Untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan atau menolak sesuatu yang berbahaya yang mendatangkan madarat yang kita benci, dengan kita percaya sungguh-sungguh hanya Allah, kepada Allah, disertai fi'lil asbab, disertai melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh agama. Jadi itulah makna tawakal.
3: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
4: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
5: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing. di @aliman_publishing.
1: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
6: Hah? Serius?
1: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
6: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
6: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
6: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
6: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
6: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
0: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: Info sehat hari ini.
9: Kenali upaya dasar dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan Anda. Menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh merupakan kewajiban masing-masing manusia sebagai wujud syukur kepada Allah, karena nikmat sehat ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Lalu, bagaimana upaya dalam menjaga kesehatan tubuh? Upaya dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan memiliki 4 prinsip dasar, yakni, pertama, meningkatkan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Kedua, menggunakan secara optimal kesempatan dalam upaya pencegahan yang berasal dari luar manusia. Ketiga, mencegah atau mengurangi efek kelemahan atau kekurangan yang dimiliki manusia. Keempat, mencegah atau mengurangi ancaman bahaya dari luar manusia sehingga tidak menimpa manusia. Kekuatan atau kelebihan yang dimiliki manusia yang diberikan oleh Allah, contohnya tubuh yang normal mulai dari tingkat molekuler atau seperti kadar cairan tubuh yang normal, kadar saturasi oksigen yang normal, kadar natrium klorida yang normal, dan semisalnya. Tingkat seluler seperti kualitas dan kuantitas sel darah merah, sel darah putih yang normal, dan semisalnya. Hingga tingkat organ, seperti jantung yang normal, paru-paru yang normal, dan semisalnya. Kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada manusia, contohnya, tubuh yang abnormal, mulai dari tingkat molekuler, seperti kadar gula darah yang meningkat, dan semisalnya. Tingkat sel, atau seperti kualitas dan kuantitas sel darah merah dan sel darah putih yang meningkat atau menurun, bakat alergi, dan semisalnya, sampai tingkat jaringan atau organ, seperti kelainan jantung bawaan, hidrosepalus, dan semisalnya. Bahaya yang mengancam dari luar manusia, contohnya, tingkat molekuler, seperti infeksi virus, prion, zat beracun, arsen, karbon monoksida, dan semisalnya. Tingkat seluler, infeksi bakteri, jamur, protozoa, dan semisalnya. Tingkat multiseluler, infeksi parasit, gigitan serangga, sengatan binatang berbisa, gigitan binatang buas, dan semisalnya. Tingkat fisik, cuaca panas dan dingin yang ekstrim, tusukan atau sayatan senjata tajam, hantaman benda tumpul, kecelakaan, dan semisalnya. Tingkat makhluk gaib, contohnya gangguan setan dari golongan jin.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
10: Info sehat hari ini.
11: Apa yang harus dilakukan ketika keracunan makanan? Keracunan makanan umumnya disebabkan oleh kuman, bakteri, jamur, parasit, atau virus yang ikut tertelan bersamaan dengan makanan maupun minuman. Hal ini biasanya terjadi karena seseorang mengonsumsi makanan basi atau proses pengolahannya yang tidak higienis yang masuk ke dalam saluran pencernaan dan menimbulkan gejala. Umumnya, kuman penyebab keracunan membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak dalam tubuh, sehingga gejala tidak langsung muncul dan sulit terdeteksi sejak dini. Ada beberapa gejala keracunan makanan yang umum dan memerlukan pertolongan pertama. Di antaranya, mual dan muntah, diare, dehidrasi, nyeri kepala, nyeri dan kram perut yang terjadi 12 hingga 72 jam. Meski penderita keracunan makanan sebaiknya ditangani dokter, namun sebelum mendapat penanganan medis, ada beberapa langkah pertolongan pertama yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk meredakan gejala keracunan. Di antaranya, mencukupi cairan tubuh. Orang yang mengalami keracunan berisiko mengalami dehidrasi akibat mual, muntah, dan diare. Selain menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengonsumsi air mineral juga berguna untuk membuang racun dalam tubuh. Apabila Ikhwatul Iman merasa mual atau muntah terus berlanjut, hindari posisi berbaring dan sangat disarankan duduk dalam posisi tegak. Posisi ini bertujuan mencegah muntah masuk ke dalam saluran pernafasan yang berisiko menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pernafasan. Ketika muntah, posisikan kepala sedikit menunduk agar makanan tidak kembali turun ke tenggorokan sehingga risiko tersedak dapat diminimalisir. Jika gejala keracunan mulai mereda, hindari minuman berkafein, susu, makanan pedas, berminyak, atau makanan dan minuman asam untuk sementara waktu, karena berisiko memperburuk gejala keracunan. Pertolongan pertama yang bisa Ikhwatul Iman lakukan bisa dengan mengkonsumsi air jahe. Air jahe mampu membantu meredakan gejala keracunan seperti mual dan nyeri perut. Jika muntah atau diare terus berlangsung karena keracunan, jangan konsumsi obat tanpa resep dokter, karena itu merupakan proses alami tubuh untuk mengeluarkan racun dari saluran pencernaan. Dan jika gejala sudah mereda, sebaiknya jangan terburu-buru melakukan aktivitas. Penderita keracunan makanan sangat disarankan untuk beristirahat agar memberi waktu tubuh pulih sepenuhnya. Apabila gejala yang dialami tidak kunjung membaik dan muncul gejala lain seperti muntah atau BAB disertai darah, nyeri perut hebat, dan diare tidak kunjung berhenti selama 3 hari, segera periksakan diri Anda ke dokter guna mendapat penanganan dan pertolongan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com.
12: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
13: Kalau seandainya antum tanya tentang suara neraka jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Sungguhnya orang-orang yang telah dituliskan untuk mereka surga, mereka di dunia tapi mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga, ulaika anha mub'adun, mereka-mereka itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahannam, la yasma'una hasisaha, yang mereka tidak akan mendengar bunyi-bunyi neraka jahannam tersebut. Tidak mendengar. Karena dengan mendengar bunyi neraka jahannam akan menyusahkan hidup mereka. Jika seandainya penduduk surga di surga mendengar neraka jahannam, maka mereka tidak akan merasa nikmat dari apa yang mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Jika seandainya mereka melihat orang-orang kafir tersebut dari tempat yang sangat jauh, yang terdengar dahulu adalah suara neraka jahannam. Pernahkah antum mendengar suara orang, suara api pemilik pandai besi berbunyi wu wu, dan neraka jahannam mempunyai zafirnya. Bahkan suara neraka jahannam seperti teriakan longlongan. Berapa waktu yang lalu dikabarkan kepada kita, Allah Ta'ala alam tentang kesahihannya, sebuah suara yang direkam di daerah yang bernama Siberia, setelah ribuan kilo mereka memasukkan, ingin mendeteksi barang tambang yang mereka hendak gali, tiba-tiba pada berapa ribu mil ke dalam tanah terdeteksi sebuah suara yang cukup beda dengan suara-suara lain, tidak sama dengan suara mesin dan semacamnya, seperti suara teriakan jutaan orang ramainya. Kemudian dimasukkan ke lab suara tersebut, kemudian diperjelas noise-nya, terdengar di sana ribuan, bahkan jutaan orang berteriak. Ada kedengaran takbir dari suara yang sangat luar biasa. Mereka yang menukilkan kisah tersebut, mereka mengatakan kemungkinan itu adalah azab api neraka. Kita terlepas dari itu semua, apakah itu azab neraka atau itu adalah azab neraka jahannam, sesungguhnya neraka jahannam dan azab kubur itu diperdengarkan oleh Allah Azza wa Jal ke seluruh alam makhluk Allah, kecuali manusia. Dan manusia juga bisa mendengar azab tersebut, seperti manusia yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para rasul atau orang-orang tertentu. Suatu hari seorang pemuda menguburkan kakak. Ketika dia bersemangat menguburkan, terjatuh dompet, terkuburkan bersama jenazah kakak. Dan waktu itu sudah maghrib. Ketika hendak maghrib, dia pun pulang bersama yang lainnya mengantarkan jenazah. Tiba-tiba teringat olehnya dompet. kemudian dia berbalik, pulang. Kembali lagi ke tempat kuburan tersebut, kemudian dia gali. Ketika dia hendak gali, dilihatnya api besar keluar dari galian yang dia buat tersebut, menyebabkan dia tidak jadi mengambil dompet. Kemudian dia pulang. Dia berlari. Kemudian dia terengah-engah dan berkata kepada ibunya, "Ibu, ibu, apa yang dia telah diperbuat oleh kakak? Apa yang telah diperbuat oleh kakak, wahai ibu?" Sang ibu pun terkejut. Kemudian dia mengatakan, "Apa yang membuat engkau bertanya seperti itu, wahai fulan? Wahai anak?" Maka dia menjawab, "Sungguhnya aku melihat api." "Api di mana?
14: Api di mana? Api di mana?
13: Aku melihat api di kuburan kakak." Maka berkata ibu, "Demi Allah, ya anak, aku tidak pernah mencela sifat kakakmu. Hanya dia sering mengundur-mundurkan salat. Sering mengundurkan salat sampai keluar dari waktu." Subhanallah. Jadi neraka jahanam, azab kubur, itu bisa dirasa oleh setiap muslim yang dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baca kitab-kitab tentang At-Takhwif Minan Nar, karangan Ibnu Rajab, itu beliau menyebutkan berapa kejadian tentang dinampakkan azab kubur oleh sebagian orang, baik di alam mimpinya maupun di dalam kehidupannya langsung dia nampak. Pengecualian, jika seandainya berita itu benar, maka azab Allah Subhanahu wa Taala benar-benar sangat nyata.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh bagi kalian pada diri Nabi Muhammad, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat tauladan yang baik, terdapat uswah yang baik. "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Taala, bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala dan hari akhir, dan dia menyebut Allah Subhanahu wa Taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan zikir yang banyak. Surah Al-Azab ayat yang ke-21. Pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan kepada kita semuanya, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah kita, merupakan tauladan kita, panutan kita dalam segala hal, baik itu dalam beribadah, muamalah, jihad, dan yang lainnya. Dalam kehidupan sosial, semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-31 berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, katakanlah kepada kaum muslimin, apabila kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Taala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, maka konsekuensinya adalah ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang akan kita dapatkan apabila kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka Allah Subhanahu wa Taala akan mencintai kalian, dan Allah Subhanahu wa Taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap amalannya, ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Mulai dari beliau bangun tidur sampai beliau kembali beranjak tidur atau kembali ingin tidur, maka sangat banyak sekali amalan-amalan, sangat banyak sekali ibadah-ibadah yang beliau lakukan,
16: yang bisa kita semuanya untuk mencontohnya, untuk menirunya, untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, apabila kita benar-benar mengikuti amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu di samping kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam beribadah, kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang kita bahas yaitu suatu amalan yang apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun demikian banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Di antaranya yang pertama, sebagaimana kita jelaskan tadi, apabila kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bukan hanya sekedar klaim, sekedar pengakuan kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua, apabila kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dapat menyempurnakan amalan-amalan wajib kita. Apabila amal ibadah kita yang wajib itu ada kekurangan, tidak sempurna, mungkin kita lalai, maka bisa ditutupi, bisa disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah tadi. Dan juga apabila kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara faedahnya adalah kita mematikan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat banyak. Kita tinggal memilih mana amalan yang sesuai dengan kita, yang mampu kita lakukan. Maka tidak ada kesempatan lagi bagi kita semuanya untuk beribadah, mengerjakan amal ibadah dengan kreasi kita sendiri, tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, apabila kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berarti menghidupkan syiar-syiar agama yang mulia ini. Kita menampakkan kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang di luar agama Islam, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik setelah hidayahnya kepada kita semuanya, agar kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga, enggan datang bersilaturahmi, atau bahkan memutus komunikasi sama sekali. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana Islam memandang seseorang yang enggan bersilaturahmi hanya karena pernah diperlakukan tidak menyenangkan? Ustadz Abu Ubaidah telah menjelaskan hal ini.
18: Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung ya dengan keluarga-keluarganya. Itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri silatur rajuli wudda abih." Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menyambung kepada teman-teman bapak atau ibu kita. Jadi kalau bapak kita, ibu kita punya teman, punya kerabat, kita sambung mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sambung. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang mungkin ucapannya menyakitkan dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menasehati mereka, menyambung kepada mereka dengan menasehati. Disinilah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Ketika mereka ada yang memutuskan, di antara mereka ada yang tidak senang dengan kita, tugas kita bagaimana menyambung dan memperbaiki. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laisal wasilu al-mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi itu bukan imbal balik. Maksudnya kerabat kita baik sama kita, akhirnya kita pun baik sama dia. Itu namanya imbal balik. Innamal wasilu, sesungguhnya yang namanya silaturahmi itu adalah orang yang menyambung orang yang memutusnya. Ini ada kerabat kita, dia musuhan sama kita, enggak nyapa sama kita, sering menyakiti kita, justru seperti inilah yang penting untuk disambung. Bagaimana kita menyambung kepada mereka, menasihati mereka, kemudian mencairkan suasana. Adapun kalau cuma imbal balik, semua orang juga bisa. Dan ini yang paling banyak ya, kadang-kadang misalkan pas Idul Fitri atau apa, kadang orang pergi ke jauh-jauh karena dia sering nyapa, sering ngirimin. Kerabat dekatnya, tetangga rumah yang enggak nyapa udah setahun lebih, enggak dia sambung. Enggak dia datangin. Justru yang seperti ini yang penting. Yaitu orang-orang yang sudah tidak menyambung kita, orang-orang yang suka menyakiti kita. Bagaimana kita berupaya untuk menyambung hubungan kita dengan mereka? Semuanya butuh perjuangan. Semuanya butuh kesabaran. Memang berat menghadapi mungkin, wah ini menyakiti kita, suka ngomongin kita seperti ini. Mungkin berat. Tapi disitulah bagaimana kita memiliki peran untuk memperbaiki. Karena mereka juga adalah bagian dari keluarga. Kita harus saling bergotong royong untuk memperbaiki bersama. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak menyambungnya juga, terputus nanti akhirnya. Wallahu a'lam, sebaiknya bagaimana kita berupaya untuk tetap menyambung, tapi dengan tetap menasehatinya juga. Wallahu a'lam.
17: Menjaga silaturahmi adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan biarkan jarak dan perasaan tersakiti, membuat hubungan keluarga terputus. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk merajut kembali tali silaturahmi.
12: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanirrahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: bang.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: Anda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: furudan.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: sa'iran.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
0: Yusikumullahu fi auladikum lidzakari.

0: Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: وذلك الفوز العظيم.
1: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: حَكِيمًا.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wa la

0: Ngomong.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: mubina.
1: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
0: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki.

Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: karima.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: كَبِيرًا.
1: Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

0: orang.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl.

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

0: Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.
1: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: عظيما.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.
0: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
1: Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.

0: haditha.
1: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: sabil.
1: Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.
0: Wallah.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

0: لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: لقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.
0: Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibum minal mulk, fa'idhan la yu'tunan nasa naqira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikitpun kebajikan kepada manusia.

0: kalima.
1: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

0: مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: بَعِيدًا.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu, Muhammad, sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."

0: anfusihim qawlan baligha.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

0: benar.
1: Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: lima.
1: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

0: خيرا لهم وأشد تثبيتا.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
0: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
1: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
0: Wa lahadainahum siratan mustaqima.
1: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak.

0: شَهِيدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

0: ضَعِيفًا.
1: Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: syahida.
1: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: sabila.
1: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

0: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
1: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka.

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia, si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, wa kana Allah ghafuran rahima.
0: Yaitu, beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: Fa'ulaika asallahu an ya'fua anhum, wa kana Allahu 'afuwan wa ghafura.
0: Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor solat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu, sujud, telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: ولا تكن للخائنين خصيما.
1: Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.

0: mahitan.
1: Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: wakila.
1: Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?

0: rahima.
1: Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Walau

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.

0: memang.
1: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.

0: Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba.

0: فقد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.
0: Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura.
1: Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
0: Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa.
1: Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya.

Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

0: حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
1: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

0: القسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.

Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

0: فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.
0: إن الذين آمنوا ثم كفروا

0: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
0: Bashiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima.
1: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.

0: datang.
1: Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

0: sabila.
1: Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

0: نَصِيرًا.
1: Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

0: alima.
1: Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

0: bilang,
1: sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.
0: Ulaika humul kafirun haqqan wa a'tadna.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes.

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

0: في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: Maka kami hukum mereka, karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, hati kamitnya, Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
1: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
0: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.

0: Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
1: Bal rafa'ahu Allahu ilaih, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.
1: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.
0: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.
1: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ

0: senang.
1: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

0: Memang.
1: Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.

Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul.

0: senang.
1: Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.

0: طَرِيقًا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

kecuali jalan ke neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah.

Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizat-Nya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
0: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000.

0: lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
1: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Addu'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu'.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Du'a'ul khuruji minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa Iman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-8 di bulan Oktober 2026 yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Mutiara Subuh di pagi hari ini. Insyaallah kajian akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Battuti LCMPD Hafizahullah Ta'ala yang saat ini telah hadir di studio Al-Iman TV. Seperti biasa, yang sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada pagi ini Ustaz?
1: Alhamdulillah bi khairin wa afiyah.
0: Alhamdulillah. Pada perjumpaan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: InsyaAllah kita akan melanjutkan dalam bab zikri wa doa, khususnya berkenaan dengan zikir-zikir atau sebagian dari zikir yang komplit yang dibaca di saat pagi maupun sore hari bi'idnillahi ta'ala.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti lanjutan pembahasan kitab Minhajul Alam fi Syarhi Bulughil Maram, yaitu hadis-hadis yang pada pagi hari ini telah atau melanjutkan kembali tentang bab zikir dan doa, dan telah sampai pada pembahasan seputar zikir-zikir di pagi hari dan di petang hari. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya. Kepada Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Battuti Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal, masykurun ma'juran, barakallahu fikum.
1: Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan dimanapun Anda berada, para pendengar radio Al-Iman, semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita semuanya, keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wa muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhajul Alam fi Syarhi Bulughil Maram, yang mana kita sampai pada bab dzikri wa du'ai. Kita sampai pada bab penjelasan tentang dzikir dan doa. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan hadis yang ke-20. Yang mana hadis yang ke-20 ini akan menjelaskan kepada kita tentang di antara doa-doa yang komplit yang dibaca di saat pagi hari dan sore hari. Saya bacakan hadisnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u hadhihi al-kalimat hina yumsi wa hina yusbihu. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibn Majah serta disahihkan hadits ini oleh Imam Al-Hakim. Dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هذه الكلمات. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kalimat-kalimat berikut ini. Hina yumsi wa hina yusbihu. Baik itu ketika sore hari maupun ketika pagi hari. Apa itu? Kalimat apakah itu? Yaitu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini. Ya Allah. Allahumma artinya ya Allah. Ya. Kata-kata Allahumma itu lebih baik daripada ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau al-afiyah, yaitu keselamatan. Keselamatan fi dini, keselamatan dalam agamaku. Ya. Disebutkan di sini, al-afiyah fi din, atau fi dini ay as-salamatu fi dini minal ma'asi wal-athami wal-mukhalafati wal-bid'i. Ya Allah, selamatkanlah aku dalam agamaku, baik itu dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, pelanggaran-pelanggaran, dan juga al-bid'ah, yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal semacam itu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang melanggar agama, dari maksiat, dosa, pelanggaran, dan bid'ah. Wa dunyaya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari, yakni keselamatan dari urusan duniaku. Disebutkan di sini, ay as'alukal afiyata fi dunyaya minal masaib wa syurur. Sesungguhnya aku memohon kepada engkau, ya Allah, keselamatan dalam duniaku ini dari bencana-bencana dan kejahatan-kejahatan. Ya. Wa ahli, sesungguhnya aku memohon kepada engkau, ya Allah, keselamatan dalam keluargaku. Ahli, kata-kata ahli ini mencakup, yaitu adalah, yang dimaksud adalah az-zawjah wal-awlad. Istri dan anak-anak, ya, istri dan anak-anak. Wa ahli wa mali, dan aku memohon kepada engkau, ya Allah, keselamatan dalam harta bendaku, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga harta bendaku. Kemudian Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, aib-aibku, ya. Wa amin rawati, dan amankanlah rasa takutku. Amankanlah diriku dari rasa takutku. Wahfadni min baini yadayya. Dan jagalah aku, ya Allah, dari segala penjuru. Ya, dari segala penjuru. Baik itu min baini yadayya, baik itu dari arah mukaku, wa min khalfi, maupun dari belakangku, wa an yamini, dari sebelah kananku, wa an shimali, dan dari sebelah kiriku, wa min fauqi, dan juga dari arah atasku atau di atasku, wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu, ya Allah, dari bahaya dibunuh secara tipu daya dari bawahku. Ya. Doa yang agung ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya seseorang, ya, senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa antusiasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang diajarkan oleh beliau dalam hadis yang mulia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, disebutkan oleh muallif dari faedah dari hadis yang mulia ini, yaitu istihbabud du'a'i biha'ula'il al-kalimatil jami'ah fis sabah wal masa', ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu

0: kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, ya, pada dirinya, tentang agamanya, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat dari maksiat, ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, inna ala al-'abdi an ya'khudha bi asbabi hifdzillah ta'ala lahu. Di antara doa yang kita panjatkan adalah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala penjuru, dari 6 penjuru, dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Di antara kiat-kiat untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, disebutkan di sini, maka bagi seorang hamba yahris alaih wa aldamuha, dan hendaknya dia senantiasa melakukan kiat-kiat tersebut. Yang paling agung adalah disebutkan di sini, yang pertama adalah tauhidullah taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Itulah pengertian dari la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk disembah. Selainnya tidak berhak untuk disembah. Yang kedua, wa fi'li ma yuhibbuhu, yaitu melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjalankan perintah-perintahnya, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan semua perintah Allah sementara ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala selalu memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk. Yang ketiga, wajtinabu ma yaskhatuhu. Yang ketiga di antara kiat-kiat agar mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

rakaat di waktu pagi dan waktu sore. Sini ada sudah book, ada apa itu kumpulan-kumpulan doa-doa yang dibaca di waktu pagi, ada yang maupun di waktu sore, ya. Buku yang bagus sekali di antaranya adalah Hisn Muslim, yaitu yang ditulis oleh Dr. Tidak salah

0: Al-Qahtani ya, Dr. Al-Qahtani, Ali Al-Qahtani, Wahf Al-Qahtani, kalau tidak salah gitu, Hisnul Muslim, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku yang bagus sekali, ya, hendaknya buku saku, ya, bisa ditaruh di saku kita dan juga bisa dibawa kemana-mana untuk agar kita mengamalkan hal semacam itu, doa-doa mulai pagi ya sampai sore ya, hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, buku yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Hisnul Muslim merupakan buku yang sangat penting agar kita memperhatikan buku kecil tapi manfaatnya besar sekali. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian disebutkan di sini yaitu ungkapan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimanallahu wa iyyahu, beliau akan menjelaskan beberapa faedah dari berzikir ya. Di antaranya disebutkan di sini, annal adhkara sababu insyirahi sadri wa sururil qalbi wali. Nah, bahwasannya yang pertama, bahwasannya zikir itu ya, merupakan salah satu sebab dada akan menjadi lapang ya, hati menjadi senang ya. Walidatihi bidzikrillahi ta'ala ya, yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita agar banyak berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya ya, wasabbih bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya baik itu di waktu pagi maupun di waktu petang. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan berzikir tersebut hati akan menjadi tenteram, menjadi enak. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati menjadi tenang, menjadi tenteram, hidup menjadi nyaman ya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala urusannya. Kemudian yang kedua sebutkan di sini si ungkapannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimanallahu wa iyyahu, anna dzikrallahi ta'ala yujibul amanah min nisyanihi alladhi huwa sababu syaqail 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mewajibkan, dengan zikir itu seseorang akan mendapatkan keamanannya ya, dan juga akan jauh dari lupa ya, karena selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dijauhkan dari kelupaan ya, yang merupakan salah satu sebab ya celakanya seorang hamba ya, jauhnya seorang hamba, binasanya seorang hamba, baik itu di kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Nah, senantiasa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir berarti menjauhkan dia dari kelupaan. Untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang lupa, ya, lalai dengan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah merupakan salah satu sebab kebinasaan seseorang itu. Ya. Baik itu di dunianya maupun di akhiratnya. Yang ketiga, anna al-'abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi dzikrihi fi ar-rakha'i 'arafahu Allah fi shiddah. Bahwasanya di antara faedah dari berzikir itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimanallahu wa iyyahu, bahwasanya seorang hamba apabila dia senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu dia senggang, di waktu dia nyaman, di waktu dia lapang, maka Allah SWT akan mengenalnya ketika dia dalam kondisi atau dalam keadaan terpepet. Ya. Yang keempat, anna dzikra jala'un au jalabun lin ni'ami dafi'un lin naqmi. bahwasanya berzikir itu adalah merupakan salah satu sebab untuk mendapatkannya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menolak adab. Ya, menolak adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, anna dzikra hirzun minasyayatin yuhfadul insanu fi nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa malihi wallahu a'lam. Bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penjagaan, sebagai perlindungan dari godaan syaitan, yang mana dengan berzikir itu manusia akan dijaga baik itu dalam dirinya, keluarganya, anak dan istrinya, bahkan harta bendanya. Wallahu a'lam. Itu yang disebutkan dalam kitab ini, ada 5 poin tentang faedah tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hendaknya kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu di waktu pagi maupun di waktu senja. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-21 dalam bab ini. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa faj'ati niqmatika wa jami'i sakhatika. Akhrajahu Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita atau menjelaskan tentang anjuran untuk beristiadah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Hadith ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantiasa berdoa dengan doa berikut ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Apa itu? Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya dan lenyapnya nikmat-nikmat-Mu. Ya. Di sini disebutkan, yaitu an-ni'matu mufradun mudhafun fata'ummu an-ni'am al-zahir wal-batinah. Dalam lafaz ini, lafaz hadis ini, min zawali ni'matika. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya dan lenyapnya nikmat-Mu. Kata-kata nikmat di sini adalah mufrad, ya, yang diidhafahkan kepada dhamir muttasil, sehingga hal ini berfungsi nikmat sifatnya umum, nikmatnya sifat umum, baik itu nikmat zahir maupun yang batin. Apa yang zahir dan apa yang batin disebutkan oleh mu'alif di sini? فَالظَّاهِرَةُ هِيَ الَّتِي تُعْرَفُ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالسَّكَنِ وَالْلِبَاسِ. Adapun nikmat-nikmat yang zahir itu adalah sesuatu yang dikenal, diketahui, ya, seperti apa? Baik itu makan, minum, ya, tempat tinggal, pakaian. وَنِعْمَةُ الْجَوَارِحِ وَسَائِرُ النِّعَمْ أَلَّتِي تَرَى فِي الْقَوْنِ. Dan juga nikmat yang berupa, yaitu organ tubuh, ya, dan segala sesuatu nikmat yang bisa dilihat dalam alam ini, ya. Nikmat ini adalah termasuk nikmat yang sangat banyak sekali, dan nikmat Allah SWT sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Kalau kamu menghitung nikmat Allah SWT, misalnya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Betapa banyak, ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dilenyapkan nikmat-nikmat tersebut. Allahumma inni a'udzubika min zawalin ni'matika. Itu adalah nikmat-nikmat yang sebutkan tadi adalah nikmat yang zahir. Wal batinu, ya, sedangkan nikmat-nikmat yang batin sifatnya, ya, hiya la tu'rafu, yaitu nikmat yang tidak diketahui. Wa innama ya'rifuha al-insanu min nafsihi. Akan tetapi nikmat batin itu yang diketahui oleh manusia itu sendiri. Seseorang akan mengenal nikmat pada dirinya sendiri. Seperti apa? Kal quwwati was-sihhati wal-fahmi, seperti kesehatan, kekuatan, pemahaman, wa quwwatil imani wal yaqini, dan kekuatan keimanannya dan keyakinannya, ya, wa mahabbatillahi wa ta'dhimihi wa ghairi dhalika, dan juga mahabbatullah, cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Itu adalah nikmat-nikmat yang batin yang tidak ada yang mengetahui kecuali dia sendiri, dirinya sendiri yang mengetahui bagaimana dengan kesehatannya, bagaimana dengan kekuatannya, bagaimana pemahamannya dia terhadap agama dan seterusnya. Wa adhamun ni'ami nikmatul islami wal imani. Dan yang paling agung, nikmat yang paling agung adalah nikmatul Islam wal iman. Nikmatnya seorang memeluk agama Islam adalah luar biasa. Nikmat yang sangat tak terhingga, sangat besar dan tak terhingga. Karena tidak semua manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang memeluk agama Islam. Maka bagi orang yang memeluk agama Islam itu adalah merupakan nikmat yang paling agung, nikmatul iman. Nikmat yang paling agung yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Maka hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah SWT agar keimanan ini, keislaman ini, agar Allah SWT menetapkan pada diri kita masing-masing sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT menyatakan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lenyapnya nikmat. Dan di antara sebab lenyapnya nikmat itu adalah perbuatan manusia itu sendiri, perbuatan maksiat yang bikin melenyapkan nikmat itu. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri wal. Kata Allah Subhanahu wa taala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nampaknya, ya, adanya kerusakan di permukaan bumi ini maupun di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia, karena ulah manusia, karena maksiatnya manusia, karena perbuatan maksiatnya manusia itu sendiri, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan, bencana, ya kan, terjadinya musibah karena ulah manusia, karena dosa manusia. Dan ini adalah merupakan, ya, penyebab, biasanya penyebab hilangnya nikmat itu adalah karena perbuatan dosa kita. Yang kedua yang dianjurkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa tahawwuli afiyatika, yaitu berpindahnya kesehatan, ya, yaitu as-salamah min jami'i makarihid daraini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berpindahnya keselamatanmu engkau, ya Allah, ya, kepada yang lainnya, yaitu keselamatan dari segala sesuatu yang tidak disenangi, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa faj'ati niqmatika, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekonyong-konyongnya datangnya azab. Ya. Tiba-tiba datangnya adab tanpa peringatan, kemudian datang adab waliyadzubillah. Kita berlindung pada Allah dari hal tersebut. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari datangnya adab yang datangnya sekonyong-konyong. Tiba-tiba ada adab tanpa ada peringatan waliyadzubillah. Semoga kita semuanya dijauhkan dari adab, ya, baik itu sekonyong-konyong maupun yang tidak sekonyong-konyong. Baik itu tiba-tiba maupun tidak tiba-tiba. Semoga kita dijauhkan oleh Allah SWT dari segala bentuk adab dan hukuman. Yang terakhir, yang keempat, wa jami'i sakhatika. Dan dari seluruh hal yang membuat amarahmu, yang membuat murkamu, ya Allah. Ini disebutkan setelah, yakni khusus, kemudian disebutkan secara umum. Wa jami'i sakhatika. Dan aku berlindung pada engkau, ya Allah, dari segala sesuatu yang mengundang amarahmu, yang mengundang murkamu, ya Allah. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka, di antara faedah dari hadis yang mulia ini disebutkan di sini, al-hadithu dalilun ala istihbab du'ai biha'ula'il kalimatil jami'ati. Ya. Hadith ini sebagai dalil, sebagai bukti tentang anjuran untuk berdoa dengan kalimat-kalimat ini, yang kompleks ini. Doa-doa yang sangat kompleks ini. Lishtimaliha alal ma'ani samiyati wal matalib al-azimati allati biha sa'adatul insani fid dunya wa falahihi fil akhirati. Karena doa itu mengandung, ya, doa yang kita baca ini, atau empat hal yang mana kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencakup yaitu makna-makna yang sangat luhur, ya, permintaan-permintaan yang sangat agung. Dengannya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaannya juga, dan kesenangan di akhirat. Ya, maka hendaknya senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal tersebut. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa faj'ati niqmatika wa jami'i sakhatika. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahmakumullah. Kemudian hadis yang terakhir pada kesempatan yang baik ini, yaitu hadis yang ke-22. Wa Abdullah ibn Amr ibn al-'As radhiyallahu taala anhuma qala: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء رواه النسائي وصححه الحاكم. حديث ini adalah حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hadith ini akan menjelaskan kepada kita anjuran beristi'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lilitan hutang. Hadis ini dari jalur sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa berikut ini: Allahumma inni a'udhu bika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa shamatatil adai. Ya, berlindung dari tiga hal. Allahumma inni a'udhu bika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau, ya Allah, dari apa? Yang pertama, min ghalabatid dain, dari lilitan utang. Ya, dari lilitan hutang. Disebutkan di sini ghalabatud dain ay thiqaluhu wa shiddatuhu bihaitsu ya'jizu al-insanu an qada'ihi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lilitan hutang, yaitu karena lilitan hutang itu memberatkan, dahsyat sekali seorang kadang-kadang, ya, tidak mampu untuk membayarnya, ya. Maka seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lilitan hutang. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari hutang-hutang, ya, karena hutang itu membuat orang menjadi sedih di waktu malamnya, ya, dan menjadi sempit di waktu siangnya, ya. Jalan yang lebar menjadi sempit. Bagaimana jalan lebar yang menjadi sempit? Bagaimana tidak sempit? Tatkala seorang punya hutang, ketemu si fulan, kemudian dia akan lari dari dia, ya, akan menjauh dari dia. Ke jalan yang lainnya juga bertemu dengan si fulan atau si alan, ya, kemudian dia menghindar juga, lari dari dia, sehingga dunia ini seakan-akan menjadi sempit buat dia, ya, karena dia malu, belum bisa bayar hutang, ya, ada hutang dengan si fulan, ada hutang dengan si alan, naudzubillah. Kita berlindung pada Allah SWT dari hutang semacam itu, ya, agar kita menjadi hidup nyaman, tentram, biasa saja, ya, menjadi orang yang tidak tertekan, ya, menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang yakni sederhana, tidak perlu berambisi untuk ini dan itu, ya, cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lilitan hutang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati ad-dayn. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghalabatil aduwi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemenangan musuh, ya. Karena musuh ini, ya, disebutkan di sini, maksudnya adalah, ya, karena musuh itu tidak akan memberikan kenyamanan kepada kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemenanganmu musuh. Musuh kita adalah, ya, adalah orang-orang kafir. Musuh kita dalam diri kita adalah syaitan, ya, baik itu syaitan insi maupun syaitan jinni. Baik itu setan yang berupa manusia maupun setan yang berupa jin. Ya, itu adalah musuh kita. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa. Sungguhnya setan adalah musuh Anda yang nyata. Ya. Maka jadikanlah setan sebagai musuh. Jangan jadikan teman. Ya. Karena setan selalu mengajak manusia itu kepada hal-hal yang buruk. Ya, langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Syaitan selalu mengajak kepada yang buruk. Mengajak kepada yang jahat, ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari yang tiga ini, yaitu wa syamatatil a'da. Sungguhnya ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemenangan atau kegembiraan musuh-musuh, ya. Tatkala seorang mendapatkan musibah, maka pada musuh-musuh itu akan gembira. Apa yang menimpa kita, ya, musibah, bencana, musuh itu akan gembira dengan apa yang menimpa pada diri kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini di antara faedah dari hadis yang mulia ini, al-hadithu dalilun ala istihbabil isti'adati min al-umuri al-madhkurati li shiddati waq'iha 'ala al-insani wa 'azimi athariha. Ya. Hadis ini sebagai dalil tentang anjuran untuk beristi'adzah, berlindung kepada Allah SWT dari hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu tiga hal. Ya, karena kalau hal itu terjadi pada manusia, sangat beratlah. Sangat berat dan dampaknya juga besar juga. Apa itu? Ya, yang pertama yaitu masalah lilitan hutang. Kenapa? Li'anna daina idza kathura wa ajiza al-madinu 'anil qada'i waqa'a fil hammi wal ghammi wat ta'abi wal qalaqi fi badanihi wa qalbihi wa fikrihi. Ya. Karena hutang itu apabila banyak menumpuk, ya, maka manusia, orang yang berhutang itu akan lemah dia untuk membayarnya, akan sulit untuk membayar hutangnya tersebut, dan ini akan membuat dia menjadi susah, menjadi gelisah, menjadi berat bagi dia, ya, dan menjadi orang itu selalu gelisah pada badannya, pada dirinya, pada pikirannya, menjadi tidak nyaman kehidupannya, tersiksa dengan hutang tersebut, ya. Kadang seorang punya hutang sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya Allah, semoga kita dijauhkan dari hal itu. Semoga kita dijauhkan dari hutang-hutang yang bertahun-tahun semacam itu, berkepanjangan, setiap hari dia mikir utang, mikir utang, mikir utang, mikir utang. Masa hidup disiksa dengan hutang semacam itu? Na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan diri kita semuanya dari hutang-hutang yang semacam itu. Wa qad yaqa'u fil kadhibi wa ikhlafil wa'di. Dan bisa jadi karena dia banyak hutang, sehingga dia terjatuh dalam kedustaan. Ya. Sehingga terjatuh juga dalam mengingkari janji. Ya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdahkan, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghrami. Rasulullah sallallahu berlindung kepada Allah taala, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ma'tham, dari dosa, wal maghrami, dari hutang. Ya, dari hutang. Rasulullah sallallahu berlindung dari hutang. Ya. Kehidupan Rasulullah sangat-sangat sederhana, tidak memaksakan diri. Ya. Beliau adalah manusia yang paling kaya. Ya. Beliau adalah manusia yang paling kaya. Kaya kekayaannya ada pada diri pada diri beliau. Laisal ghina an katsratil 'arad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinal ghina ghina nafas. Ya. Kekayaan itu adalah bukan kaya harta benda yang melimpah ruah. Boleh seorang kaya raya melimpah ruah, boleh. Ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghina nafs." Tapi kekayaan itu adalah kaya jiwanya. Jiwanya kaya, ya. Kata orang Arab, ya, "Idza kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau Anda mempunyai hati yang qanaah, yang ridha dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita masing-masing, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka engkau dengan orang yang memiliki harta benda itu adalah sama. Ya, sama. Artinya qanaah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan diri kita masing-masing kekonaan, yaitu keridhaan apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebutkan di sini, qalat Aisyah radhiyallahu anha wa qala lahu qailun, ma akthara ma tasta'idu minal maghrami ya Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada seorang yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ma akthara ma tasta'idu minal maghrami ya Rasulullah." Betapa banyaknya engkau wahai Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hutang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza gharima haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Haditsun sahihun rawahu Bukhari wa Muslimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang itu apabila dia punya hutang, dia akan berbicara kemudian dia berdusta, akan bohong, ya. Akan berbohong. Belum ada uang, padahal ada uang misalkan, ya. Dia berdusta. Hadatsa wa kadzaba, dia berbicara kemudian dia berbohong. Fa wa'ada fa akhlafa, kemudian dia akan berjanji dan akan mengingkari janjinya. Ya. Ya, pada hari fulani, pada tanggal ini saya akan memberesi, ya, menutup hutang tersebut, ya, akan membayar hutang, kemudian dia akan mengingkarinya. Bahwa ada fa akhlafa, dia akan berjanji dan kemudian akan mengingkari janjinya. Wal iyadu billah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari, yaitu penguasaan atau kegembiraannya para musuh, ya. Karena kalau kemenangannya musuh itu, ya kemenangan musuh itu menyebabkan apa? Sebabun fid dhulli wal mahanati wal ihtiqar. Kalau musuh itu menang, maka itulah sebagai merupakan sebab, ya orang itu akan menjadi hina, menjadi terpojokkan ya, dan terhinakan, ya karena yang namanya musuh, ya akan menguasai kita, ya musuh itu tidak akan mempunyai, tidak punya rahmah, tidak punya kasih belas kasihan, dan akan bersikap kasar, akan mengadab dan seterusnya. Waliyadzubillah. Oleh karena itu kita berlindung pada Allah SWT dan min ghalabatil aduwi, dari kemenangan musuh. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa syamatatil ada, yaitu kemenangan, ya atau ya syamatatil ada disebutkan tadi, yaitu kegembiraan, ya kegembiraan musuh-musuh tatkala musibah menimpa kita, ya. Sebagaimana juga Harun mengucapkan kepada saudaranya Musa alaihissalam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-150. Fala tusmit bil a'daa. Dan janganlah engkau jadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Ai la tufrihhum bima tusibuni bihi min darbin wa ihanatin. Wallahu a'lam. Ya, yaitu janganlah engkau jadikan menjadi mereka itu berbahagia dengan apa yang menimpaku, ya, baik itu pukulan atau penghinaan. Wallahu a'lam. Jadi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari tiga hal tersebut, baik itu dari lilitan hutang maupun kemenangan musuh dan kegembiraan musuh, ya, ketika musibah itu menimpa kita. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah Taala menjaga kita dari hal-hal yang buruk, dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar radio Aliman yang mendengarkan radio ini dimanapun berada, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan tiga hadis ya berkenaan dengan doa-doa yang dibacakan atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk dapat mengamalkan doa-doa tersebut. Dan kepada Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati LC MPD hafizahullah taala, kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan atas kajian yang telah disampaikannya pada pagi hari ini. Dan kita akan mengikuti lanjutan dari pembahasan hadis-hadis yang lainnya insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya kita akhiri program acara Mutiara Subuh kita hingga di sini. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
9: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
10: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringah, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad SAW.
8: Saksikan Rabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al-Iman TV.
11: Setiap kali kita itu selesai ibadah, yang perlu kita pikirkan, yani apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Dan itu perkara penting, yang sangat penting. Karena seorang muslim dalam beribadah mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan kabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yakni oleh yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yakni oleh yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Memang pada hakikatnya bahwa anak itu hendaknya dibimbing, diarahkan, dididik, dibiasakan yang baik semenjak dia masih umur anak kecil sampai 5 tahun. Hendaknya orang tua dalam hal ini untuk membiasakan kalimat tauhid, membiasakan ini perilaku-perilaku yang baik, ya contoh makan dengan menggunakan tangan kanan, berbicara dengan bahasa-bahasa yang baik, itu harus dibiasakan semenjak kecil. Nah, insya Allah dari situ nanti akan terbiasa. Nah, di sini pentingnya juga orang tua untuk membaca buku-buku, kitab-kitab karya para ulama tentang bagaimana mendidik.
13: Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Jika sesungguhnya Allah idha habba qawman jika dia mencintai satu kaum. Apa buktinya? Imtahlah, justru. Maka barang siapa ridho, maka baginya keridhaan. Man sakhita falahu sakhat. Barang siapa murka dengan ujian itu, maka baginya kemurkaan.

sampai 10. Assalamualaikum teman-teman di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Nisa ingin mengajak teman-teman untuk melanjutkan belajar mengenal angka. Apa teman-teman sudah siap? Alhamdulillah kalau begitu. Yuk ikut Nisa. Bismillahirrahmanirrahim.

Bun. Yuk kita hidupkan kapal Profesor. Bismillah. Masya Allah, teman-teman lihat, ada sekumpulan burung camar yang sedang bersantai di sana. Yuk kita hitung berapa jumlah mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 burung camar. Yuk kita lanjut perjalanan kita.

Teman-teman, coba lihat. Ada sebuah pulau di sana. Di pulau itu, ada dua pohon kelapa yang tumbuh dan berbuah. Yuk, kita hitung ada berapa buah kelapa yang ada di sana. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Masya Allah, ada 7 buah kelapa. Pasti segar sekali ya buah kelapa itu kalau diminum. Hehe. Yuk kita lanjutkan. Masya Allah, coba lihat teman-teman. Ada banyak kapal yang sedang berlayar. Yuk kita hitung bersama-sama. Berapa jumlah kapal yang sedang berlayar? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kapal yang sedang berlayar. Masya Allah, bagus-bagus sekali ya kapal yang kita lihat. Yuk, kita lanjutkan lagi perjalanan kita.

0: Assalamualaikum paman nelayan.
1: Waalaikumsalam. Eh Nisa, sedang apa di sini?
0: Nisa sedang mengajak teman-teman di rumah berlayar sambil belajar mengenal angka paman.
1: Pasti seru sekali ya.
0: Iya, alhamdulillah seru sekali paman. Paman baru saja menangkap ikan ya?
1: Iya Nisa, alhamdulillah tangkapan paman hari ini banyak sekali. Mau bersama-sama menghitung hasil tangkapan paman?
0: Mau paman. Yuk teman-teman, kita bantu paman menghitung hasil tangkapannya. Ada berapakah hasil ikan tangkapan paman? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alhamdulillah ada 9 ikan yang ditangkap oleh paman.
1: Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan rezeki yang cukup untuk paman.
0: Alhamdulillah, kalau begitu Nisa lanjutkan perjalanan dulu ya paman.
1: Iya Nisa, hati-hati ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Teman-teman, insya Allah, sebentar lagi kita hampir sampai di pelabuhan loh. Coba lihat, ada bangunan yang terlihat di sana. Bagaimana kalau kita hitung sama-sama berapa jumlah bangunan yang akan kita lewati? Yuk kita hitung. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Masya Allah, ada 10 bangunan yang bagus-bagus. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di pelabuhan loh. Oh iya teman-teman, yuk kita ingat-ingat kembali apa saja yang kita temui di perjalanan tadi. Apa saja ya yang kita temui tadi? Ada satu,

0: Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada sembilan ikan yang ditangkap oleh paman nelayan. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ada 10 bangunan yang kita lewati. Alhamdulillah, bagaimana teman-teman petualangan kita hari ini? Seru sekali kan? Sambil berpetualang, kita juga sambil belajar mengenal angka. Sekarang, Nisa mau pamit dulu ya teman-teman. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, kita akan berpetualang sambil belajar lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belajar alfabet.
2: A, B, C, A, B, C.
3: Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar alfabet bersama Lulu. Kali ini kita akan belajar huruf G. Yang ini huruf G besar. Yang ini huruf G kecil. Yuk teman-teman, kita ulangi. Betul. Ini G besar. Ini G kecil. Ayo, kita mengenal benda-benda yang diawali huruf G. G. G. Gajah. G. Gajah. G. Gajah.

G. G. Gergaji. G. Gergaji. G. Gergaji. G. G. Garpu. G. Garpu. G. Garpu.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar Radio Suara Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-27 di bulan Rabiul Akhir